0: utama SSJ ke-9 Rongga Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab Sampah Datai Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9 Ngelatih ke Industri Music Iban.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Okay, lala Ari Richard Lee.
1: Aw, masa kalau lala pagi tu tahu ngetuk dulu meh. Awak temu pagi udah lelah.
0: Baru tamat kerja, baru masuk kerjaan itu. Bukan
1: okay, namanya kan tadi kita mau kerja kita megeri besain tinggal di kucing tu. Menyuh ya lelah baca laluan. Lelah beranjung stege. Nampak ni keberanjung kan biak sekolah dulu. Nanti budaknya sekolah pasti dulu. Nang awak nanti siku sekolah menu layan siku pas kaya main lelah speko.
0: Bukannya jalan kaki ya tuan. Kena motor sikap.
1: Nah, nanti kena kereta. Kena kereta lelak nanti kena manual.
0: Awak.
1: Cuma aku tukar gear punya. Jalan memang enggak tahu, jalan memang enggak tahu. Ya kalau lelak tu buatnya sem. Lelak unta.
0: Unta lelak. Aku ke lelak fizikal, punya kurang mental.
1: Mental lelak.
0: Kena mayu hotel kena ngasuh lelak mana tadi netun. Ngelingik kita ni meh. Macam-macam. Mada Facebook, mada hotel ke TikTok nyajak dah ngasuh lelak kata.
1: Kadang-kadang orang kecarut bapa Facebook kita.
0: Kita ikut mental lelak sak. Okey, harap ke nak lelak meh ke nurun kawak ke pagi tu.
1: Ya.
0: 8. Okey, nama tuan ni ujung bulan nak ira lelak tu kendak ya.
1: Ya sigi. Ditiah katanya kita ya nama agreement kita ke gawat tu sekian kaji sigi nyak me diterima kita. Ya. Lapan adunya ya ke dia tu tinggi disebut kita ni. Lelak ngau penghidup kita tu kena oleh dikelari kita.
0: Kena oleh diseriah kita ini.
1: 24 jam kita lelak. Ini pagi panelak.
0: Lelak meh.
1: Lapan ini pagi buntak tu ni pakai. Ni kan pakai sudah ke induk pelbagai ni itu Robin. Saya pernah kerja. Jadi tempatnya lelak berumban kan nyedia kan anak sekolah. Jadi ke kerja tu berumban ke diri kerja. Pulai rumah lagi panelak.
0: Ngintu tadi rumah kan lagi.
1: Nanya tino apa nyuka lelak meh. Lelak nanti mata kelelap. Bisa meyakinya Sam?
0: Bisa. Masuk ngai tino kadang.
1: Kita itu kan indo jadi tumbuh tak matanya kan jual lelak kan indo aku mata.
0: Lelak menyatarin eh tu.
1: Kau lelak menuju enggak?
0: Ya, okey. Udah rata iba dua pagi wai ke pagi tu. Dua pagi wai ke pagi tu. Aku ngotun mai topik nukah lumut telipuan itu.
1: Lepas apa dunia milenium kembali, dulu kita sudah ngada ke nama Gen Alpha orang itu.
0: Gen Alpha mana itu?
1: Itu cuma
0: Gen Beta Alpha.
1: Nama Beta apa? Aku punya nak nemu. Dia kalau mau main Gen itu.
0: Nyelak dah Brunei.
1: Nyelak Brunei. Kalau ya tiap ikut kita ya mensia kelebih lagi itu saya ku. Atas hari 12 tahun. Nyoka semua bisi utai ke dikumbai kita handphone. Tak punya tadi telefon bincin.
0: Bala nembiak kita ya dia tahu pan nanti gula yang kita sigi menda telefon eh tuan.
1: Ya amat. Nyanya majority aku tak kapan 1% orangnya ke limpas hari 12 tahun bisi telefon bincin dari bu. Jadi tentu ya kita tahu bisi nombor dari bu.
0: Nombor teleponnya nonton adanya.
1: Amat.
0: Bisi telefon bisi nombor ya lah penting ada nombor teringat nyadi kita deh deh. Nah tuan.
1: Bisi kau kan anak pun ada sih nombor telefon. Lebih ngarap wifi banyak.
0: Jangka hidup itu nanti ada nombor telefon eh.
1: Kak kan boleh disingkat ke dah expired nih lambatnya. Kan ya hidup ngarap ke wifi meh.
0: Bisi wifi. Kena wifi lah.
1: Nanti ada wifi ada banyak call in, call out, ada ulia semua.
0: Kena yang mendak tak ke pakai YouTube tak kenyak punya tadi.
1: Ya. Okey.
0: Tengah kita ke bersebut ke telefon tadi tuan eh. Bisi orang tu tadi nang kini kenaunya nang stick ngau sitik teleponnya aja. Bisa orangnya tadi ya suah bertukar telepon nombor telepon ke bisa tau kumai kita ukai gunya penyakit net
1: menawa aku kita nanti ukai penyakit menawa ya dua
0: menawa nih nari nama tu tadi deh nari kebuah ke besain tadi tato nukar nombor telepon tau udu tukar nombor telepon aku ngai jaku jawa kau tu nih menyadi ku kebia kadang kumai ku skimer. Lawan ya kawak ukai di tahu deh tuan. Kawak benar bukai kadang mesej saya tadi. Ama nanya semadi ke jaku ibannya meh.
1: Meri ke jaku iban ke WhatsApp bas semua kita ini.
0: WhatsApp baru ya lawan nanya ke bisi teka tanya menya.
1: Aurita
0: kadang nanya teksitenya. Kadang dah reply aku lah bang aku bulan sitiknya terlayan ke nombor itu bulan tu nombor layan nya kadang kumai ku skema ya.
1: Nah kalau stick umur.
0: Nah kalau stick umur. Oh. Kadang dalam 5 bulannya saya ke menikah kali nukar tuan.
1: Oh, ama
0: kan ngumai telepon lenyau ndak ka.
1: Habis ke orang tu ngumbuan mulai kenan tu rindu bas Siti nombor ya ke kau lama. Siti hari fakto ya ketemu aku mudah bakia aku deh. Ya tu kalau mudah tertarik kau promo ke diadu syarikat telco.
0: Oh, pihak ne.
1: Bukan kabar aku. Nah, kalau ambil lama saya ku. 3 minggu mah yang kena setiap nomornya.
0: Apa?
1: Lepas kadang telco atau dia mesti over tu. Alu tukar tu. Lepas itu nyamain. Ini bukan sebab kita ku tukar. Alu on the spot aktif. Tanya deh nombor SIM card ni deh. Nyonya aku dah. Saya ku bar register orang ke bar. Saya kan tanya telco tu. Sekarang penuh nama dia.
0: Nama ya. Jauh melaku orang ne.
1: Nombor kalau mayu.
0: Kati nombor official yang kau sekarang bisa. Berapa kau tu ne?
1: Nada yang aku nombor nombor official. Banyak data yang kedua tiga titik nombor ni.
0: Mayuah ke kawan kita berkenya deh tuan.
1: Nah nemu ni bagi official.
0: Ini nemu kadang mesej saya nak nemu ni ke patut di lama tu mesej kita.
1: Ya amat.
0: Kadang kau mesej nombor tu nak reply ya. Lapan nari lagi kena nya.
1: Tahu amat. Hanya dia aku kena nyanyi sempat juga kawan orang deh. Nanti badin pun nombor ke kena deh dia tu. Berapa tahun dah?
0: Nombor aku deh tu asal aku semudah kena telefon tuan ah. Asal aku nombor kedua aku nya tuan. Nombor kedua kau.
1: Nombor kedua. Berapa tahun ni ingat?
0: Nak ingat berapa tahun. Udah ke kita ke bisik telefon banyak lama. Lama aku tahu kai orang ke bangsa orang ke betukan nombor telefon.
1: Telefon betukan tan nombor
0: yang telefon betukar tan nombornya nya aja. Mungkin lama-lama kadang-kadang kita itu tadi ngisi register ba macam-macam utai deh. Register ba upi-upi sprint
1: gagak
0: hanya lagi nanti nukar lagi pedih seorang ika lagi hanya Siti kira aku indah nanti kita beli nombor telefon beli telefon baru pun kadang pedih kami indah ke utai ke ba telefon lama yang ke telefon baru tuan.
1: Ya tamam ke Siti maka disebut aku bersekawal dengan nombor telefon jadi kedua aku tu sigi ingat maman ko. Ketiga ya ku to.
0: Ketiga ya.
1: Tang ketiga ya umur ya ke nomor telepon ku dia to. Nanti asantin ya salah ku. Bulan 11 tolak mangga 20 tahun.
0: Apo ingat de ne tuan.
1: Lapan ku ingat coba deh. Nomor ku terubah mai aku terubah ya beli telepon ke ja ku ya. Denya tadi lenyau telepon. Lenyau telepon. Lapan coba ku kan tahu si SIM card rescue deh. Lenyau telepon nomor lenyau.
0: Alo nyau ngau nomornya sekali mai.
1: Alo beli baru ku. Beli baru guys Nanjung. Dah kok guys Nanjung Mbak. Angena jemput pesawat ko. Udahnya tadi nama kel nyau ke telepon.
0: Nyau
1: ke orang. Alu beli Adian. Jadi nomor ku udah tahu nomor Nanjung.
0: Nomor Nanjung benar.
1: Nanti dia kena nomor lain perak ku coba. Nya ke buah lagi zaman kita kena telepon nomor tu polifon. Madu ngair telepon kena benda buku bakal bunyi hujan bunyi telepon abu bunyi dia silang lah buah kurang tidak telepon gede. Coba lagi berdau fit rate kita pun telepon coba dia tu nadai kan dia telepon Tanjung kena pun lagi Malaysia tu sama rata semua dah.
0: Sebab makai duit kok kita ini.

0: Lepas lagi ampiat berkena kena telefon public phone ya.
1: Ah, kalau kita zaman kita tu
0: 20 sen baru kau merangah ne. Baru kau nyoba hello ne. Hello dah.
1: Lepas suba lagi asyik bawa bayar kita tu suba sem. Handphone tu utai kena isian aja.
0: Oh.
1: Baik kena main game ularnya. Dalam nanti kredit kat telefon kena telefon ingat nombor telefon by handphone.
0: Ingat sudah tindak. Bayi ularnya tu bah, ternyata.
1: Entah tahu ni nang direk bayi ular.
0: Rindang tu, bayi batanya.
1: Bayi bata, batu mi, bayi batu.
0: Batu mi. Kenyataan dek tu betul. Rindu ni meda api bekerja. Asaiku tahun 2000.
1: Tahun 2000 kayak 2000
0: awal 2000-an
1: 2004 2003 kayaknya banyak tren berbagai manajemen tahu sebuah ada gitu tipenya itu Nokia 3310 kusual.
0: Oke nama sebuah tuan berau tindu maya dulu rindu pada api kijab kasih naga mayanya ne tak bakal nanti dia tahu nanti di mandi yang kita oh macam-macam TikToknya drama oleh pada dari apa teleponnya
1: TV semua ada tu nak makan telepon ti semua nama buka telepon boleh nama pada main batunya main snack tak lagi 24 jam jari mereka telepon tak nak nama aku bahas bater rindu merenang main mereka telepon
0: ya kaku lama mayanya telepon baru ayan dia tuan
1: ya
0: baru namanya baru kena ke telepon orang. Tang mayanya telepon nama bisi telepon kira bisi duit mayanya. Ko rega telepon saya ko suba kai ke nyebut itu tuan ne. Jadi itu mengai malianya. Saya ke berapa ratus suba pu pemar ya.
1: Aja melepas ko saya aku omeh marti pu suba kalau gitu suba. Kalau melimpar atau lebih ya.
0: Oh.
1: Dia tahu. Kayak kemana dia pun bisa ini. Tahu semua. Empat atau lebih ya. Pedih kan mulia semua.
0: Oh, pedih ya mayanya.
1: Aku bayar di pusat dulu. Dia jangan bayar perhatian. Baru dia ngambil tipuan.
0: Bayar di pusat dulu.
1: Bayar di pusat dulu.
0: Pof memar. Telepon semua.
1: Oke, jadi cinta kita kita perkenalkan nombor telepon.
0: Ya.
1: Bapak nombor telepon dah. Ini pengalaman kita kenal. Ya. Lalu nanti kita nukar nama kebah kita. Nukar lalu. Nanti cuma kita lagi stay buat nombor teleponnya. Nama kebah kita lagi stay ya. Tetap nyimpan ya.
0: Okey, bangsa orang ke Udun ke telepon atau ke bangsa orang ke nang umurnya aja. Saga age nak nyau punya ketuan tadi.
1: Iya.
0: Nyau mel umur ke dikena ne tuan.
1: Okay,
0: dua peringan dulu.
1: Okey. Dulu
0: ke pagi tu peringan bola peninga. Okey, kini yang Daniel Petrus ngau Deni Umpiang.
1: Bagus pagi wah.

0: Okey, kini yang Dana Petrus ngau Dani umpi yang pelapak kuda mayu sida ke komen eh pagi tu tuan.
1: Ya, kadang ke kita tu masa ke suah nukar nama tadi pun tahu kena lalu beri ke buah nama kita. Suah nukar tahu kentari ndak kala nukar nombor telefon kitanya.
0: Oh, ya, udah mayu ta komen ha pada kau.
1: Ya, jadi sama pagi ngai peningat kita ya ke Terubah Roja Kasa pagi tu. Iya, kena kala tukar nombor telefon. Kenyau ari meli SIM card Nokia tahun 2005 subah. Impun go sikat ke beli ba Wisma seberkas. Beda tu Nokia nak temu tam sikatnya agi sama. Ke sikat nombor.
0: Nombornya agi sama.
1: Ya, lepas nanti dia mendak sikat lama subah. Besai gari kedai tu ah.
0: Besai gari ne.
1: Ah besai gari pendiau.
0: Oh ya.
1: Ah nyok ka besai ujung tunjuk jari met kita tu. Besai tu.
0: Besai kukuat tu ne. Dia tu nyo tanya aja ya ke besinya aja.
1: Oh nyo tinggal besinya lagi tu pasuak ke dalamnya.
0: Subah ngau besi mimet ngau tanya nya ne tuan.
1: Ya ke baru-baru subah raya gi besi bangsa motor lana mah kurang ngau nyo besai telapak jari tu nya ne. Nya sigi kat yang ngau tanya SKP UK ne bekali pasuak ke dalam.
0: Oh, dia tu nya tinggal tanya aja ke besinya aja.
1: Oh, timahnya dah tinggal masuk dalam kian.
0: Okey, duit kedua bunda ke pagi tu. Pagi sem ngau tuan ko ya. Ya, ko ya tuan nya lama ge tu. Pelaba ko nyau ke 30 tahun lah ko ya.
1: Oh,
0: telefon kena siti lumut teleponnya ko ya. Kak sekali aja nukar SIM cardnya pun ketegal nyau telepon ko ya. Tak pelapa aku 90% tuan orang kenukar telepon tu ketegal telepon nyau.
1: Amam. Tadi tahunan itu jadi penanggul kita itu tadi lapan ku aku tadi lapan tajak pasti pelan nyau kita mesti enak mesti apps SIM card rescue itu dah. Jadi kita boleh ngambil nombor ya kesama. Akhirnya nak kirim non nyu giga ke nombor baru. Ingat nombor baru nyalup tersau ke belakaban. Sano tu nombor telefon baru aku.
0: Aku lapan ada experience nya tuan. Nanti dia ngambil nombor di kala tuan.
1: Aku ni aku dah. Dalam tempoh nyokan 20 tahun nombor aku tahu. Puluh ya, udah lenyau.
0: Nanti kita ngambil nombornya baru ne. Ya lu otomatik nombor lamanya pansut ne.
1: Ini sebenarnya madah dulu agak buka contoh buka aku deh agak telco agak beli telco nya. Pengalaman kebut kan. Agak telco nya lalu madah aku kan kena nombor tu baru SIM card aku lenyau. Ya sih ngecek lo berdata kita mesti dia deh. Beri di nombor IC nya. Dan ya beri SIM card kusuan tetap aktif dah pasuk. Boleh nombor baru.
0: Oh lalu otomatik lah nombor lamanya. Dia baru lah.
1: Jadi WhatsApp kalau mak main nyonya sih masuk megang WhatsApp telepon mesej semuanya.
0: Abang kena kalau kena rumor kau dah lenyau nya leton. Kalau ke lenyau suba alu kena rumor baru.
1: Aku kena tuai mesin kan dia dah pihak.
0: Tuai maksud tu. Tantunya kata tuan, masa aku kuat tu kena.
1: Oh
0: nya. Kena besinya tinggal ke kuning nya aja ka.
1: Oh nya kena kita ke banyak layer mayu. Boleh suba.
0: Okey tu Cecilia Kumit pagi tu ngia pan ko ya skumba yang kengena telepon kak sekali aja nukar umur kau itu kan nombor himpun ke dia tau pan udah 27 tahun nanti udah bertukar nombor lapan aku tau ujur-ujur aku pun nak ingat ke umur
1: ini aku udah yakin jadi sama masalah pak aku namun kebuah aku teringai untuk nukar umur lapan ku ban saya ke pedih kan ingat umur
0: pedias ya tanya okey semina pedias tu sitai aku medak dah lapan aku berarti ke kompo. Adik, lembau kan ingat ke nombor. Ngai kiru lah.
1: Setiap lagi, ngai kiru kan ingat ke nombor. Kira ada mana aku buka, aku cuba ambil nombor tu, SMA. Nombor telefon ku kena tu. Asal aku, setahun bisa aku nak nombor telefon ku.
0: Ampun,
1: Nanti orang yang berapa nombor telefon sana, apa dah lu ngerti, aku miss call ya. Yang nombor ku buka, lembau aku pedih macam ingat nombor.
0: Nombor ni, sebenarnya tu lagi ingat ni.
1: Ya aku ingat ku telefon ku Terubah.
0: Ingat, ingat kan ya tu.
1: Terubah yang apa? Lama kita gaget melihat telefon sebab hafal megang lah. Telefon ku hafal, telefon NDC sebab si area. Nombor ku sebab 019-8684-966. Yang paling nyata bisa orang dengan nombor yang baru. Atau pula gak ku.
0: Oh, siapa nak kini kena ni.
1: Oh, jadi sebab pagi pendengar kita pagi tu Alice Jawan pendengar kita terupah yang beri selamat pagi yang semua Raban Serakup Induk Menua Sarawak SIDS. Jadi, nanti bayang buka 30 tahun udah. Agi berdaun nak nombor ya ke sama kebua ya pihak ya. Ngambil ke bala kaban nyamai ngigak lalu pihak mega diingat ke bala semua.
0: Tau orang orang lama tu. Pelawak aku engkau pakai orang lama nya meta dene tu. Setia.
1: Setia ya. Setia pada ya satu undang budak tengah lia.
0: Nama udahnya lo nya aja meh.
1: Ya mama.
0: Itu pe ukai kan. Okey, hari ko Juni ke pagi tu hari batu ni eh. Ya sikit ndak suah bertukar lumur telefon ke tuan ne. Nanti bertukar lumur pan bisi ke buah ko ya. Maka ke dia tu lebih 10 tahun udah ngena lumurnya ko ya. Ndak kalau bertukar laban semua tu ke berguna dalam lumurnya magang ne. Man kedua ko ya ngambil pala orang boleh ngigak kita meh kaya kadang tadi bisi penusah banyak kaya atau lain meh nanti orang bercinta kaya segi suai hagi tukar umur kaya nepia DJ kaya
1: orang cinta atau lain pemain yang belaya putus cinta tukar
0: tukar belua
1: belaya putus cinta tukar
0: baru belua okey nama ke siku ya udah ada belua lah tuan alah nak beli nombor baru meh
1: kena mesej kena mesej kena ngigak baru lagi
0: kena ando jadi siku nya ngai digiga ya
1: tukar ke ujung pada ditendau
0: yang lama ah siku nya tadi udah ada buluh orang nama tu meli nu baru
1: ketika ke ngiga ya jadi udah nemu tadi siku nya ngiga kena nemu lama nyu nyu ngai menang nak nemu tadi salon giga siku nya tukar ke siku nya me orang bercinta tu me
0: bas
1: statistik paling mayu orang kan bukan umur.
0: Bukan umur. Tahu ke engkau udah kalau ada giga long kini ini kan. Contohnya tadi ini.
1: Nyanya-nyanya. Ukai bercinta gitu. Orang ke ngiga cinta cara binasar.
0: Ngiga penyarut.
1: Ngiga penyarut. Oke. Jadi ya pagi itu semua pagi mengenai peninggal kita itu nge Francisca Miet tuh tadi. Nanti ya suah kan bertukar nombor lah ban. Tiap kali beli handphone baru nombor pan mesti baru. Beli handphonenya.
0: Nombor baru pu. Nomornya makanya ne. Bisa ke stylenya ne?
1: Ya kalau tadi semua tay bahasa orang nanti baru-baru sekali.
0: Baru.
1: Lak ma memori lama buai ke lama.
0: Buai ke lama ke?
1: Ya ke baru ambil ke baru aja.
0: Kini ngau nombor lama nya ne?
1: Terminate kini
0: ni terminate aja. Oh enggak stylenya tuhan. Nanti kau beli nombor, nanti kau beli telefon, telefon aja. Nombornya kena baru kan ne?
1: Tapi saya gak orang tu tadi. Ini contoh semak kita itu tadi. Nombor sampai CEO penyamar. Kasih penyamar CEO penyamar. Allah penyamar nombor telefon ya. Sampai nak muni bagi nombor telefon ya kamat. Semua fungsi makan telur itu. Ya kelama simpan, ya ke baru simpan, simpan memegang. Kita kira cara ni bagi kengiga itu.
0: Kekada orang kenyadi admin nyepede pala meh. Kan nama ad dia lama deh.
1: Dalam sisi grupnya kamera yang mayor dalam grupnya 4 iku. Tentang 6 itu nombor yang ngiyah aja.
0: Bisa kapan kita ini itu berapa ko off day sehari itu
1: ngarap kaya off day ya nanti mulai singkat baru udah lah nambah nambah baru
0: udah lah nalah pergi lah bisa baru orang edit baru apa
1: city screen nya tinggi gak deh tenemah ya jatah nombor lah
0: iya nombor ya jatah deh. Oke, ini jang ke pagi itu hari puncak Borneo. Ya sigi kaya jarang nukan umur telepon. Tau ke nak kalau kaya tuan segan semua pengawal ke dikena antara ngena lumurnya makan kaya nukur nukar telepon tang lumur lama kaya. Okey nama bisik misis kawan tua tu.
1: Bisik bisik masuk ke?
0: Mudah aku bunuh sedua.
1: Nombor mesti dikena ya.
0: Tu nombor baru tu.
1: Nombor baru ni nama.
0: Nari nama
1: ada. Aku kira nama dah. Aku
0: ni jauh tu tuan.
1: Aku kan nama dah mesti skrimnya nama ya jah.
0: Aku kan nama semua Gaby 1 Gaby Gaby 2 Gaby 3 tu nak nama aku nanti aku ngasih tu Gaby berapa
1: Gaby ke berapa nak aku tu setiap skrinnya si Gaby megang aja apa benar
0: tu nombor tu nombor Gaby bagai aneh
1: aku penuh setiap skrin
0: lelah lelah beluak aku itu beluak lelah lelah sekarang
1: ada gunanya pria mengi kan. Bisa enggak
0: banyak deh. Ana ndak guna ha ya. Tajak de mendak kenya guna ha itu. Okey ana baca-baca Suilin ngau Nelson Nehru nanti ulih ana main ukara nomor telefon ne. Tapi sebala kaban kang iga kita ne.
1: Arya penting ah gibi dah tunggu kan nomor telefon official lau lah iga kalau mai.
0: Kau madah ke wisi telefon ana mau bekenya ne tuan. Beli aja ke telefon ana nukar nomor ne.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Bujang Ulu Sungai Marina Jara ke pagi tu 8.41 minit pagi.
1: Iya, sama pagi ngare bala pengajar ba Ulu Ulu Sungai hari tu dah nyedia ke diri kemulai ke diri kemenua sih dah.
0: Aman hari 5 sore tu neh.
1: Ya, ketemu anak, ketemu ngobini balas kedaknya tadi. Laban mayuh ke cemda ke bagi sida ke pengajar jadi sama pengajar tu. Dan nya ngajar siko sekolah lain, siko sekolah lain. Ada 5 jam, ada 5 hari 6 meh. Maya kuliah ketemu pangadirinya kemudian. Mesti berkenal kan nya baka biak ke dia babu dia ke balap kajar tu.
0: Ya. Bisi suba ke kena perahu nya suba deh tuan. Dia tahu pelaba aku nyo bisi jalan alu nyo kurang ke sida yang kena perahu ne.
1: Nyo kurang lagi bisi ke sekedar sekolah tu lagi merau tanya nanti banding ke kurang ge lawan mayo anu atuh saja pandulu sungai udah bisi ga jalai kelebih lagi kena jalai bala jalai sawit ada bisi jalai nur datai ba menuanya.
0: Ya, selamat pagi bala pengajar kita ke pagi tu.
1: Okay. Kawam guru besar.
0: Anak kawam ne.
1: Okay, selamat pagi peningat kita yang tadi hari ini sampai ke pagi tu. Nanti bayar segi nak kelab tukar meh nombor himpun. Laban nanti nadai kebuah ke nukar ya. Nadai meh. Nanti yang beli telefon baru agi meh tetap nombornya digunakan.
0: Agi kena nombor lama.
1: Agi dengan lama.
0: Telefon jangan telefon baru
1: tadi. Telefon baru nombor agi lama.
0: Setia pada yang satu nih. Nari guna genukar tadi nanti lagi lumut telepon tu nanti mu jahit kira tu tuan.
1: Dapat siti lumut telepon tu ya tahu pada kita sempama baka identiti kita kat kita semak kerja kau deh.
0: Betul.
1: Orang lala di mana lumut telefonnya on tu lumut terus sana terus sana kenang rom lama nomornya. Kenang ingat tip baka nuan tu tadi kalau suah buka telepon orang ujung-ujung ponyo. Ada guna yang pada tukar baru mengira.
0: Maka sana ne. Okey, kebunong hero pagi pagi tau.
1: Tumbuhnya nanti kita ne.
0: Tumbuh. Saya kata ni. Okey, Rimo sebilung bedau ne.
1: Bedau.
0: Tahun 2012 coba kau ya kena telefon kau ya sampai sehari tau meh. Kena nomornya kau ya. Jatuh ngai meh suah nuka lapan menyi kau ya tu urusan bank utai bukai kena nomornya makan tu kan. Nanti akhir zaman sekolah sobat kau ya. Engkau bisi 4 kali ah nuka nomor kau ya. Lapan kemayo tahu ya. Tu lain
1: macam tu mesti ka bangsa rumio tu sekolah nomor 5 biluang
0: tu. Ya, boleh harus bukai blog. Ngakak nombor baru ni.
1: Dia kan tinggal blok
0: kan? Ya, blok. Okey, orang ke nombor je meh nombor ni.
1: Ya.
0: Nak cerita sobat tuan kau ya. On the way pulai dari Sriaman ke Julau. Orang Sriaman tuan.
1: Orang Sriaman. Orang Julau tu sama ya.
0: Orang Julau ni.
1: Penyanyi kita Rimus Biluang.
0: Rimus Biluang, ya. Singgah dulu buat isi jalai kau ya.
1: Jadi Rimus nanti dia nyimpan nombor di sini nangai. Tau simpan bayu nombor ini. Tak kual
0: maka nadai ya tuan kumpul maku ya nadai
1: kumpul nadai
0: bila kita itu nadai nyimpan umur lama kumpul skema lagi.
1: Okey, sama pagi pulang okay, peninggal kita Albert Abu ke pagi tu nombor ya kekena ya dia tu udah lebih ya 30 tahun nak tukar nak kalau minah ngagai kebukai
0: stick ngau nombor lamanya ya. Okey, Nicholas Layau Tibu. Nak kalau bertukar rumah telefon kau ya. Engkau bisik 10 tahun meh kau ya ngena teleponnya kau ya. Dia tahu tusah ga lagi nanti kaban bagi ga ke kita kau ya tu.
1: Ya man.
0: Okey.
1: Lalu kesiku tu aku terkait ati ngau komen ke di kena tai ke James anu yang tu. Kadang-kadang bisik ke buah ke kita tadi nukar nombor telefon ya. Kelebih lagi telefon ya ke suah kena hack. Di keluarga skamer ngopi mega kadang-kadang pas tengah case tadi kau pernah nukar telefon saya apa nombornya mana tengah ke kabres bisi nak tu mana bak menua arti tadi bas atau jalai kadang-kadang ya mana pulang rumah alu terus
0: tanya
1: kabres jadi kau pernah kadang-kadang kita yang ngambil inisiatif ke nukar ni bagi telco ya ke kuat lain bak dalam menua kan jalan ni duduk lawan lain bak menua tu pan kadang-kadang nak tentu bulan tu ya ke kuning mana adanya bulan baru ya ke gaduang ke mana
0: gaduang ke mana
1: adanya tadi dah kita nukar ke gaduang nak lama adanya ya ke ya ke mansaunya ke mana
0: kadang ya ke kuningnya mana bak pasar ya ke tanya lagi nak mana bak rumah panjai ke lagi nak mana
1: ya? Nyonya mana? Nyonya yang kena tukar ke telefon kan jadi kita itu nyonya bergantar Siti inisiatif dia tu yang mana kepada aku deh. Lepas dia tu tanya pun company-nya bertukar, tanuan boleh kena nombor yang sama.
0: Boleh kena nombor sama.
1: Nya ke mana dia tu? Nombor yang sama, company-nya dia boleh pindah ni ke nekak dia. Pakai main bolnya, kejap dia main ke tu, dia kejap dia main ke
0: tu. Kejap mainnya. Tengah bisa orang beli dua itik tu kan. Lepas nombornya, kena apa pasar aja. Nombor sitiknya, kena apa menua ke?
1: Sebut, kalau dua itik nombor, sekarang uji kena dua itik nombor, Sam.
0: Kalau, dia tu, pan aku kena dua nombor.
1: Aku sem kai bola. Aku tu sebab pasal nombor. Aku pemandu yang pedih kena dua itu nombor. Aku tu kalah sekali menan beli ke ni aja buah sebab. Dia beli ke nombor. Pedih main gak ada. Lepas aku tu mesti pasal pedih kan nyawut di pencur juga. Lepas ba prinsip kumpulan ti guna aku WhatsApp aja. Nanti punya punya lepas aku kadang-kadang nari no ngelayan kebagian nombor kena di sini. Panuran ada kalah. Nanti tipun ngapa? Nanti punya sini ngapa? Kadang-kadang tipun kita minta lagu nanti di kerja.
0: Awalnya ni
1: hanya kerana aku nato kangenkan nombor jadi dibeli ke niangnya sebab aku sikit singkat. So kena aku gua sikit paket kau telefon kali beli yang aku sebab. Dia mau pulang mak aku nak.
0: Mesti ke
1: dua hari ya.
0: Dua hari ya.
1: Aku nak fokus ke duit.
0: Betul.
1: Aku mesti
0: kemana? Mayu harap kena tu. Sampainya dah boleh di tanya kini ke renew baru.
1: Nyo expired diri.
0: Expired. Jadi nombor aku nya tu. Nak dikena aku, kena aku melainya lapan ke lebuhnya meh ke bisi aktif-aktif mimi TikToknya kena kena nombor lapan nombor telefon kita nya nak tahu nak bernombor ke nih
1: ya betul
0: kena nombornya meli telefon si teh lapan kena TikTok deh
1: konten
0: konten hanya buah meli nombornya tan nombornya nak kalau kena kita hidup ke lama
1: sama aja maksudnya aku
0: besi memang ada orang ke, ada orang nombor-nombor.
1: Ada orang nombornya nombor kita aja.
0: Kita aja.
1: Bahkan aku besi dua tiga kali dah puji kenyang. Ngagat pun mudah kabar lagi balas kabar aku jahat. Entah baku, aku pun nak kalau mengkait nombornya. Nombornya pun aku ingat lah. Bila aku mesti masalah ingat
0: ke nombor. Aku ingat ni tuan, kena aku hidup ke telefon aja.
1: Aku boleh kena hidup ke telefon.
0: Kadang-kadang bisa otak ke berguna-guna aja. Bisa aku forward ke ya, kena aku nyimpan aja deh.
1: Hanya memangnya aku tadi kedua aku punya. Mayuh ya, nyak aku bisa singkat ke expired kena muka telefon anak.
0: Tak aku irau ilah ya expired tuan. Dia tuanya kurang baru ke buat TikTok. Takut ke kuih lah. Nggak kena baru ke lah. Inspired ke baru.
1: Aku benar. Reload lama punya. Reload puang.
0: Reload puang. Boleh ke YouTube deh.
1: Sama.
0: Tak makai puang ni.
1: Sikit dah juang ke. Aku ni betul. Isi puang nak ada kena.
0: Isi puang. Tupik puang.
1: Tupik puang.
0: Okey. Tu. Siapa gitu ni. Suruh orang mata. Sudah dah berdaun ni.
1: Sudah.
0: Okey. Ya jarang orang bertukar nombor telefon. Kau ya tuan. Sikit setia dengan nombor lama. Abak ya aku ya. Sikit berguna amatnya aku ya. Nak tahu lenyau. Mayuh guna ya aku ya. Ambil ke contoh. Bakal kena ngisi bantuan. Betul.
1: Betul.
0: Udahnya muabub. Sikit kan kenaknya aku ya.
1: Ya.
0: Kau tak guna ke bukai meh. Pelabak aku lebih 10 tahun ni udah kena lumur. Lumur banyak meh tuan. Amat. Tapi kita ke ngisi. Nyunya ketua tadi meh. Tak ke bisa kawal ngau ngisi-ngisi. Tak ke perintah dia peminta tadi. Nyak guna amat umurnya. Nanti tuan nyutukan umur. Tak aku iran ke aku bakal kapan kita hanya tadi. Nanti orang hospital ngiga. Bekenin meh.
1: Saya aku kaya sistem nombor hasil pada kita sepita enggak aku meh tak aku kena kalau pun disebut kau form jadi tadi topan bisi apps my digital ID jadi banyak nombor telefon tu berguna benar lepas semua urusan rasmi kita itu ambil ke contohnya nuangkan adu apps kawal ngau federal pun perintah saya semua ya mesti ke hari my digital ID ya aku apa nombor tadi berguna nuang tadi nak nuka numbulnya pendekati
0: aman aku ira oke mesti itu ni buah ngurus penghidup aku numbul aku ngurus penghidup aku nanya berkenang jangan tuan nak nemu berkeni ke orang mayuh numbul deh
1: betul ini sebenarnya alai nur kita ngeneng sama pagi mengagai aku mang bunga merjas ke pagi itu jadi ke iya nak suah nukan nemu telefon ke Tegal ke iya tu tadi suah nukar nombor tipuan ya. Jadi nama kebuah dari kamai lepas kalau mayuh nombor nak kalah call ya cikau cara ngenyat deh. Jadi kadang-kadang tadi mbak ya nyau ngacau privacy.
0: Oh.
1: Nyau lah orang umur nak lala tipuan, umur nak lala tipuan yang dinyak meh inisiatif ya ke diambil ujung ah nak kada tipuan. Oh. Ni cak kena kacau orang.
0: Oh, nyak ne gara-gara nya aja. Ketegalnya aja.
1: Lepas siti mayo main nangi ba scam.
0: Apa skamer lah.
1: Apa skamer orang kapal tipuan. Cuba tipuan.
0: Oh.
1: Dia tu punya WhatsApp. Lalu, pas skamer tu kadang nanti sebab asal ni ada orang yang ke scam kita nyanyi.
0: Oh.
1: Nganju WhatsApp. Nombor dia berkait tanya punya nombor kapan dia. Oh. Dia ajak temu jaku Melayu. Dia nombor dia awak skamer tu. Kena hack nombor tipuan tu. Dia tu nanti skamer pun nombor punya nombor jaku iban.
0: Betul.
1: Nguna AI. Nombor kita tahu. Ayu, si duit yang minyak dulu. Nak merit band kena blok ya.
0: Oh.
1: Yang nginyet. Aku sekali.
0: Kalau, betul.
1: Aku sekali.
0: Skamernya ni?
1: Skema, urus skemanya. Tanya ke nganyung, tanya ke aku. XYB ini patut.
0: YB
1: itu bukan menjauh RM50 baku kan.
0: Ya, mat. Bisa case-nya lah punya.
1: Ya.
0: Siko YB, siko... tanya ne ke salo kangau kita nya
1: baru
0: tu cari sobat eh
1: ya kena napa tuat orang tu temu kami jauh duit bagi kita kita tu tengah sak
0: ya jaku nama lu punya tuan
1: jaku iban
0: ne
1: au.
0: Oh.
1: Jakui banyak mana kadai tau. Ana ngumai tegar kia ke Jakui banya sigan mai yang minta nah. Laban skema dia tau nyara pintar dia canggih ya.
0: Translate dia ne.
1: Suba nah ka aku nomor laban kita pan dia tau mai mendengar cerita orang di menua kita tau. Baik kerja keluar alu asu jadi skema paksa jadi skema. Ya kau orang nyak kini
0: kau pernah ngadu saja. Oh, kamat ni pelawa kau. Tau ke orang ke bukain tadi ya nemu noh ni ban dia tuan. Nama tu nama tu translate yang kenal AI-nya deh Google Translate-nya. Kena ya Mrs. Nuan.
1: Ya pan kak menjadi. Jadi nya ke buah ke bagi tajapan kita mendak jaku dari gamal ya jaku iban bekaya. Pan siap dulu meh. Mayu mai gak nya tak pujuh kena tipu
0: begitu. Ya. Nanti aku tu neh. Saga age ya nak Mrs. aku ya call neh. Saga age ya nak Mrs. nak tanya sigi aku nak reply meh. Ya nemu ya WhatsApp nuan nanti ya Mamat ya kapan kita itu ke
1: sama-sama kadinya Sam
0: tahu bala kita
1: ya aku tu sipu oleh orang ya kecukup dia di giga ngena sipun ti orang guna aku WhatsApp
0: jadi nya meh Siti ke muka neton nanti kita nemu nomor orangnya nomor baru mah aku padah ke dulu ngena WhatsApp message saya dulu mah
1: aku sekarang kalau layan aku ya mau WhatsApp kita padah sano tu aku tu sano
0: tahu tuan lapan okey nama kalau nyadi deh tuan pak aku atin antu nyamai tuan antin antu nyamai numurnya deh tak temu nyawut ke aku tuan amat bisi bala diri empu hari menua lipun madah ke bisi penusah menyata tadi nyak meh ati tu nama numur tu nadai dalam list kita deh
1: tak suat lipun nama
0: tak lipun nak nyak meh ati tak sawut aja punya tak apa amat bala kita ke tuan bala kita hari menua dia madah ke bisi penusah nyadi ingka sidak ya orang biar orang tua itu namu dia lu buwasap kita nanti kita ada nombor ya ne
1: betul tak aku nanti buka mesti nombor kena tak aku nyawa nombor itu biar ada yang namu nulis pun namu memang kena WhatsApp voice note.
0: Voice note
1: namu yang WhatsApp kita
0: kadang bisa orang voice note no menemu tuan
1: hanya pun yang tadi yang aku nanti nombor itu
0: darah yang menunggu enggak hodohnya ne.
1: Oke, nampak saya kita ada tema pengujuang pokoknya
0: pada 2 pagi 4 5 begitu. Terima kasih Mayu berkenan ke lumur telepon ke pagi itu. Lepas itu itu nang suai nyadi bagi kita itu.
1: Betul, tentang Mayu ceraknya ke berkongsi kecitaan ke pagi itu. Walaupun pukul rata ya nang madah ke diri enang ya setia apa
0: setia ngau nomornya Siti ketegal ya tuannya tadi meh pedia surah kang ika kita
1: ya kalau pem gaya yang gaya ke baru dibaca tadi ya tu kominya meh kadang-kadang ngai kita itu tadi lalu dikacau privasi
0: ketegal
1: ke nombor kita istinya
0: sis
1: kedal tu nah semuanya madah utai tadi ma pilih jari tempu
0: betul
1: kita pun di kanukan nombornya haldi di kayaknya haldi semua
0: haldi
1: kadang nusah kurang udah giga kita pedih
0: lebih lagi bawa WhatsApp ke WhatsApp gawanya
1: ya
0: orangnya ke pedih giga kita lagi deh
1: ya nangis punya kaku tubuh ada empat iku tentang dalamnya bisa 10 di nomor nama tiknya siku ya namun dipanggil giga
0: kuat kiap lagi sama tuan kuat gibi satu gibi kuat lagi ni ke dia lagi ya mau reply
1: hari atas itu aku jual nama lagi.
0: Ni ya aja Siti Skrian. Okey, terima kasih Mayu ke udah komen. Ya, okey.
1: Lalu be mengasih lagi pian ringan.
0: Ada ringan. Minak betul naik bergakai aja ne tuan.
1: Iya. Okey, terus mulai baru kita bawa ya kebuka ya kau jam hari kesepakatan.
0: Iya, mai kita topik macam-macam topik meh. Ni tiang pagi lebih agak utai kenang jadi ba ba kita impo meh. Ba penghidup kita besar hari ne tuan. Okey, lagu ke penudin untuk awak kita Rem Jana Bisik Maya Berpurus Mua.
1: Tengah kenumbuh tukar.
0: Tukar lumur telipuan tadi. Okey, bye-bye. Sampai.

0: urusan ngagai bala kita bayak ketua bayak kebia. Jadi kita dia tu anang memberi badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu lalu ngiga penyamai. Nya jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngayalah pengandiri. Jadi tiap ngerja pengawal baka kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya nanti baka ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjai lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu baka kebangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyamai.
1: Iji kanang anak langkau Panglima Warna Satu Besara Sri Pahlawan Panglima Gagah Berani.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu
2: Dadung. Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasar.
4: Ungan anak ujung.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Enrian anak tadang.
21: Lala kita sampah sinato.
22: Sidato 21 iku Ari Iban Rege Ngau Sarawak Renja.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa. Lebuh maya menua agi sika suba.
24: Sidato bebadi maya ngelaban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanis sidang ngenan ke menua me. Kitai hidup likut nyentuk ke diatau.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani di udara
28: berambung nyawa ngetan ke menua.
29: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Frejabu anak numpang.
30: Perancang ke sedot kenembiak. Sepaman saya batu canai tindak dua pumai dok ke kita boleh padi. Setibang pe batu kenyalang tindak dua tandang ke dok kita jadi berani. Lalu sitik ke perancang nak jaku Iban. Lebih banyak dia kacau kemenis daras kom. Dia ulu ngemah bisi induk bertenun. Motif ya Iban bersirat nyan senapang megai antu palok dua igi nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah pok tu. Tu munyi ke kena merancang sedek ke lelaki mai ke buyan nurun melaban komunis anang neju ke polis neju ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya lai aku nenun pok tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengan yang sedan kaki jangkau berkuang rengau nyawa kangau-kangau kak ngega atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup ketiban tajam nanya kena nyalai tu mana benar
29: agi hidup agi ngelaban
31: agi hidup agi besau
32: Jerana Jerita Lama Sarawak
33: Saritu 17/7 dalam tahun 1989 Gebner Lions 308A Eng Tin Wah bisi nemuai ke Kuching berserimbai dengan pengawa madu ke gulai sekedar Lions Club. Menataya bapanang bilun terbangsa Kuching diambat kaban komiti dari tiga klub terdekat di Ciri kelimpah belakaban Leo Club ngau Lions Club. Lebuh di Kuching, Gebner Lions yang bisi ngelimpang kawa nemuai meribasa ngagai Mayor Kuching Utara Dr. Yusuf Hanifah. Pengawak madu ke gulai Lions Club tu ukai semina oleh negap ke kawal bak bala kaban kelab dan mengangkat ke semangat ngeri tuai ngau gawa keraban bangsa. Kelimpah mujur nyapai tuju ya diatur, pengerami tu megak ninggal ke pengingat manis ngakai semua kaban kelab ke bisi datai.
32: Jerana Jerita Lama Sarawak.

0: Satu, di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Kami, orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tulun, Ladazan, Dusun.
3: Aku, orang Iban. Nano rindu.
4: Akik, cakanya.
5: Kok lo melanau?
1: Oku, nyaa bidayo.
6: Ambo, orang Kelate.
7: Wo si hua ren.
8: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar ido berakup, lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah nelebak ke diri, hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, lingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
9: Pesantu ari YFM. YFM neto ulah dengan kita bak dini dinindur. Kita ulah dengan

Lagu ni Des Marcus Nguntian. Selamat pagi. Habu gulang aku Nancy Tambor Mahta ke isi Bakwai 9-12 hari tu kena 17/7/2026. Nama berita kita pagi tu peningah. Aku harap ke berita kita manah pagi tu meruan gerai. Nyama kita bising ngasai isi ya. Celap angat, berinsa, batu kini. Tau nganjur diri mpuau ke hospital atau ke klinik ke semak ngau kita. Jadi ukai nama aku jemput berkenyak peningah. Laban kandang seminggu dua tu asai aku kita pan asai aku bising asai ke angat lebih lagi malam tajak pan bising kena aircon tang tumu pagi kemari hujan banget di Bandaraya Kuching de malam baru ngasai ke bisik berasa celap mimit tindok nan nyamai tindok de malam awaknya meh gujung ke mayu orang ke dikelala aku tu mada diri ndak dapat sakit jadi berubat mai kita au harap ke kita meruan gerai belama. Jadi mari selamat pagi ngagi kita ke baru ke sangkai ke datai buat palandur kita gawak pagi tu. Kita ke berjual buat tamu pagi tu. Buat public toilet. Ngau dini-dini ajak meh kita gawak pagi tu. Harap ke semua pengawak kita mujur magang sehari tu. Buat Y 9-12 lagi meningah. Pukul 10 tu lagi sama mendiang ke tanduk randau pengeluar program kami. Priska intiap bergulang gawak temuan induk ya. Jadi udahnya lagi buat jam 3 peduli kita bertemu baru sebedau kapan aku akan terus ke program bak ngelah tengah hari sehari tu hari 5 terus berkelengar kami YFM Y9 12 siti lagu hari Shazliana Baby Induk Kemayari.

0: Nak pamagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sembina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugrah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban. Bisik mimpi katnya dipenanyi tok meh peluang uang berserimai ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari Ba Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Ba Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
2: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

42 minit pagi. Selamat pagi. Hanggang kita ke baru bergelengau kami buat YFM ke mending ke kami ngena RTM klik pagi tu. Terima kasih 8 milion YFM jadi ke stesen pemerindang kita pagi tu buat Y9 12. Okay tu ngena ngelansak pengawak ke bisik dia tur di Bandara Kuching tu peningah ke bisik daripada aku buat page Facebook Dewa Bandara Kuching Utara di BKU kalai kena 19/7/2026 hari Minggu tu berengkah hari pukul 7 pagi buat Dewan Serbaguna Baru Bandar Baru Semariang dia dekat ngatur Siti pengawak ke dikumpai majlis perasmian bulan kebersihan di BKU jadi mayu aktiviti program ke narik hati bisa diatur sidak yang mayanya jadi kita ke dekat ngau medak nemu nama kini aktiviti ke bisa diatur sidak yang kaum bisi ngaga plogging walk 3R by back senam robik ngau mai hagi meh utai ke bukai ke bisi bekaul ngau di BKU mayanya ila 19/7/2026 pukul 7 pagi ba Dewan Serbaguna Bandar Baru Semariang au hanya Siti pengawak atau ke pengrami ke bisi diatur lalu tu ngenang bekaul ngau dadah tu peninggal kalai ba berita YFM kalai polis Sarawak mujur muntan ke sindiket nyual dadah serta ngerampas 55 kg dadah metafetamin atik berga 2.75 juta ringgit di Miri. Jadi Komisioner Polis Sarawak ianya Datuk Muhammad Zain Abdullah Mada operasinya di pejalai ke buat dua dur kendak sama ianya buat jalai Cahaya Miri Bypass ngau jalai Acacia kena 8/7 tu tadi. Lalu ba operasi nyerbu nyemega ngujung ke polis mujur ngetan ke siku lelaki peranak menua ke umur 27 tahun tip jalan ke sindiketnya. Lalu hari hasil pansiak ngayan ke suspek berjalan ke sindiketnya kenyau di bulan 6 ngena aplikasi Telegram. Dikena berandau serta nganjung engkau nak bertemu mua. Lalu suspek di pelabur ke sudah dibayar RM7,000 ke tiap pengawak ya. Jadi kelimpah harinya mega di Semaya bayar tambah RM15,000. Sebuah kereta sedan mega sudah dirampas lalu nyak meh hari pansia mega ngayan ke suspek bisi dua rekod penyalah lama berkawal engkau penyalah seksual anamid engkau salah guna dadah nyak Siti berita ke bisi nyadi di Miri berkawal engkau dadah harap ke kita sama berarti ke berita ke dikunci ke buat Y9 12 pagi tu jadi tu lagi terus mainan kita dengan lagu baru mega lagu Ari Winnie Albert bisik ganti nuan.

0: World Cup 2026 19/7/2026 hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jago Melayu. Serta Jago English, bak TV OK. 20/7/2026, hari 1. Final World Cup 2026. Spain ngelawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jago English, ngau Jago Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metium Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiwen, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesley Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music iban.
0: Ya, sampai data berbelah mayu kena 1/8/2026 rengkah dari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau kalai bisi semina 12 itik lagu ke dipilih ngagai harga final SCSJ bak semi final SCSJ ke-9 tu ialah jadi bunyi ke dengar kita tadi masuk nadai berbayar ha nya pengawal atau ke pengerami ke bisik diatur atau ke pekit semi final SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 pukul 10 tu lagi peringat mai kita sama mendiang ke tandu randau pengelola program kami Priska Intiak Begulangga Temuaya program Temuai Induk program Induk ya tentang sebenarnya tu lagu Ari Andrewson Ngalai dan Tampun Puji bawai 9-12.

0: Ya peningan jam kita dia tu pukul 10 pagi sekali biasa malam pagi ngakai semua balap peningan. Kami sih mending ke program kami bawa YFM ke pagi tu. Jadi dia tu kita bawa segmen program induknya tu ngakai pukul 12 tengah hari ya. Jadi munyi kuda daripada kaku bawa pun program kita pagi tu tadi dia bawa. Temuai bawa program induk kita ikan minggu tu kita dekat bulan kau siku pengajar ke ngajar bawa sebuah sekolah di bagi menua sembelahan yang dari ke pagi tu kita ngelalu ke penatai pengajar Francis Ijau Hillary gagai konti YFM. Selamat pagi pengajar.
1: Selamat pagi DJ.
0: Tajapan dia tu agi kemisi atang baik, saya makasih mengagai pengajar Leban Ulai Limpang ke pagi tu. Aku mau nuan kau bisik mengabukai dekat diatur di luar dia tak Leban pengeran dekat natai ke berita mengagai bala peninga boleh mengagai datai ke konti ke pagi tu. Jadi nama berita pengajar pagi tu
1: berita aku mana baka ke pagi tu gerai baka selama puji Tuhan lah.
0: Jadi ya tadi peninga temuai ke diambil kami buat program induk kita ke minggu tu tajapan dia tu lelaki tang mayuh berita ke dekat di Kenatai tu lagi nang ibisi kawal ngau ukai semina orang ke induk tang agai semua balap peninga lebih baik kita ke agi bisi anak bersekolah ya nyalai ke terubah tu pengajar minta nama dah ke penerang dari impu hari ini menua asal.
1: Terima kasih DJ. Jadi sebenarnya aku ngerintai ke semua utai ke kadipadah ke program bakal ke pagi itu. Jadi aku terubah ya merik besar terima kasih lah ngagai RTM Sarawak YFM ke udah ngangau aku ke konti itu berjurai ke penemu Muak Mimit tentang pengawal disiplin nembiak sekolah. Jadi sebenarnya aku tu penatai hari Seriaman hanya Siti Menua ke dikumbai Kampung Tuba Pantu.
0: Orang Seriaman.
1: Orang Seriaman. Subak kami tu laban nyo munyi ko kita nyo selalu bertukar sidak ke dekati kita nya botnya boundary ke berkaitan ngau pilihan raya kita deh. Jadi subak kami tu dipegai Sebuyau. Tang dia tu kami nyo pulai ke Seriaman. Jadi dia tu kami nyo pegai sub district Pantu lah ukai lagi dipegai Semunjan. Okeynya asal aku dari Kampung Tuba Pantu. Jadi nyo mengamimin aku kan rintai ke bak sekolah aku subak. Jadi lebuh aku ke derajah 1 dengan derajah 6 sebab dia aku bisik sekolah ba SK Tuba lah. Udahnya aku pindah ngagai SMK Sebuyau hari PUM 1 sampai PUM 5 tahun 1987 ngagai 1991. Udahnya aku lebuh pas SPM mayanya aku di anjung orang sekolah ngagai Siti Sekolah ba Kucing enya PUM 6 yang mau belajar PUM 6 bah SMK tu nak bangga jupeng nyak sitik sekolah ke nerima hari SMK Sebuyau lah mayanya udahnya berpun hari 1992 ngagai 1993 lah hanya 2 tahun yang mau PUM 6 udahnya laku lalu minta jadi pengajar boleh bak college bak mata perguruan Batu Lintang dia jadi training jadi pengajar berpun hari 1994 ngagai 1996 udahnya baru aku di posting orang ngagai Siti Menua ke nang dipinta aku muga aban kak ngigak pengalamannya DJ tadi sebenarnya aku ngigak pengalaman ni asai bekerja bak menua jauh hari menua dari impu dia aku minta bak bagian kapit lalu dingkah orang bak SMK kapitnya terubah sekolah ke nur aku bekerja
0: mananya pengajar laban kadang kita nanti baru di anjung regawa atau ke baru posting mayo kita ke ngigak menua rimpo dulu, yeah, nah, yeah, tambah nuan tu nang kangiga menua orang dulu. Yeah,
1: Lama diri aku di SMK Kapik Subak bisi 11 tahun aku.
0: Oh, pihak nah.
1: Dan naik kalau minta transfer jadi nyau nyudah beli rumah di Semerahan dia. Jauh bisi hati kak mindah lah mulai ke Semerahan.
0: Iya, tu lepas nyu ngajar nyu semua alai rumah rimpo nyu nyamain nana tentu penanggolnya pengajar nah.
1: Iya.
0: Ya hanya tadi gaya tokoh penerang pasal pengajar Francis tu orang Sereman ya tu kebenar tajapan ko ya terubah posting dan juang orang ke Kapit. Yeah. Jadi dia tu nyopulai ke Bandar Raya Kuching tajapan ukai di Sereman pengajar tang retinya samanya tadi nah.
1: Oh ya ya sama.
0: Jadi ya ke pulai ngagi batar randau kami duai pengajar Francis ke pagi tu laban pengajar Francis tu inya jadi guru disiplin ba sekolah SMK Kota Semerahan. Jadi sebenarnya badan wan dipindah ke sekolah SMK Kota Semerahan tu dan udah jadi guru disiplin dulu gari tu.
1: Oh, terima kasih DJ. Jadi sebenarnya aku pindah ngagai SMK Kota Semerahan Subak maya aku ke di posting ngagai SMK Kapit. Dia aku bisi diberi tanggungjawab tanggung pengawal megai pengawal disiplin ba SMK Kapit. Ianya mayanya tahun 2000 ngagai 2004 mayanya. Bisi 4 tahun aku jadi ketua guru disiplin. Mayanya nyelai ataupun bisi beza ngau cara dia tu pengurusan disiplin sekolah. Jadi nanti tuanya ketua guru disiplin kadang-kadang overrule tua megai utainya. Tapi itu bisi manah pada aku bisi tatur mimin. Enggaknya bisi utai perubahan ka di gagak lah. Aunya mainnya Subak udahnya 2004 nya aku badau. Lalu 2004 ngagai 2007 aku melekat mainnya aku dilantik sidaya dipadu sidaknya di ketua warden ba SMK Kapit leban nadai orang kepatut jadi ketua warden mainnya jadi sidak pengurusan madu aku megai pengawal ketua warden lalu melekat ke namanya jadi ketua guru disiplin sebenda aku pindah ke SMK Kota Semerahan maka ke dia tu.
0: Jadi kita kenyadi guru disiplin untuk pengajaran tu ya bisi bida ngau pengajar kebukai nak bakal sidak kengajar bak kelas tau ke sidak kemegai tangguh pengawak kebukai ujian dan rang ngagai balap ninga nama tangguh pengawak kita kenyadi guru disiplin tu
1: terima kasih DJ. Jadi pengawak bala pengajar ke nyadi guru disiplin tu bisi berat ukai maksudnya cikup pengajar bukainya nadai pengawak. Laban bala guru disiplin tu orang ke mata ke ulah perangai nembia orang ke metul ke utai kena mana bak sekolah ngambil ke nembia sekolahnya mujur maju bak pelajar sidaya. Jadi setiap pengawak setiap pergerakan meniak bak sekolah selalu diperhati. Jadi nanti bisi utai ke nak mana sidaya segi orang munyeku kita ngau nakap melengkas ngambil kesnya ngai ke utainya terlalu nyadi besai ke besai nyadinya lagi tanggung ruga pengawak sekolah meniaknya jadi bak pasal waktu sidak ke bekerja guru disiplin tu kadang-kadang kasih aku benda ya. Kasih ya. Leban pihak tua ngajar pihak yang ngadu hal meniak tapi tadilah tanggung pengawaknya tetap perlu diterus ke labannya siti tugas ke dia manah ke bila-bila pergi ke pengetua ke jadi bos buat sekolah ya segi barap lah segi percaya ke semua guru disiplinnya boleh mantu sekolahnya awak ke jadi sekolahnya ke mana. Kenya ya DJ.
0: Hanya tadi kita dah nemu nama tanggung pengawal orang kena di guru disiplin bunyi ko pengajar Francis ukai ukai mudah ukai muntang laban kita nyo megai duit tanggung pengawal tadi pengajar nah kalian pada tua kengajar buat kelas tua mega bisik tanggung pengawal ke sama berat laban bunyi kenuan beri pengelantang nyaga perangai ngaulah balan biak ngambil sedak ya mujur maju buat pelajar. Jadi buat kita ke jadi guru disiplin tu pengajar laban wan tu kira udah bisi penelbo lama udah ari bo sekolah kapit nda udah magai pengawat tu jadi speak nuan nama kini batang penanggul ke suah nuntuang pelan biak kalau sida ya kena disiplin tok ke di ambil tindakan artinya nang bisik buah kita ngambil tok ke bisik atur tau ke undang-undang kalau ini biar yang tadi patut diambil disiplin.
1: Oh, jadi nyau sebedau aku ke nyawan dia aku tanya DJ nya tadi. Bisi Siti namanya tak ketinggal di sebuah kue nya. Bak sekolah aku ke pegai aku dia tu. Jadi aku dia tu ya guru guru disiplin ke tapi aku dia tu nyemangkuk pengawal penolong kanan bak penolong kanan petang bak sesi petang bak sekolah SMK Kota Semerahan dia kami bisi dua sesi dia kami nyampau ke adik bisi 2663 iku dia kami dia jadi miak ke pegai aku nya di baruh aku kelemai bisi 1317 iku jadi sebelau aku dipandu sidanya di penolong kanan petang aku dah bisik gak mangkuk pengawal dia subak jadi guru disiplin 4 tahun ianya tahun 2012 ngau 2006 sampai 2016 lah mainnya udahnya aku lalu badunya di ketua guru disiplin bak sekolahnya subak berengkah hari 2022 ngagai 2024 mainnya aku kira nulung penolong kanan petang sebedau pincin udahnya pincinnya 2024 subak aku dipadu lalu sampai ke Datuk jadi penolong kanan petang lah bak sekolah SMK Kota Semerahan. Jadi nyawut tanya nun tadi DJ pasal kes ke patut diadu ke patut di diberi tindakan munyi penolong yang tadi ianya bisik dua lebas bakal kes tu leh. Siti kes berat nya kes berat kumai aku nya kes ke perlu dikangau ke Painai perlu berdialog ngau Painai sama ada ianya kesnya individu ataupun berkumpulan lah jadi kita perlu madah ngai Painai kita nak tahu napo nak tahu munyi ko Melayu sembunyikan utainya labannya tidik kita napo utainya ia oleh mari kesan meri impact ngagai sekolah kedudi hari lah contohnya aku ngambil ke contoh kes bakal kes babukut kes belaya kes nginsap kes bujudi nyak kira kes berat lah nyak patut ambil tindakan segera jadi kes ke kumbaya ku kes kena berat nyak kumbaya kami kes ringan nyak bakal sidak ke kadang-kadang nyunting utai kerja pangandiri kadang-kadang sidak ya betundi kadang-kadang nyu telanjur bisikan ya pun kita perlu medak gaya samanya berat kena utai berkenyak tadi jadi nanti uliah kita meri nasihat agak sidak mendiaknya tadi lah nanti udah beri tuan nasihat ya kepentingan kita mesti kan merujuk ke counseling. Counseling tu Siti Siti cabang unit kepenting bak sekolah laban sidak tu selalu ngemata ke ulah mendiak sama ngau bala kami ke guru disiplin laban sidaknya orang ke meri kata membimbing sidak ya awak sidak ya ndak ngerja utai nyagi setiap apa utainya udah di diambil tindakan memang utainya akan diberi ngagai sidak counseling. Jadi pulai ngagai kes beratnya tadi DJ. Selalunya kami tu contohlah ambil kebanding kes sidak ke belayaknya. Dia tu kes belayak tu kadang-kadang sitik kes ke selalunya di bak sekolah. Nyanyaunya di kes buli. Bak sekolah dia tu. Jadi apabila nyadi kes buli utainya kita nemu udah ke berlaku ke tahun lepas bak Sabah utainya nyemak makin kritikal nyatanya dianggap sebagai kes jenayah kes jenayahnya yang melibatkan polis ya kebua tindakan perlu menyiku kita perlu diambil ngau jampat ngambil ke utainya boleh selesai ngau mana lah selesai ngau mana jadi kedua pihaknya tadi boleh nerima utai ke diberi ataupun ia ke sudah diberi tindakan dari pihak sekolah lah. Mika sidak sama puas hati nama penyalah kita digaga anak sidaya bak sekolah bak ke babukonya tadi.
0: Auk.
1: Auk kita ya.
0: Auknya tadi enti bak kes kebelayak antara ya. Auk. Auk jadi bak kes bukai bak kena biak ke selalu nak datai ke sekolah. Bisik kini atur bak ni biak ke selalu nak nurun ke sekolah ke aku tok pengajar.
1: Auk ya. Nya siti siti masalah dia tu. Bak bak semua sekolah kes ke bunyi ku kita ponting sekolah nak datang ke sekolah maknyo dia tu ponting sekolah tu bisi dua siti ponting sekolah kena datai memang sarinya yang nak datai nak nurun dari rumah
0: iya au
1: kedua ya ponting tamak ke sekolah dahnya keluar baru bisi dua titik ponting jadi ya ke ya berkata tu sahamat siti dah lagi kumai kami ponting mata pelajaran.
0: Au.
1: Cikgunya bisik di kelas, ia tamak ke jamban, ia berjalan ke bakanan, bukannya.
0: Au.
1: Jadi manyu hotehnya. Ponting tu nanti ia nak di bintras kita yang cukup-cukup. Ia meri impact ngagai peratus penatai media bak sekolahnya kadang-kadang sekolahnya boleh turun yang pu persen kehadiran bak peringkat PPD, peringkat JPN lalu laban bak peringkat kementerian tentunya boleh dipedak orang live dia tu ya bak screen screen besar bak KPM dia dia boleh dipedak orang laban dia tu kick in ya online dia tu jadi ditemu ni sekolah ke manyu media kena datai
0: dalam sari-sari
1: dalam kan? Sari setiap bulannya akan ditutup orang jadi lagi orang UBC bala ke hari sida PPD sida JPN datai ke sekolah nanya nama ke buah penatai mendiaknya nak nitih ke patut ya 90% ke atas
0: nama menya kenuan laban dia tu semua tai bujung jari maga nanti kelia engkau utainya ndak tu temu orang engkau jampat
1: betul
0: nyali nanti nyemak kanak tu ndak boleh datai nanti nyemak sida indur dari rumah ku aku bok hari nyak boleh datai ketika bisi atur bala pindai patut mada ngagai pengajar nama ke buah anak boleh datai
1: jadi nanti sida yang nak datai kira mesan ngagai pindai ke di ke bisi ninga live tu atur ya bisi dua sama ada kita nak WhatsApp kedua kita yang nak telefon atau ketiga kita yang nak surat laban tini teh ke atur ba kementerian yang nak WhatsAppnya engau telefonnya

0: mai surat ke ditulis apa yang layan po. Ataupun ya mesti inti ya sakit contoh ya. Ya mesti ka bisi dia sakit dari klinik, dari hospital, sah ke tu betul-betul bisi menanggul ndak datai sekolah.
1: Ya
0: au. Nya baru sah. Tangti ya nadai surat nadai si dia sakit makanya maksud dia dikira penting kira nak datai ke sekolah. Jadi attendant dia tadi kusung lah. Makanya ya.
1: Yang tadi ngagai balau pindai anak kita ngarap kuda madah ngagai pengajar yang nak WhatsApp tau ke telefon kunoan madah kanak kunde na oleh datai seritu laban sakit pedis perut kene na mau kini tanda tau na disempulang ke ngau
0: surat
1: surat ari lutur tau ke klinik ade kena netap kanak na tadi aman sakit mendak gerai masa rinya ne ngujung kena oleh datai ke sekolah ngambil ke atikora attendant tau ke kehadiran sida ya anda kusung
0: nak kusung
1: Okay, tadi abah nebiak ke nak nurun ke sekolah. Lalu abah perkara buka itu tadi pengajar laban nyong nang disiplin nebiak tu. Kadang-kadang bagak nebiak abah pakaian sida ya atau ke uniform. Kadang nebiak tu kita hari rumah sigi mana sida ya? Sigi smart nak kurang. Ngena baju mana ngena tancutnya tadi meruan ngena tu nebiak nyong ngena necktie. Jadi tang kadang-kadang ni biak tu tadi bisik mah membuat perangai ngulah ke ndak entu tak semua lah ndak semua sebab lah tadi sekolah yang kau tanya tadi nyo nak tumburuhan lagi jadi bisik ke kena pelabaku jadi kini kita ke jadi guru disiplin
0: jadi bak pasal baju sida ya seluar kena sida sekolah sebedau sida ya datai di sekolah jadi begitu ya bak muagit dia bil bala pengawas ngah bala guru disiplin nang bisi sedia nganti penatai bala mendia sama ya datai pagi datai lemai jadi nyaga mata sida ya ada dia bala sida guru disiplin lah ngah pengawas bisi ngecek kena kemas ke tak atur ke baju ya nanti ya nak masuk ke dalam suruh masuk ke dalam nanti bakal tali lihir bunyi kita ya ke benda cuannya suruh tarik mana-mana jadi bakal kasut berkenyak gak nanti ya dia tu bak sekolah ke pegai aku dia kira aku bersyukur lah semua mula subak bisi nantung keman gak ke kadang laban sekolah dia tu subak bisi ngena kasut sukan dia pengetua aku bisik berundiam bisik madah kaku kami dua bisik berendau hati tu ngomata nantunya mai madah utai bekenya DJ dia kami aku mai bala task force kembali aku task force disiplin sekolah dia ketua guru disiplin baru dia tu aku madah kia kita mesti ngagak siti perubahan perubahannya aku nak setuju nanti meniak ngena kasut sukan ke sekolah laban nyob macam-macam curah. Nah itu mana di peda orang luar meda nak mana kita pengajar meda nak mana. Jadi aku kita yang uji meda kesidaya. Pupu-pupu nak tahu kena kasut sukan jadi duit je kasut kena. Sama ada kita kena curah celum ataupun curah putih. Puas gak? Madah kenyak maya perimbunan, maya ke bisik kita bejalai rawun ke kelas madah ke semua guru kelas madah ke media awak kena ngena kasut sukan jadi dia tu puji Tuhan lah dia tu komandan sekolah aku dia tu kak ngembayar 100% ada tapi 99.9% dia tu sidak ya udah nerima utai ke pembaharuan kepada digagak aku nya dia bas sekolahnya ke dia baik pengetua jadi pengetua cukup gegati lah laman makanya bak pasal bajunya tadi Siti ke selalu nyadi name tag media name tag media tu dia kita nak tahu nak berarti ke sidaya laban name tag tu Siti bunyi kita tanda kena kita ngelala siapa nama meliaknya.
1: Iya nama tau.
0: Nanti nadai tim nanti kita tusahkan labannya beribu-ribu meliak. Tusahkan di ditemu tuan nama. Tiap bekan kami nyu 1,300 kalau kena main tadi nyu 2,600 nya. Nanti temu nama. Jadi nanti yang ada nanti kita madah kia suh meli nanti bak operasi. Tulis nama sidak ya ingat kengagai guru kelas. Kadang-kadang kita tahu madah ke kelas, madah ke pindai, telefon, WhatsApp, ngagai

0: Andai ya, andai andai nemte bekenya lah.
1: Au
0: bekenya siti cara.
1: Ya.
0: Au tapi kita nak tahu terus angukum sidak ya lah.
1: Au.
0: Kita madah ke dulu.
1: Madah ke dulu ya.
0: Nama ke buah sidak ditan kita, nama ke buah kita salah ya. Awak sidak yang merti nama utai ke patut digagak ya ba pakaian sidak. Kejaya DJ.
1: Au hanya tadi ba segi pakaian dan pengacara. Au nyedi udah tu lagi tua deka berarti ke hukum ke dikena ngagai balon biak ke dia tu nanti sedak ia bisik dia temu gereja penyala laban dia tu nyodah tai baru hukum sifatnya pengajar
0: eh
1: nama kebuah hukum sifatnya nyodah tai baru jadi subak udah diketu ke jadi ngonyak tua ngetu nak lama berpindah dulu ngau lagu tu lagi nampung randau kujuang kaki.

0: Ya, terima kasih peningang ki mengkam gulai ngak midway pengajar Francis Ijau ke pagi itu. Jadi kita lagi berkenang ke pasal disiplin Nibia laban pengajar Francis tu jadi guru disiplin lalu kelimparnya mengak ya bisi mengkait tanggung muak kebukai jadi penolong kanan penyelia petang tadi pengajaran bos sekolah SMK Kota Semerahan. Jadi ke sekali itu kita dekat nemu laban subak bunyi ko aku bisi hukum sifat dan dikenal lebih lagi lebih aku ingat kebuk maya kami itu kelia hukum sifat tu nang ya siti hari jalai dikenal pengajar ngukum Nibia ukai tak ngukum ngam dia sini kata awak kesilap yang berarti
1: betul
0: dan kerja penyalahnya lagi awak ke pulai manah memnyana udah lepasnya jadi ke dia tu nya hukum sifat tu udah datang baru pengajar jadi nama kebuahnya nyu di datang baru tau ke ngena atunya baru pas sekolah dia tu.
1: Oh, terima kasih DJ. Jadi hukum sifat dia tu kita sudah berarti sudah dikemendar ke baru sidak KPM laban berarti kes disiplin dia tu nyemajak. Nyemajak nak mana nyemajak besai lah artinya berat utai ke di kerja bala mendia. Tang sebedau sidak ya punya utai rilis utainya dulu sidak bisi berandau lah. Berandau ketika perlu utainya digagak. Jadi dia si daya bisa ngatur siti cara ianya bak sekolah tak semua cikgu boleh nyipat orang. Ianya ianya bisa bak sekolah aku dia orang ke boleh nyipat ya ke dah diberi punca kuasa oleh pengetua ianya PKM. Jadi PKM kira wakil sidak sisi pagi. Jadi aku sisi lemai, aku sebagai penolong kanan petang, udahnya ketua ketua guru disiplin pagi ngul lemai, lalu dua ikut lagi hanya kira guru disiplin eke boleh nolong ketua guru disiplin nyipatnya. Jadi cikgu bukai nadai surat jadi sidak nak tahu nyipat mendia. Nak tahu nyipat mendia sebarang lah. Jadi pulai ke apa medis baru gak bala pengajar lagi. Jadi tujuh hukum sifat tu di kemendar ke baru laban kita nemu kes kes-kes berat disiplin tu macam lebih lagi kita mendak bakal kes nginsap
0: tu
1: DJ. Aku ngambil contoh kes nginsap. Bak sekolah ke nginsap tu bisi dua jenis tak nginsap mendia. Dia tu kita subak kita selalu ninga mendia nginsap segret. Segret. Dia tu nyum bisi utai baru kumai sida vape-nya tadi. Jadi utai tu nanti nak di bintras kita nak di adu kita ngum mana ia meri nak entu mana pengerai mendia. Lalu ngai ekonomi apa inai sida ia kadang-kadang duit ke diberi sidanya kena meli utai sekolah, nak meli pemakai nyu salah guna tadi. Jadi batur nyipat baka nyipat sida ke ngisap segeret tu ataupun ngisap vape tu dia bisi begitu atur ya. Ya bisi induk ngau laki. Jadi induk tu nak tahu di sifat kita. Jadi laki tahu tu sifat. Ya bisi lepas ke tu nya tadi kau. Jadi baka laki nanti ya sekali yang ngisap ditangkap ngisap. Lalu di palu kita sekali. Nanti ya dua kali palu dua kali. Nanti ya tiga kali ditangkap kita palu tiga kali. Nanti ya keempat kali kita ditangkap niatnya ditangkap kita nginsap. Dia kita meri ya hukum keberat lagi. Tang semua setiap kali sudah ditangkap apa indai mesti dikangau. Setiap kes disiplin ia dianggap berat. Apa indai mesti dikangau ke sekolah.
0: Sama medak.
1: Maksudnya sidak mesti kak nemu nama penyalah anak sidak ya pas sekolah. Tentang kes nginsapnya tadi. Jadi kita akan nerang sidak ya anak nuan tu disipat laban anak tu nginsap. Jadi nuan bersedia nerima hukum tu. Jadi selalunya apa yang dari segi laban ke segi ngain tu setuju ngo anak kenginsap dari sida ya mana sifat aja mi cikgu nah dai awak ke namanya Badu ngerjau tai banyak. Aku sidak ya.
0: Iya.
1: Eh aku udah ditemu lah. Temu ke aku keselamatan. Nah, dai kalau sidak ya nak setuju ngukum sifatnya buat sekolah. Kadang-kadang okay, okay kes berat pun sifat cikgu nak pihak aku
0: nak. Okay, tak pernah kata bisi. Ni tak katur mah tadi nah.
1: Ni tak katur. Ni kes mendiaknya contohnya tadi melanggar mimet sifat kan tahu pihak. Jadi nanti ya empat kali kita ngantong mendiaknya nak lebih hari 14 hari gantung sekolah tu berat tu kes tu kira ke nyungruga sekolah ya nanti uliah nanti uliah lah pihak sekolah segi enggak ngantung dia tapi nanti nya udah sampai ke 4 kali ya perlu digantung ya pun bala pengajar task force disiplinnya tadi berbincang ngau pengetua nama hukum ke patut nanti ya ngerjau tayunya sampai 4 kali begitu. Dan nanti ya kelima kali atau sahamat tu ada ya dia lembaga disiplin sekolah bisi bersidang. Ya tu di cadang boys sekolah. Hanya 5 kali. Hanya bagi sidak laki. Jadi bagi sidak indo nyelai mimit. Atau berat ke sidak indo tu lapan dah boleh dipalau. Nanti sidak nginsap sekali. Contohnya lah, contoh, si dae terus digantung 3 hari, nak disipat.
0: Laban nak disipat.
1: Nak disipat. Indo tu nak boleh disipat. Segi hari, laban segi dah tu hari lah. Nanti 2 kali, 5 hari kena gantung. Ditangkap kita 2 kali, 5 hari terus gantung. Bukannya agak tadi apa indah segi dipadah megang. Nanti ya 3 kali kena 3 kali kena tangkap, 7 kali 7 hari kena gantung. Nanti ya 4 kali bakal ngelakiin tadi ya segi digantung
0: 14 hari.
1: Nyo kelima tadi bakalnya ke ya di cadang boys sekolah. Dia bisi lebas ngau laki kino lah.
0: Ya tadi ukai ta semua gan lebih yang tadi ke nerima hukum sipatnya. Semino ngagai ada tekan ke ngagai biar lah laki aja
1: tadi. Iya laki aja.
0: Nak jaga hukum sedak kino tang bisi atur bukai mah kena ngajar tau ke tindakan diambil ngagai sedak kino. Hanya tadi peninga balau painai waktu kita nemu lepas nanti biar kita itu tadi belana kita bisi dihukum sifat buat sekolah yang tadi ke penerang hari guru disiplin kita pengajar Francis ke pagi itu ya. Jadi nambah kenyam ke tu Siti lagi otai kak ditemu ku pengajar bakal kita ke ngadu ke tau ke ngeletak hukum ngau sekedar perkara bukai buat nebiak ke bisik ngelanggar undang-undang buat sekolah atau katul buat sekolah bisik nak kini kita bekerjasama ngau PIBG awak ke PIBG mega nemu nama ndak kini atur ke bisik buat sekolah dikena kita sama-sama jaga perangai atau ke disiplin nebiak.
1: Terima kasih DJ. Jadi kaitan PIBG ngau sekolah segi bisi nya kebuah bak siti-siti sekolah perlu ditubuh ke PIBG. Jadi setiap tahun bisi meeting besar udahnya dalam setahunnya pun bisi meeting meet ke bagian EJK Indo PIBG. Jadi tujuh PIBG itu tadi salah satunya mantuk pihak sekolah ngemata ngemanah ke disiplin nembiak bak sekolahnya. Jadi nya kebuah pihak sekolah mesti berkawal rapat. Ngau PIBG, laban PIBG tu leh orang ke jadi orang tengah. Apa indai menembiak ngau sekolah. Laban PIBG tu orang ke merik maklumat, merik saluran ngagai pindai tentang pengawak ke digagak anak nembiak sidaya, anak sidaya ke utai tinyadi buat sekolah lebuh maya pengajar bisik madah ke sidak PIBG nama utai ke udah nyadi buat sekolah ke ke buat sisi sekolahnya buat kuaku. Jadi nanti kita yang ada bekerjasama dengan PIBG atau sah sekolahnya ke ngadu ke pengawal penanggul disiplin sekolah buat ku nya kebuah PIBG tu siti cara kita ngemaju ke disiplin sekolah. Tambah enggak DJ ukai seminat PIBG.
0: Mm-mm.
1: Maka di sekolah aku dia kede baik pengetua Siti cara ke mana pada aku dia tu. Kami mai semua ketua masyarakat.
0: Oh.
1: Ketua kampung, pengulu datai ke sekolah.
0: Mm-mm.
1: Dia kami bisik berandau minta tolong sida ia jaga mata ke anak menembiak ke dipegai sida ya di kampung. Kuasaan perumahan
0: ya,
1: makanya awak ke balan miak ke sekolah kami nya tadi oleh dikawal dari namanya hari pengawal ke ngelanggar penyalah tadi laban beka pengulu beka ketua kampung ketua kawamnya orang kepenting jaga komuniti basis di masyarakat tempat sida diau hanya kebuah pengetua tadi ngobala kami ke pengurusan sekolahnya berbincang minta tolong sida ya mandah ke ngegai apa indai ngambil ke sama-sama berarti ke ulah anak bak kampung bak perumahan awak ke ulah sida ya oleh berubahlah ni ke bisik nginsapnya tahu ditegur ni ke bisik lipaknya tahu dipadahkan nang lipak makanya lah
0: hanya tadi sama-sama jaga gaya ulang perangai ni biar lepas tidak kari luar sekolah lepas ke di dalam sekolah tanggung pengawak bala pengajar mah awak ke ulah ke di luar tadi tidak dia baik
1: tidak dia baik
0: ke sekolah ya okay tadi bala ni biar kita yang kau kita bisi ni bala tuai kampung tuai rumah pengulu kini bisi ngerara tau ke ngelalau bala nak kita ke dia di rumah panjai atau ke dia berkontrol peniau hanya tadi nak bisi kerjasama dengan bala pengajar jadi patut beri terima kasih ngagai bala tuai-tuai reban bangsa kita ini pengajar jadi ngagai kita kenyadi orang kenyadi guru disiplin untuk pengajar bisik diberi latihan atau ke training kini atau ke ngulu sekedar kos kini berdau dipadu kena di guru disiplin
1: awan nyawa-nyawa tanya non tadi DJ jadi punya kesalah jaku sebab lebu aku ke bak SMK kapit sebab banyak aku kalau dikangau ke sida hari GPN wakil negeri Sarawak ke bisik kursus kumai kami kursus pengurusan disiplin sekolah peringkat kebangsaan bak IAB di Genting Highland mainnya kena ke 21 hingga 27 bulan 4 2022 mainnya jadi bala kami wakil Sarawak bisik namiku empat ikut bala kami sebuat ukai pengetua ukai him dua ikut pengetua dua ikut him pengetua nadai mainnya jadi salah ingat aku ia kenggau aku nya himnya hari muka SMK muka hari ingat aku nya cikgu Melayu nya cikgu Ismail dia tungkau dah jadi pengetua sebab ia jadi PPD ba Sri K ko sila
0: au
1: ba PPD Sri K siko lagi cikgu Ari Bintangur cikgu Levis 4 yang au cikgu Ari Miri cikgu Jalil siko Ari Sibu cikgu Henry maya kursusnya kami sobat diterang ke pasal berkeni ngatur ngurus ke disiplin sekolah lebih lagi pasal undang-undang laban disiplin tu kompleks ya amat-amat kompleks jadi kita mesti kena berkeni cara ngurus ke disiplin berkeni cara peraturan ke dikena kita nyaga disiplin sekolah laban disiplin tu yang melibatkan undang-undang melibatkan undang ti salah acara ya oleh medis kita derimpu alaban munyi ko DJ madah tadi ukai semua perkara oleh dipalu disipat lebih-lebih bala cikgu ukai semua nak tahu data jari bahaya jadi inti ianya data jari data kaki lagi dia tanya oleh medis ke bala derimpu lah bala cikgu dia perlu diatur ngai ke terlanjur jadi maya kami khususnya tadi asal ikat kenyit ke munyiku aku kami empatnya siku aku siku antara cikgu ke ukai pengetua ukai PTM semua bala kami ke dia buah kursusnya. Kami empat ikutnya aja hari Sarawak. Ukai bala pengetua ngau PKM. Semuanya hari PKM ngau pengetua megang mainnya. Jadi terkenyit saya dah lebih kami ke ice breaking, mantai ke menyekut di data diri. Bala kami ditanya. Jadi apabila kami empat berdiri entar kami madah kiri guru biasa, guru disiplin. Tidak terkenyit apa kursus daya. Kira nak percaya mesti dah antara kami empatnya ukai pengetua ukai good picking him. Jadi bah khususnya kami diberi selama 7 harinya cukup main hutai kenyadi tenggau jadi lalau jadi panduan bala kami sebuat kena ngurus ke disiplin sekolah. Ya Siti satu cara munyikoku kena kami bersedia napi utai ke nyadi bak sekolah lebih-lebih bagi bak pasal kes disiplin nembiak. Jadi aku amat berterima kasih anggai GPN ke udah nganjung mainnya biar megak sekolah aku bak SMK Kapiat udah beli percaya percaya ngagai aku lah lebih banyak khususnya. Jadi nyak meh utai dikena aku selama aku di SMK Kapiat lalu aku pindah ke SMK Kota Semerahan mai aku dilantiknya di ketua gu disiplin mainnya lalu sampai ke dia tu utainya selalu dikingat ke aku ngambil ke tenggau ngambil ke lalau aku kena ngadu ke disiplin mendiang ngambil ke lebih mana lagi aku kena gaya di GL
0: namat jadi labanuan subak bawa SMK Kapiat tu tentu ni biar dia bisik bermalam pula buat aku
1: iya bisik bermalam
0: anak bakal buat Kota Semerahan tu engkau nadain miak bermalam
1: SMK Kota Semerahan tu nak dai semuanya harian
0: semua pulari jadi nanti bawa disiplin pada nuan lebih ke bisi bermalam kau ya ke pulari itu ni gaya disiplin biak nanti dibanding ke sidak ke bermalam kau sidak ke pulari aja
1: jadi aku lebih aku di kapit subak labanya ke bisi bermalam pama gaya disiplin ya mana ke bisi ke nak bisi ke munyi kutai bakal padi ke bisi gampak ke nak semua mana laban basrama tu Siti nyamai kita laban ya kita medak bakal ketua pulai ngu anak tu medak berarti ke ulah sida ya di serama laban bisi warden jaga sida ya jadi warden tu orang ke selalu datai di serama ngecik sida ya medak sida ya hari pagi sampai sida tinua jadi asrama tu baku lah bakal aku mendapat SMK Kapit disiplin belajar cukup tinggi. Kati ku munyinya laban nanti sida ya belajar, sida ya cukup belajar ngom amamat. Sida ya fokus. Maya sida ya belajar malam. Nadai raga munyiku kita nadai ingar nanti wadan ya bisi raga pengawas yang ngarara mimet api wadan nengah-nengah orang Jawa sida segi nak bawa bunyi nyamai ke mimit kita meda sida asrama tu disiplin leban kita sebedau kita masuk ke kelas kita selalu meri talimat ngagai sida ya berbaris maka kita sembelai biasanya buku tujuh baru tamak ngagai kelas sida tu sida belajar malam cukup disiplin jadi harian tu ukai aku gak ngumpai ada disiplin bisik disiplin cuma laban sida tu apabila sida ya datai udahnya pulai kita nantu begulai ngos sida ya bila kita di dalam sekolah mayanya 8 lebih kurang 7 ngon 6 jam kenyak kita begulai ngos sida ya jadi tambah-tambah mendia entinya kelalu manyuhannya lagi dia senang kita ke, berarti ke sida ya dan sida nemu belalai ke kita ya dan mau nemu belalai ke kita jadi ya mai ke buah selalu dipesan dengan semua task force disiplin bala cikgu lapan kebendahar ya DJ semua cikgu dalam peraturan dalam surat keliling kementerian semua cikgu semua guru disiplin ukai task force aja semua cikgu dianggap sebagai semua guru disiplin jadi dia kami ngena caranya lah semua cikgu mata ke ulah mendia. Tapi nak cara berkenyak tu sahaya ya DJ.
0: Laban tinan nanti pelabak aku engkau nuan boleh berarti tau ke hari sekolah Kapit tu ukai bawa negeri kebesai bawa pasal kemiat jadi di Kota Semerahan tu Siti iri sekolah ke bawa negeri. Untuk ya pan disiplin biak engkau ndak sama laban.
1: Ya betul.
0: Laban nibiak ke dia buat negeri itu sidak mayuh polari jadi mayuh tai peda mayuh tai depansa lebuh sidak ke apulah di sekolah turun ke sekolah yang ujung ke engkau ngeruga perangai engkau lah nibiak.
1: Ya.
0: Jadi kepenudi itu pengajar nyangka agi bisi utai dekat dikenal wan dikenak nekan ke agi pasal perangai ngau ulah melon biak lebih baik ngagai bala paindai kepse mending ke randau tua pagi tu awak kesedak nemu nama kebuah Siti Ari Utai kena tahu nda di kembuan biak nya disiplin ke mana awak kesedak boleh maju boleh mansang buat pelajar.
1: Oh, terima kasih DJ. Jadi bunyi ko DJ tadi kena kita negap lagi bak nembiak bak pasal disiplin aku ngelalau berapa indah ini miak minta sama-sama kita berhati ke ulah anak kita bak sekolah lepas tidak pulai dari sekolah kita mesti ke medak biak sidak ya di dak kita nama utai utai kita gagak ya sarinya kita siti ke berhati ke ngai ke dalam biak bisi utai nama nah. Kedua kita apa indai selalu munyi ke kita selalu berandau ke guru kelas tidak ya. Nanya begini pendiau anak aku di sekolah begini cara anak aku di sekolah laban munyi ku aku memadah ngagai sida anak miak sekolah tu. Kita begulai ngapa indai bahkan di negeri ditu lah aku madah ke bawah SMK Kota Semarang. Jadi apa indai kita nurun pukul 5. Pulai kadang-kadang ya ke lawan sampai pukul 8, pukul 7 lah. Udahnya kita bakal sisi lemai ke madah ke sedaya. Kita nurun pukul 11. Apa indai kita udah nurun kita agi tindu. Pulai lagi kita datang pukul 7 lah. Kadang-kadang pindai kita bedau datai belahnya kita makai lalu tinduk bekenya. Jadi tusah ka bertemu ngapa indai lebuh mai hari satu ngare lenggai de lima. Mina kita ke bulai ngapa indai ujung minggu aja. Jadi bala cigu induk ke laki ke induk tu tadi ko ko ngok ke lakinya me ka pindai kita di ike nganti apa indai kita. Apabila kita dilepas ke pindai kita ngagai mogit. Jadi cigunya meh orang ke bertanggungjawab jaga mata kita. Aku ngono sidaya. Jadi nya kebuah aku selalu maya musuhat BWG. Aku selalu ngelalau ke pindai mendia. Minta sama-sama mata nulung anak mata kena ngambil kesidayaan nang terpawah ngagai utai kena mana. Lebih lagi kita mendak dia tu mansang dunia nyobalat. Utai dunia digital dia tu manyah dah nyadi. Utai kena patut dikerja bala media. Lebih lagi bakal kita mada utai kena di batik tu, utai wasip, utai bekenya. Manyuh aman. Lebih lagi orang selalu guna AI dia tu. Laban aku ingat ke Siti Jaku hari namanya Siko ketua gereja Katolik dunia dia tu. Ya amat Yarawati tentang AI itu. Laban jaku keterubah disebut hanya munyi koya AI itu Siti ti disalah guna ya Siti satu ancaman ngakai media koya nyak koya ngakai dunia lah. Jadi harap ke semua pindai bekerjasama ngau cikgu anang datai maya bisik penyalah nak nanti uliah nadai penyalah pun tahu datai mendak gaya anak sidak sekolah. Bertanya ngagai guru subjek sidaya bekeni pitasi anak sidaya bas sekolah. Nanai salah. Yang segi bunyi ko pengetua aku nanti apa indai ka datai sekolah segi diterima. Laban kita ka bertanya ka berandau ngus sidak apa indai sama-sama ngemaju ka anak sekolah. Aunya siti cara ke paling manah lebak ko. Apa indai mesti ka bisi kaul manah ngau sekolah. Anak ngumbai sekolah tu tadi anak nerima penatai kita di sekolah. Segi dipinta datai sekolah. Okey munyi ku aku tadi lah. Anak utai ke bisi penyalah anak baru tu ada tai. Siti ka maya Siti DJ. Maya PWG tu. Maya mesuarat PWG nanti uliah. Aku minta semua apa indai anak nak datai. Laban dia meh kita ninga ke penemu ninga ke rundi yang bala mayu tentang atur sekolah ngau utai ke dipadah ke pengajar kenyadi ba sekolah, baka persa sidaya, baka utai kedigagak, pemansang ba sekolah, ngambil ke semua apa indai namu.
0: Mm-mm.
1: Kadang-kadang bisik ke apa indai kita itu ngai datai.
0: Iya. Yeah.
1: Ngai datai lebuh maya mesuarat ba biji. Nasiti penusah baru ke di.
0: Iya.
1: Enggak nemu jadi DJ geng kak ko. Selalu ga ninggal tai bekenyane.
0: Iya. Yeah. Amat bunyi kenuan. Au danya lebuh bisik bakaro ke aja tadi. Madah kendak ndak setuju nyari belakang.
1: Oh ya, au nyampu ko.
0: Te anti lebuh bisik dekanggau ke bawum mesuarat kenuan. Ana ndak datai mah.
1: Ana ndak datai.
0: Iya, nama tau. Tau ke setiap lagi pengajar lebuh maya hari bermufakatan orang. Au
1: mufakatannya. Au nyamaya mufakatnya. Betul munyi kenuan DJ. Anak nak datai lah. Nanti apa yang nak datai, indai ga datai.
0: Oh,
1: laban muafakat tu, hari muafakat tu, siti cara kita kat nemu prestasi anak tu abak sekolah. Kadang-kadang anak tu atau nemu belalai.
0: Iya, nama.
1: Nemu belalai. Oh, kadang-kadang ayah madah, oh, kini gaya persaanuan tadi.
0: Oh.
1: Mana aku ya. Tang nanti tua datai maya mufakatnya tadi. Nyak baru tu nemu madai lulus kena anak tuanya. Nyak baru tu boleh nanya nama kebuah anak tu. Beketu yang purizab.
0: Iya.
1: Nyak baru guru kelas yang cerita dia. Kadang-kadang ukai akademik aja.
0: Iya.
1: Kadang-kadang guru kelas tu ya lebih lapat ngawak anak kita ya deh. Ya lu bisik cerita, oh beketu anak nuan buat kelas nak ada fokus.
0: Oh.
1: Kadang-kadang bisik cikgu ke ngajar komplain dengan aku. Madah kanak nun beketu.
0: Yeah.
1: Kerja rumah yang nak siap. Hanya selalu terjadi.
0: Oh.
1: Ya penting memang mufakat tu. Segi patut kita datai lah.
0: Yeah.
1: Kita datai. Mungkinnya ya.
0: Ya namanya tadi Siti Lalah hari pengajar Francis ke pagi tu. Jadi nanti sekedar boleh kita yang tadi. Bisik dah datai memang ngelamak tu. Tau karap kejaku anak kita. Ni pun datai aku. Ajak aku ya. Tang munyi ikut pengajar. Apa yang dah tak nak datai. Maya dikangau ke lebuh hari bermufakatan tau ke lebuh bisi meeting PIBG. Jadi ke penudi itu pengajar yang kau pergi bisi kini jakuk rinuan berdau berserak engkau balap peningah.
1: Jadi penudi berdau aku nutup aran aku manuan DJ. Jadi selagi aku meri besar terima kasih dengan RTM lah YFM. Aku dah sanggup ngangau ke aku datai ke pagi tu. Jadi topik berkaul ngau penanggul disiplin untuk siti topik ke paling manah lah. Ngarap ke pengawak tu lagi ataupun dudi-dudi hari utai tu boleh di oleh di kemaju kita baru ataupun boleh digagak kita baru ngambil kenenak lagi lebih lagi bala apa indai ke kurang munyi ko Melayu kurang peka berdisiplin anak laban disiplin untuk siti cara ke kena kita yang mansang ke anak kita yang main bersekolah. Laban nanti nak hari disiplin tu semua perkara nak maju. Nak maju bak kerja kita ni kita yang ada disiplin susah. Kadang-kadang anak kita yang tidak ada disiplin bak masa ya kat susah bersemekih dengan orang. Kadang-kadang ya muhai masa berkenyaja ada disiplin. Kadang-kadang disiplin tu ukai minat bak baju ukai minat bak ulah kadang-kadang bak masa penting jadi ngarap ke jaku lalau tu randau aku ngode DJ baka ke pagi tu oleh merik penemu mimit ngegai bala pindai ke bisi ninga live ke baka pagi tu ngambil kita sama-sama lebih lagi maju ke bangsa kita iban ke bangsa Sarawak tu awak ke oleh semakin ngobat bangsa bukai lebih lagi dunia dia tu semakin maju ngambil ke semua anak bangsa kita oleh maju baka bangsa bukai.
0: Ya sekali sekali lagi merip saya terima kasih yang kena pengajar boleh datai ke konti YFM ke pagi tu. Okay, harap ke maya bukai boleh datai baru sama-sama yang datai ke berita lebih lagi ngagai bala apa inai ngagai bala peningah. Terima kasih sekali lagi
1: sama-sama DJ.

Saya lagu dari Sylvia Bani, lagu Kena Mungkal Jam Mati ke apa tu, DY9-12. Menuju kita ke Baru Dani, baru angkat jam dia tu. Kalau pula dini hari tadi meh ke Tegal shift habis tu pagi tadi, kini Dani meh au nyaudah ke tengah hari tu. Empungas dulu mua, berus gelik dulu, baru kita berengkah kerja pengawak pak dapur kini berapi nyumai ke tengah hari tu. Lalu seraya kita ke benda ke YFM atau datai ke lagu ke dekat didikan kita buat jam tik ke perudi Y9-12 buat Facebook YFM Iban lagi aku nebah ke kita out lagu ke dekat didikan kita buat jam tik ke perudi Y9-12. Jadi seraya kenyak megak tu dekat genang Siti pengerami ke dekat diatur tu peninga pengerami ngintu hari orang induk Sarawak 2026 ke dekat diatur di Kuching kedat 2008 tu elak. Jadi rambai jakuk kena kena ngintu program itu ianya Sarawak Women in Digital Economy. Jadi ngenang jakuk hari Menteri Pemansang Induk nombi amit ngau pengelantang Raban Bansa ianya Datuk Seri Fatimah Abdullah maya habak pengerami berjadi bob Induk Sarawak empai lama kalai 800 ikut orang udah dikangau dekat datai ngau nguluk pengerami itu elak. Lalu mayanya elak mega mayu bengkak aktiviti sudah dilanggur atau yang kau mengatur jurai Sarawak Women in Digital Economy kelimpah hari pengawak mandang ke pemansang hari upis menteri tu serta mayu bengkah agensi upis perintah enggak megak bala orang dagang induk megak bisik datai. Lalu ke perudi buat program itu ialah ianya nyuak ke anugerah tokoh induk Sarawak buat 7 bengkah kategori nyak Siti hari pengerami kedekat diatur ianya pengerami itu hari orang induk Sarawak 2026 dekat diatur di Kuching kena 2008 atau ialah tu lagu Ari Adira Suhaimi Sayang Orang Sama.

Rakyat Mara Sarawak, PTPTN Negeri Sarawak serta Agensi Kebekalan. Bak kenewa untuk megak besik muka pekit e-sports, staf dagangan, enggak kurs pengenari, tetap dipastu balang membiak mayanya. Disediakan agar balang membiak kelatai ngeluk pekerintu. Kenal ikut lembia nak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa enggak penau, serta expression sida. Pelajar ukai seminat berkaul enggak mulih ke penyulut akademi, tang bagak berkaul enggak nampak individu di ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, enggak dunia tik seluruhan berubah. Enggak akses negara miak serta pengelandir tepat

0: dengarkan
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya pekedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke.
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
2: Hai Larry.
5: Muji.

0: kayak ini.
1: Okay.
0: Tak kebajen.
2: Nah, tang mana kita tak
0: iya.
3: #Dempia Aktif.
4: But YFM.
3: YFM segulai sejak.

Ya, lagu hari Edward Pusa dilah racun nyawa ngujung ke jam dia 22 minit dah lepas pukul 11 pagi. Selamat mendiang ke YFM, menuju kita ke dalam kereta jam ke dia tu. Engkanya benar berantik anak pansut hari sekolah jam ke dia tu. Berjimat meh kita lebuah kita ke parking berarti si jalannya tadi. Berarti ke mana-mana parking mana-mana kereta kita awak kena mai penusah ngagai orang ke bukai kesama nengah jalannya tadi au. Jadi bisi kita medah bawa Facebook YFM Iban udah di padah kaku dia. Kita tahu kena tai ke lagu peminta kita, lagu kedekat di dengan kita berjam 30 dia. Gini si awak tu kebenar ya, lebih setengah jam. Kalau lagu udah di padah aku, dah megak dah di pasuk kaku bawa playlist awak ke kita ninga lagu ke bisik dipinta kita yang tadi bawa Facebook YFM. Bakal peningan kita ke bisik udah minta bisik lagu Ari The Crew Bugelenggau Phyllis sempega pengerinduk bisik dalam playlist tu lagi buat jam 30 di lagu hari Federline Leo Tebak Insiban Megak Josephine Jalin Ambai Tik Dulu Ngau Megak lagu ke udah tu lagi lagu hari Jerem Jana bisik Maya Berpuru Semua. Siti lagu megak dipinta peringat kita buat Facebook ke hari Boniface IP ya. Minta tebahkan lagunya kena merindang Rangga Sengga James Anyau Tuai Rumah Henggang Apai Mo Ajun Solomon Pagang Anggau Kabar Ni Kebukai.

Menuju CDS rumah, kaya harap ke Terperindang pagi tu. Awak kena masa jam kita tu terus merindang lagi tanggal lagu hari Remjana, Besik Maya, Pepuru Semua.

0: Nama Ma'adi, dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: World Cup 2026, 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Ba Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live ba Sukan Plus dalam Jago Melayu. Serta Jago English ba TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Ba New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live ba TV OK dalam Jago English ngau Jago Melayu ba Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Hari My TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World.

berkongsi ke info berita. Randau ngau temuai, pia mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniage, Tiukai Y912. YFM, segulai sejalai.

lagu ni ada kru Abang Philip sempekat pengerindu lagu Kebit Siri Pinta. Peninggal kita Cecilia Kumin pagi tu harap ke terperindang. Lebih lagi kita ke bisik minta tebah ke lagu-lagu sudah di tebah ke aku. Tak jap pandak apa semua lagu Kebit Siri Pinta kita pagi tu ditebah tang nyak mah lagu sekedar kau dah dipilih buat Y9 12 buat jam tik ke penudi Y9 12 17 17 2026. Jadi tu mega lagu ke bisi dipinta peninggal kita mega ke bisi buat Facebook YFM ke minta tebah ke lagu Ari Christopher Kelly sambut meh pesan aku setiap lagu ke bisi dipinta Andrew Ujai Masih yang buat Facebook YFM.

0: na pamaagi deka ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu deka Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu deka Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu deka ditemu kita Ba Malam Anugrah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah deka dipenyadi penawung utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri Music Iban.
2: Ya, semifinal SSJ ke 9 kena 1/8/2026 tu ialah. Jadi dah berasa jam dekat pukul 12 tengah hari. Pukul 12 tengah hari tu lagi dia kita dekat bulan engkau pengeluar program kami kebukai. Kita dekat mendiang ke berita cerita berterus hari YFM di Kuchen Jalai Piram di Tito. Lalu ninggal ke kita engkau duiti lagu Siti lagu ke BC dipinta peninggal kita Cikgu Ayong minta tebak ke lagu Hindustan pagi tu merindang ya sida SB liat pulai ke Sri Aman pagi tu Arab ke Berjalai datai bandur ke dituju engau likun dan sebenarnya tu lagu hari Gwen merindang dulu about Y9 12 17 2026 gitu bertemu baru kita bawa ke bukai. Selamat pagi, selamat berjalan ke pengawak ngagai kita semua. Bye bye.

Selamat tengah hari, bergalang aku Daniel Stephen, bak berita tengah hari YFM. Sarawak bersedia dekat berkongsi ke penelebak ngau penemu bak pemangsa guna kuasa ke ulih di Guna Baru ngau Brunei Darussalam. Sapir Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke Sarawak dekat meri peluang ngagai rakyat Brunei ke dekat belajar ke penemu serta bekerja bak sektor hidroelektrik ngau energi gadung bergulai ngau Sarawak Energi Berhad. Yang maksud ke penerang tu lebuah ke bertemu ngau Menteri Perkara Luar Dua Brunei Darussalam Datuk Seri Setia Eriwan Pehin Datuk Pekemah Jaya Muhammad Yusof di Brunei. Gempung bak sektor energi megah dekat meri awak dalam kawal ekonomi ke tegap agi lalu nyukung perkara pemansang Tik Merwan ngagai dua bengkah menua tu. Lebuh ke Beranau, sedua yang megah bisi berjurai ke pemansang projek kuasa karan antara Sarawak dengan Brunei. Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke projek tu dipedak oleh negap ke pengelikun energi serta mengangkat kaki penegap kuasa karan bak menua tu. Nyalai awam ngau atur penemu dua bengkah menua tu mujur lalu yang ngarap ke jurai ke benun diatur tau boleh pemutus ke mana udah tu ila. Yang megah ngarap ke sekedar hari perkara ke agi dirunding dekat boleh pemutus tu dikenak ngenyampat ke agi pengawak di udah diletak. Kelimpah hari atur sektor energi mayuh megak perkara bukai bisa dipejurai ke nyengkau mutar ke perkara bantara menua belalau ke perancang penemu bergulai ngau gempung kerat ba agensi ke berkawal dalam pengawaknya. Majlis Media Malaysia berguna benar dikenak negau ke ekosistem media bak Malaysia berlalu ke pemerhati-hati tiba pelasar ke profesionalisme accountability ngau integrity. Sapir Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof madah ke kaunsel tu mandang ke pemuju industri media Malaysia dikenak nentu ke pemansang standard pengarang berita. Kaunsel tu megah dikarab ke oleh ngasuh rakyat Arab ke media. Tu dipedak a rekod etika lurus lebuh mutar ke report TBC diterima serta seruran mansang bak profesionalisme. Yang maksud ke jaku tu bak pengerami makan lemai berserimai ngau Ari Wartawan Nasional 2026 peringkat Sarawak ngau awam media Sarawak SMAC 2026 di Kuching. Sarawak seruran dekat negap ke pemansang ekosistem media profesional dikenak ngerapat ke penyerakup ngau napi persepsi bak era digital. Sapit Menteri Bak UPS Premier Dato' Abdullah Saidul madah ke landscape media Kenyau manjak mansang nang minta semua media ngembuan integriti lebuh ngenatai ke berita dikenak nentu ke pemayak penyerakup oleh ditan ke belama. Mensia mayuh diatu mayuh napi mayuh bengkah penemu ke selebubung apa bak media sosial. Nyalain intinya mak penerang tu nak diputar ke ngau pemerhati hati tik lurus tu oleh ngada ke pemencik ekstremisme serta berbagi bangsa ke oleh ngerugak pemanah kawal. Ia berjakup menyitu lebuh ke berjadi pengerami nutup awam media Sarawak SMAC 2026 di Kuching. Tunjukkan kami nabur ke berita dari YFM. Berita itu ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Edwin Nangga dari seksyen berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Ya, boleh milih sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus minta peluang gawa. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, mitihkan pemutus persa engkau kurs di kerinduk ke sidak. Yang itu juga dipatut diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar niat senang tangkus, engkau peluang gawa kau boleh ditanggup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak salah.

0: Teknikal Belia Selangor 2006, tiket datur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi minta nomelemai, kekalan berdewan serba guna Selangor.
1: Info Activity Wise.

0: World Cup 2026 19.7.2026 hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English, bak TV OK. 20.7.2026 hari Satu. Final World Cup 2026. Spain ngelaman Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English ngau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu via Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Okay lah Gori. Hello Rico Man Malaysia. Terima kasih yang bergelengar kami bawa YFM 7 jam ke terubah. Kita bergelengar Semang ngelang tengah hari 17 hari bulan 7 2026. Dan Stephen bergelengar kita sore itu. Kalau ada terlagi aku dekat majap Samrat berengkat 12 tengah-tengah hari. Kita atai ke Samrat kita by email yfmiban@gmail.com. Takkan bawa WhatsApp 0138628422. Pemegang pukul 1 ngalih hari. Kita dekat ingat ke pemutus catat siapa juara minggu ke-28 tahun 2026. Okey, terus menggelengok kami bawa event sebab aku baca pesan berat kita semua. Lagu baru tu, lagu hari Descendi, Always Solo.

Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuh meh peluang uang. Besri main ngebaram Brigata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang Baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya audition by Minus One, nuan po. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngantin nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ini.

Hai, Pak Maya. Macam pesan berat kita semua. Okay, pesan kita ke sekelitu hari Lijai Anak Muari atau ke Indai Sagai. Jadi, pesan madah ke laki ya. Sintan Anak Itap. Sintan Anak Itap. Odan Adai kena 16 hari bulan 7, 2026. Jadi, ini yang tu dekat di Senggai, Barumah Telanjan, Lempawang Spek Betung. Lalu, pesan dituju ke ngagai semua kemembelayan di Batan Spek, Batan Layar, Ulu Sekerang, Rumah Adam, Poi Kenawin ngau semua kawan belayan ti ngelala ni yang Sintan Anak Itap. Jadi ni yang tu dekat di Senggai Pagila 18 hari bulan 7 2026, lalu dekat dikubur ke 19 hari bulan 7 2026. Lalu penerang ke Silia telefon ngagai Lijai Anak Muari, ianya bini ni yang tempo 013-82-98650 atau ke Sagai Anak Sintan Anak Niang Tumpu, ianya 011-2983-5270. Dan untuk isi berita pesan madah ke Sintan Anak Itap, Sintan Anak Itap dan Adai kena 16 hari bulan 7 serta dekat di Senggai kena 18 hari bulan 7 bak Rumah Telanjan, Lempawang Spek Betung. Okey, pesan nangkan kenya atau pesan pemati megak. Jadi pesan Ari Joseph Ratan Anak Nyandang. Jadi pesan madah ke apa ya, ex staff sergeant Nyandang Anak Jelani tau ke di Kangau Apa Joseph. Udah nadai kena 18 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai Barumah Anak Yempu, rumah nombor 8816, lorong 3B4, Muara Tuang Park, Kota Semarahan. Lalu ni yang dekat di Senggai Pagila 18 hari bulan 7 2026, serta dikubur ke hari Minggu 19 hari bulan 7 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ke sama semakai bagi kawan belayan di Lubang Ulu ngau Lubang Ulu ngau Ilik, Pelawak, Putus, Rodit, Terusan, Pelanduk, Beboling ngau kawan belayan di Pasar Atas, Remabung, Bukul ngau kawan belayan kebukai tinalah di Rintai ke Dito. Jadi nanti baru pesan tu madah ke ex-staff sergeant Nyandang Anak Jelani tau ke apa Joseph dan Adai kena 16 hari bulan 7. Lalu ni yang dekat di Senggai rumah nombor 8816, lorong 3B4, Muara Tuang Park, Kota Semarahan, dekat di Senggai Pergilah 18 hari bulan 7. Lalu dekat dikubur kena 19 hari bulan 7 2026. Pihak megak pesan ke bukai ke sekalitu, ianya pesan ngetas ulir, pesan Ari Joni Telesun Anak Lintung. Jadi pesan madah ke ngetas ulir ni yang mayang Anak Bandung tau ke Indain Tunan ke Udan Adai kena 6 bulan 7 asarinya. Lalu pesan ngetas ulir tu dituju ke ngagai semua kawan belayan Barumah Anas, Rumah Jonathan, Rumah Jake, Rumah Mambang, Rumah Cuat di Sungai Arif, Rumah Langi, Rumah Galan, Rumah Singan, Rumah Semuli di Sungai Tau ngau semua kawan belayan di Pelugau, Setuan, Tekalit, Belingian, Sibu Jaya ngau kawan belayan ke Bukai di ngelala Niameng Anak Bandung. Pengawal ngetas ulit 18 hari bulan 5 2026, pukul 9 malam ngena Jalai Semayang, Barumah Benet Jumat, Sungai Kelawit, Tatau. Penerang ke Silik telefon ngagai 017-807-4402. Nando isi berita. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ni yang meng Anak Bandung, ni yang meng Anak Bandung kena 18 hari bulan 7 2026, pukul 9 malam ngena Jalai Semayang, bak Rumah Benet Jumat, Sungai Kelawit, Tatau. Okey, dia pesan ngetas ulit. Lalu pesan ke sekalitu hari Saka Anak Ungah. Jadi pesan madah ke ngetas ulit apa ya, ianya Niang Ungah Anak Medan kena 18 hari bulan 7 2026, pukul 9 malam. Lalu ditangkan ke ngau Muin Tembalu. Lalu pengawal ngetas ulit Barumah Saka Ulu Tiris, kilometer 4.6 Jalai Selangau Muka.
Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan tinggal ni yang ungah anak mendan. Datang lagi nampak macam pesan kita ke bukai, terus kena tai ke pesan kita laban bawa ke skeletor dekat macam pesan kita ba email ngau megak ba WhatsApp YFM.

0: nalaki hari tai kreto klub bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nak lama lagi dekat di tebu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

Okey, lagu dari Lina tu sahanya di Menantu. Lalu lagi nampak macam pesan-pesan ke sekali tu hari Donis Anak Liang. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan Melayan di Macan. Nangga Macan, kawan Melayan di Berampui Kenawit, Rumah Siba, Angga Rumah Joni Aman di Sekuau. Kawan Melayan di Merurun Julau, Nangga Kelangas Julau. Ngau semua kawan Melayan. Ya ke bisi... tahu ke kawan Melayan ting lala liang anak payeng. Jadi pesan mada ke liang anak payeng, liang anak payeng udah nadai kena 17 hari bulan 7 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai, dekat di Senggai Sarito, lapan tu salah hari bulan tu. Ni yang tu udah nadai hari 4 ianya kena 16 hari bulan 7. Lalu di Senggai Sarito 17 hari bulan 7 ba Pulau Wak Jalai Macan Kenawin. Jadi ini yang dekat di Kubur Pegila 18 hari bulan 7 ba Pendam Ketelik Jalai Macan. Terang ke silik kita boleh telefon ngagai 019-217-9961 atau ke 019-806-4079. Okey, nandu baru pesan ke bisik di Kenatai ke tu, lapan tu salah hari bulan. Hari tu betul, hari, hari bulan ke bisik salah. Jadi pesan madah ke pesan tu madah ke liang anak payeng, liang anak payeng udah nadai kena 16 hari bulan 7 ianya kemari. Lalu ni yang dekat di Senggai Sarito 17 hari bulan 7 2026 ba Pulau Wak Jalai Macan Kenawin. Ni yang dekat di Kubur Pegila 18 hari bulan 7 2026. Lalu pesan angkan kenya pesan muai bahasa ri bangi anak bungin tau ke indai ngadan ri rumah ribun tinting melaban sungai Kelampai Suratu. Jadi pesan madah ke muai bahasa nia menantu ya yanya nia nia menantu ya yanya canda anak majat tau ke indai jingan. Kalai pengawal muai bahasa kena 18 hari bulan 7 2026. Jadi pengawal muai bahasa diatur kena jalan sembahyang pukul 7 lemai bak rumah ribun tintiang melaban sungai Kelampai Seratu. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabel Melayan bak rumah Dennis tintiang remat, rumah Anita balai badak, rumah Richard sungai Muding ngau rumah Belayung Ulu Ruban. Jadi penerang ke silik telefon ngagai William Lassen Jingan ianya anak nian tumpu 014-5752-457. Ya pesan muai bahasa ke bisi di Kenatai keba YFM. Ke sekali tu pesan kata sulit ari lijai anak muari ada dibaca tadi, lijai anak muari pesan ya kau dah dibaca memula tadi. Okey, berperindang kita ke sekali tu lagu ari What Rock Kaban Sampai Mati.

0: Aram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau keperarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Okey, pesan ke baru diterima kami bawa FM jadi pesan Ari Ani anak ambuh. Jadi pesan pada kengeta sulit. Ni yang sena anak ambuh tau ke anak ni yang lemuak subak. Jadi ni yang ngeta sulit ni yang sena anak ambuh ianya kena 18 hari bulan 7 2026 pagila 8:30 malam ngena jalai semayang. Jadi pengau ngeta sulit dekat diatur ba Yuan An Enterprise Kemena Bintulu. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kabar belayan di Batang Uya, Ulu Ngau Ili, semua kabar belayan di Sekuau, Tamin, Pasai Siung, Sibu, Pakan, Julau, Mukah, Bintulu, Miri, serta mega kabar belayan ke BCD Sabah. Jadi penerang ke sidik telefon ngagai laki ni yang tumpu 013-9833-259 atau ke 019-833-0527. Okey, pesan kebaru diterima kami Ba YFM. Dan terlagi kita dikandangnya ke carta siapa juara. Carta siapa juara kita saritup dikandangnya ke pemutus minggu ke-28 tahun 2026.

19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English, bak TV OK. 20/7/2026, hari Satu. Final World Cup 2026. Spain ngelawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English. Ngau Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RT.

0: Aku Aslin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Carta siapa juara.
0: Aku

0: Siapa juara? Nintin hari 5 pukul 1 ngale hari. Ia cata siapa juara? Nintin hari 5 pukul 1 ngale hari. Nyentuk ke pukul 3 ngale hari itu lagi. Nae jabun.
1: Betul. Sari tu tusun ke 28.
0: Artinya 28 kali kita udah bergulai ngau bala ke bisik ninga ke program cata siapa juara tahun 2026.
1: Betul.
0: Okay, jadi ngagai bala kita ke benua mendiang ke YFM anda bakal selama program tu ditabur ke terus nintiang hari 5 hari pukul 1 ni jabut. Ya. Yeah. Bergulai ngau aku sari tu Monica Midi serta Mega Jackson.
1: Jabut.
0: Nama aku ningai nek de agik kembai kaki.
1: Eh, kemari kembai kaki. Tersipak batu.
0: Ya, tersipak ke batu. Ya, sigi bakanya. Ya. Laban dia suah nyalah ke batu ke mansa. Ukai batu mansa batu ke de pansa ya.
1: Ya.
0: Ukai batu mansa ya.
1: Laban batu ada yang muda ya.
0: Batu ada yang muda ya na.
1: Iya.
0: Lepas ini adanya. Okey, jadi yang kepala kita peninya. Terima kasih lepas mendiang ke YFM. Nampak bunyi ke dipadah ke jabut tadi. Kita bergulai dengan kami tusun ke 28 tahun 2026.
1: Betul.
0: Berarti ke penduduk 10 etik lagu. Bak tusun ke sekali itu. Tentu yang maga bisi berita ke berkawal engkau SSJT ke 9 semifinal.
1: Tau yeah.
0: Ke renggat semifinal. Bisi maga berita ke pemadu baru dekat di baik aku lagi jabut.
1: Betul.
0: Bak berita SSJT ke 9. Ya tang sebadau tua bergulai ngau bala ti ninga ke YFM ke ngali hari tu. Tentu ya tua mai sida yang mulai ke pengingat dulu me.
1: Betul. Aku pun bisi ninga tadi ibu
0: bisi,
1: minut.
0: Bisi ninga.
1: Selalu maku ninga 2-3 hari tu. Jantung orang Selangau de ketap ketup ketap ketup ketap ketup.
0: Jantung orang Selangau
1: dengar itu.
0: Dengar itu. Ambek. Jangka aku kadang ada jantung ini Junia man sedua yang rasa ngalah.
1: Laban ke meda bapak iko penyanyi kita 24 iko penyanyi.
0: 22.
1: 22.
0: Lagu ya 24.
1: Oh.
0: 22 iko penyanyi.
1: Iko penyanyi.
0: Ukai jantung iko gak?
1: Nyak tengah.
0: Laban sida yo ke kerak.
1: Nyak tengah suara redup ati sida din.
0: Yo ke nama laban 22 nya. Tahu di kumbai kita semua penyanyi ketebilang. Lalu 24 nya lagu ke tahu disebut kita lagu ketebilang mega.
1: Betul. Bakal aku. Huh? Lagu aku bisa terbilang kai ibu mina.
0: Oh lagu dia terbilang tadi ibu dan nada terbilang Allah. Allah laban nenek dia sangau.
1: Amai, kena jauh ke remudian.
0: Okey, itu amai bala ninga ke dulu. Mau kita tuan pun meninga ke recap ya.
1: Ya.
0: Penuduk 10 itu lagu. Tusun tika 27 minggu yang kemarin. Laban minggu yang kemarin kita bisik lagu baru.
1: Betul.
0: Nama lagunya?
1: Nuan Milih Pergi.
0: Kini dini penuduk lagu Nuan Milih Pergi itu. Lagi kita ninga bak tusun ke 28. Terus ninga ke recap. Cata siapa juara tusun minggu nyen kemari.
1: Betul.
2: Recap minggu nyen kemari. 10.

0: recap minggu yang kemarin.
1: Ianya tadi recap minggu yang kemarin. Nah, Jabut.
2: Ya.
1: Yeah. Berkawan dengan pemutus lagu kita minggu yang kemarin. Tapi minggu itu nak nemu kita. Agi sama tahu ke bisi berubah dikit nurun ke sepiak kanan, ke sepiak kibar.
2: Betul.
1: Jadi minggu yang kemarin, dua minggu dah juara. Ianya lagu Nick Ravinsky ke diberi nama. Pengerindu. Baca ada dia.
2: Pengerindu. Datai badan.
1: Nggak datai.
2: Oh, nak datai. Ada ingat kumai kau datai.
1: Nggak datai. Tang udah datai lagi agak pia. Lepasnya lumur satu dah, Jabut. Reti udah datai. Menyantar ini ya.
2: Oke.
1: Oke, jadi lagu baru ke dipasok ke minggu yang kemarin. Ini kadah disebut tua tadi. Lagu Penny McLean. Diberi nama Nuan Milih Pergi. Orang ke ngagak ya tu siku hari orang ke kalak pinjen RTM tu.
2: Oh, amai ke.
1: Kapan lama kita suka. Okey, jadinya lagu ke berkawan kau cata minggu ni kemarin pemutus ia lagu lalu minggu tu tentu ya bisi berubah. Okey, jadi ngagak bala kita ke lebih lagi ti rindu ke program cata siapa juara. Pasti ke bala kita nya tadi Anang dah ingat. Angka nak sempat ninga sarito hari lima kemanya selalu ninga baru tanda
2: tidak ya. Tahu ninga malam pergilah pukul 10 setengah malam ngagai pengambil program.
1: Pukul 12 ada lagu negara ku.
2: Ya, pukul 12.
1: Oke, jadi yang tadi kita kendak sempat ingat hari itu munyik pada kejabun ninti yang hari 6 malam ya udah berita pukul 10 malam. Tentu ya tanduk program. Matang kita akan ngundi ke ngulih ke prayas nada hari 6. Hari 5 aja.
2: Ya, hari itu udah pengujung program tu lagi.
1: Udah pengujung program tu lagi.
2: Ya, bat telepon ni peminat.
1: Bat telepon aja nya.
2: Nanti ya anaknya bak bukai udah program tu lagi bak catas Facebook catas siapa juara sampai ke hari 4
1: sampai
2: tengah hari.
1: Tengah hari. Ninti yang minggunya.
2: Betul.
1: Okey, jadi ya nak masa jam 8 mayuh berita kedekat dikunci ketua Sarito.
2: Betul.
1: Bekaul engau ACSJ 39 bunyi kepada tadi nyok ke ketap hati
2: dia. Ya, ya, ya.
1: Ketap. Kelebih lagi ngagai sama tadi Juni aman.
2: Ngapulu.
1: Orang bukai kan penyebutnya ngalah kan.
2: Betul. Ngapai tidak.
1: Apa tidur?
2: Sepiak rumah.
1: Oh, di ngelala pura sekuah.
2: Ngelala.
1: Ya, bukan nama. Tahun tu, bisnis special mimit di menua sekuah kian dah jabut.
2: Ya, ya.
1: Ya, bukan nama. Laban siko hari orang sekuah ayak di Jonas. Siko hari semifinalis tahun tu.
2: Betul.
1: Nya Siti hari pengeransia. Tentu ya, pelabak aku rurut orang sekuah nurun medak lah.
2: Betul.
1: Okay, semina nyukung YB sedak ya. Okay, semina nyukung SCJ tamaga nyukung Manok Sabuang sedak ya.
2: Betul.
1: Pelabak aku ke terubah ya Manok Sabuang sedak menua nyin ngetik ngelamak tu bisa ke piatang Riki ke kalak
2: anak,
1: jadi pengari.
2: Anak penyanyi minyak.
1: Sebenar tu anak pulau tahun tu anak terumah.
2: Anak terumah. Kuni aman.
1: Okay, jadi ya terus ngau penduduk lagu tika 10.
2: Betul.
1: Baca dia.
2: Bak lagu tiba penduduk nombor 10 minggu tu ibu minut. Anang di ngumbait nombor 10. Kalak tu nyati juara.
1: Kalak jadi juara?
2: Ya, dua minggu.
1: Dua minggu, kalak jadi juara?
2: Betul.
1: Oh, tang minggu tu ia nurun dua gigi anak tangga.
2: Nanti hal, merican ngera bukai.
1: Amainya. Ngai nyadi ke kita belama datang, nah.
2: Betul.
1: Birik peluang ngera bukai. Ngambil ke bisik ngau ibu pekiat tahun baru.
2: 19 minggu tu dalam cata.
1: Kepemadu lama dalam cata?
2: Ya, orang tinggal gak leka lagu tu pun nukai Lucy M.
1: Lucy nama?
2: Lucy XL. Laban kelalu lama, udah besai.
1: Oh, udah besai. Neng awak orang gak sama tanya pun saya sudah berubah. Hanya di lagu tu demunyi ke daripada kejabut tadi digagak Lucy M tang disada ke Raban The Crew ngau Lucy M.
2: Ya, layak ke penudi.
1: Lumur 10. 10.

0: pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgit semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgit semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga, dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 lelaki ke industri music Iban 9.

0: Nyak tadi lagu ke baru di dengar kita Siti. Lagu ke namanya tadi udah 4 minggu dalam carta.
1: Ya, yeah.
0: 4 minggu dalam carta. Minggu tu bah penduduk 39. Artinya mengkang sama penduduk minggu yang kemarin aja buat.
1: Betul.
0: Siapa nyak?
1: Idi Kuyang.
0: Idi Kuyang. Lagu tu megah digagak Idi Kuyang pun. Lagu kada beri nama Sayau Ari Intan. Jadi dua tim duduk lagu ke udah ditemu kita buat program Carta Sapa Juara. Okey, jadi sebenarnya tua mai peningan dengan ke lagu penduduk ti ke 8. Padah kedia meja buat berkawal ngau Mimit dan berkawal ngau SSJ ketemu dek. Kabalan tadi agi baru nemu.
1: Kemaya
0: Dini.
1: Ya tak kemaya Dini nemu ko.
0: Nyanya jam ni. Ni pun tu mayo ada mau pada nanti temu temu mayo.
1: Aku kan nyebut lagi ngaik ke penerbit SSJ yang kan nak.
0: Iya mai tak. Ukanya jawab penerbit SSJ semua dia aja. Mayo tak kena kena mangkuang dia lagi.
1: Aku nganya aku ngai mayo ya aku. Nyadi anan ingat kita ke bos langau dia di bumi nato pesan aku rarat.
0: Oh pesan rarat.
1: Nanti kita bertemu ngau 22 ikut artis. Dekat berpikir maya nyanya, ukai mimetnya.
0: Nanti bertemu ngau sida ya.
1: Betabi jari beri duit.
0: Oh beri duit. Anang betabi jari ja.
1: Kusong. Anang betabi jari kusong.
0: Paling-paling pemaya duduk kedai kopi.
1: Betul.
0: Kedai kopi.
1: Anang nak ingat. Da time barabaraban nyamai omai raban kena ke 1 hari bulan tu ilak pukul 5 lemai
0: 1/8
1: 1 hari bulan 8
0: tahun 2026
1: betul nak patut tahun 2025
0: ni nemu
1: udah ngelebuh
0: udah ngelebuh
1: ba dewan serbaguna Selangau
0: ni kalak ke dewannya dia jabat
1: kalak
0: engka mayo orang nak nemu laban dewan tu tahu disebut kita baru dewan tu deh engka diulih madah ngagai sidak ya Dini
1: location
0: location lokasi
1: lokasi
0: tahu ke Semak ni ya. Ngimbai ni
1: ngimbainya bisa pasal baru ibu mina
0: pasal barunya Dininya dah
1: ya pas langau nyang ngimbai papa dia
0: ada yang baru nemu
1: udahnya depan klinik napa tuh klinik
0: ada nemu orang lebih lagi dia ya, kebetia becia pengerai lama tiap bulan yang nemu bagi
1: dia pun bisa kaban abang bumba.
0: Abang bumba dia megap ya. Ya seberai mama ya.
1: Seberai pana.
0: Atang yuk ke jalan besar yang kita kita.
1: Kian baru nyen.
0: Ya udah pasal Selangau nya. Anang biluak ngake pasal Selangau kita lurus
1: aja. Tahu biluak ngake pasal Selangau.
0: Nanti kagir kupi.
1: Angir kupi.
0: Tang ti kita kat terus ngake dewan. Anak biluak. Pulai re dewannya baru kita ngetu pasal Selangau. Ngakai bala kita kena nemu bagi kan nak nemu ukai orang Selangau nak nemu dini namanya tadi klinik
1: Selangau
0: klinik Selangau
1: kesehatan
0: kita kalau ingat nama sekolah Tong Ah
1: nyak jauh gini
0: adai udah sekolah Tong Ah nyak ya.
1: Oh udah sekolah SJKC Tong Ah bisa ya. Aku uniformnya ibu
0: bisa lawan deh. Ya udah sekolah Tong Ah nyak yakin Mimit bisa 2 menit kini udah nyak nya semak dia. Lalaban jalannya nan tu besar eh.
1: Betul.
0: Ya ukai jalai Pemboneo nya ya. Nang jalai masuk ke simpang Selangau ampo. Ya nya tadi ne pukul 5. Pukul 5 nya ke benar ya. Ya berengkah live ba Facebook. Lalu pukul 5 nya mega utai kedik kumbai orang Grandstand. Tahu ke nanti ya final disebut rekapet.
1: Rekapet.
0: Tang ti ya semifinal Grandstand.
1: Grandstand.
0: Luar kita interview bala semifinalis bala penanyi artis komposer ke bisa datai
1: ya maka ngagai peminat-peminat pun bisa kena interview ya kemansa
0: ya kemansa
1: tang aku kumedai peminat aku selalu ngau orang ngerito kutai ba Grandstand orang kemedak ngai mansanya ibu minat
0: ngai pa orang ambil gambar jule ya
1: nyak
0: kita akan nemu siapa ke interview ba Grandstand ni lah nyabut lah
1: aku oh bisa ngau kak
0: mesti lah deh bisa ngau
1: amai ko neng jauh
0: deh menterview rai lah sedia tu lo soalan dek
1: Udah bisa, aku anang tusah abang long kuasaan bisa nyini aku.
0: Oke, lagi kita mayo gini saya cerita bakal ngesejen aja.
1: Betul.
0: Kita terus ngake lagu penuduk 38.
1: Betul. Lagu tiba penuduk nomor 8 minggu Siti nyekemari baru ditepuk ba SCSJ.
0: Baru ditepuk nah. Lagu to leka ya digagak Daniel Undi.
1: Ya.
0: Tiun ya digagak Sirek Ayam.
1: Sirek Ayam to Angkel Sirek Ayam.
0: Angkel Sirek de meto. Udah pincian ya lalu ngagak
1: lagu. Lagu jadi kumpusa.
0: Oh. Jadi lagu to di baik siku penyanyi baru. Tahu di siku baru aku pun baru kala ninga nama
1: ya to. Baru ya pasok bedau pas baru pasok kira ke baru betul.
0: Penanyi pun baru
1: betul.
0: Penanyi baru, orang baru dalam industri music.
1: Tang tajak pihak ibu minut lagu yang nyelai.
0: Nyelai pihak.
1: Nuan milih pergi. Nomor 8.
0: Nuan milih pergi. Tajak pun dia baru masuk.
1: Baru masuk.
0: Okay, Penny McLean nya nama penanyi. Ngau lagu Nuan milih pergi bab penuduk 38 udahnya terus tinggal ke lagu penuduk 37.
1: 8.

0: Sistem Meteo. Dengar mana-mana carta Sapa Juara boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tandoya hari 6 pukul 10 setengah malam.
1: Carta Sapa Juara 7.

0: Penyayau Tua. Lagu kebaru didengar tadi jabut.
1: Penyayau Tua.
0: Lagu bab 237.
1: Betul.
0: Lagu tu digagak Leslie Lonas Empire.
2: Minggu tu yang ngentap kebab penuduk tu sama yangnya nomor 7.
0: Agi bertan bal umur 7.
2: Betul.
0: Lagu tu 5 minggu dalam carta.
2: Iya. Yeah.
0: Jadi lagu tu diberi nama Penyayau Tua.
2: Penyayau Tua.
0: Di baik Raban.
2: Loch Ness Empire.
0: Kayaknya lagu bab penduduk 37 arti ya kita bisa 4 itik penduduk lagu kau dah ditemu.
2: Betul.
0: Tinggal 6 lagi. Okey, sebedau tua mai kita peningan dengan ke penduduk lagu penduduk 36. Padah ke dia jabut bakal ni cara merka undi dikira.
2: Oh, merka undi dikira. Okey. Ngagai kita ngambil kita nemu bekenai markah jadi bagi-bagi keseratuh peratuannya bagi berapa uni telefon bak pengujung program tu lagi
0: okey
2: ianya 60%.
0: Oh, banyak direknya 60%.
2: Okey, kena
0: lebih hari setengah
2: bak ya. Uni bak Facebook kata siapa juara 30%. Udahnya
0: Lalu ya
2: ke 10-nya nyau kai sidak mari undi ari kira kita di tau ni
0: ari playlist dalam
2: playlist ya apa kami di tau nyanya 10% ari lagu ke nanti bisa ditebah di stesen radio YFM ba Malaysia tau.
0: Suah lagi lagunya dipinta orang, adi tebah, nya tadi tau meri puin ngagai lagu, sitik-sitik lagu.
2: Betul.
0: Okey, jadi nya cara ngira undi nentukah penduduk 10 itik lagu nintiang minggu. Okey, terus ngagai lagu penduduk 36 ke sekali tau.
2: Lagu tiba penduduk minggu ke 6 minggu tu lagu tu pun okey challenge.
0: Kira kau dah udah namanya boleh
2: jempian. Dua minggu kalah jadi juara. Sebelas minggu dalam cata.
0: Tak minggu tu yang nurun segigi nak tangga.
2: Ada yang ngawak.
0: Ada yang ngawak ni. Laban ni udah kalah ba atas kali.
2: Kiroah. Ya.
0: Okey. Jadi lagu tu madah ke diri udah manggai ke hati.
2: Ya. Lagu leka ngotion lagu tu digaga Wendy Ali.
0: Lalu lagu tu disada ke Yus Andrew. Nyap penduduk 36. Sebelum kita dengar ke lagu bak penduduk 35. 6.

0: Carta Sapa Juara. Klik bedau, buat jatuh buat Facebook Carta Sapa Juara. Wire.
1: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
3: 5.

0: Bisik hatiku. Wah, isi hatiku ja buat.
1: Bisik hatik, bisik hati.
0: Bisiknya kini. Isi hati utai ke dalam mati ya nyartin tadi.
1: Aku ada lem Jakob ayo.
0: Lapar ah.
1: Tuh. Cepren kotongannya teh jago mah ya.
0: Di semua
1: kumai ya kaki ya baro.
0: Iya, Dedi bertemu gue ya. Dedi sangau ila.
1: Aku kira kayak jamah aku ya nemu teh kak.
0: Medak ya aku dah juara tahunnya kemarin. Halo kak, jadi boyfriend Dayana sini.
1: Oh, amai ku. Aku bisa ngambil gambar sama saya.
0: Apa ya?
1: Mas saya juara.
0: Oh, Dito, seorang kau digambil gambar lalu jadi gepren.
1: Biasalah aku.
0: Hanya lagu kedibaik Dayana Shini.
1: Betul.
0: Isi hatiku.
1: Iya, leka ngo lagu to.
0: Leka di, ya.
1: Leka. Di kakak Paulus. Paulus Morris.
0: Paulus Morris. Bunyi nama orang orang ulu tu.
1: Iya.
0: Tang Iban, leka lagu Iban kakak ya. Jadi Tion ya.
1: Di kakak Paulus Morris buku lagu Den Aladin.
0: Tidak berarti kejabuat. Hari Dayana sini ke lagu SSJ tahun yang kemarin. Den Aladin tu baga bisik ngau ngagak lagu Dayana sini. Jadi siko hari komposer tahu ke penengkebang lagu ke tahu di kumai kita ke baru dia tahu. Kalau medak ya tahun yang kemarin di Spawah mit-mit orang tu neh.
1: Mit-mit.
0: Talan dia kayak ngagak lagu.
1: Ya,
0: jadi lagu tu nikik segi nak tangga.
1: Ya, nikik segi nak tangga. Hari nomor 6 ngagai nomor 5.
0: 2 minggu dalam
1: cata.
0: Okey, jadinya penuduk lagu tik kelima. Kita bisa 4-3-2-1.
1: Betul.
0: 4-3-2-1. Okey, ngagai bala kita peninga, ngau bala penanyi, penengkebang lagu. Ia kebisi dekat nganjung lagu ngagai RTM.
1: Ya, anang nak ingat kita.
0: Pasti ke kita nyata tadi nemu cara nganjung lagu.
1: Lo ya.
0: Lo. Tahu ke undang-undang. Tahu ke atur ya.
1: Betul.
0: Angka kita ngumpai undang yang tadi teke pakai, teke dempak. Atur ya. Jadi cara nganjung lagu. Kita ni buah mayuh teke tanya.
1: Betul.
0: Email je ngagai. PPLTE RTM 1 RTM SWK Sarawak 1 1 at gmail.com.
1: Ya, ngarai urus setia ya.
0: Urus setia ya. PPLTE RTM SWK 1 at gmail.com. Kak nanya utai kah, kak nganjong lagu kah, kak minta burang to kepom kah, dia magang ya.
1: Ya.
0: Anang terus nganjong ngagai endor bukai.
1: Betul. Anang nganjong email ngagai aku, lebak aku ada ngagai burangnya.
0: Amai. Anang megang nganjong email ngagai ibu ini de sangau.
1: Betul.
0: Leban ini de sangau pengen ada burangnya.
1: Betul.
0: Anang nganjong lagu ngagai Angkasa Puri.
1: Betul.
0: Leban sidat din nadai PPLTE minat di Sarawak tu aja.
1: Ya.
0: Nyak cari cara. Nanti kita nganjong lagu din, lagu kita masuk cata nadai. Nadai temu, nadai temu apa nah.
1: Betul. Nanti kita akan nganjong keladi. Tahu ngagai ini ko?
0: Nganjong keladi?
1: Ya, pakai babi.
0: Oh, nganjong keladi aja?
1: Ya, keladi.
0: Ya, ukai babi aja kan soalnya makan. Nggak udah dek sekali.
1: Iya.
0: Ya patut ini dikane nyumai ke dek keladi.
1: Betul.
0: Laban di sigi ngasuh orang nganjong keladi. Oke, nya tadi cara kita ke nganjong lagu. Jadi udah tua mai balap ninga ke lagu bab nuduk 3-4 ngau 3 lagi jabut. Aku bisa berita pemaduh baru bakawal ngau SSJ. Lebih lagi ngagai bala penengkebang, bala penanyi. Ya ke bisa dekat datai.
1: Betul.
0: Kau meda SSJ ke 9 semifinal di Selangau. Atau ngetua mai peninga ninga ke lagu nuduk 3-4 tu dulu.
1: Ya. Umbas.
0: Umbas. Nemu lah aku dengar nyebut namanya.
1: Ya.
0: Mentang-mentang lah ex geparin. Ui kak.
1: Ngai ke danau sini. Ya na sini.
0: Oke dik. Oh. Ngkati kerengkai nyadi.
1: Nanti aku nyebut ika. Dia na sini ke danau aku.
0: Apa ya? Mayom pangan itu jabut.
1: Nya muka aku alir. Nanti aku kelanggok.
0: Iya.
1: Nyadi lagu. Ba penuduk nomor 4 tu ibu minat.
0: Ah, siapa tengah gaknya tu?
1: Daga ayak gondrong.
0: Oh, Jesli Jabu Bajangau Meteos Mambang.
1: Minggu tu ya ba penuduk tu sama.
0: Sama 15 minggu dalam cata. Taja pia munyi ku jabu tadi enda lebu mega ba penuduk ti keempat laban sebedau tu ya udah kalah 3 minggu jadi juara.
1: Nya.
0: Nya lagu ti keempat udahnya baru kita ningakan ni bagi lagu ba penuduk ti ketiga. 4.

0: Siapa Juara Ninting Hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datang mereka Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
0: 3.

0: lagu nuan berulah
1: nyanya tak kakau
0: bakal deknya lah jabut udu berulah memayuhnya pangan ni mesebai ni meika
1: anaknya buatnya tinggal orang
0: ngai kedi malu kedi na
1: ngai malu ngai ketinga seduainya belaya seduai lagi
0: ada radio seratan nih radio
1: amai buat anaknya buat ya.
0: Oke, ngakai pala kita ke baru ninga ke lagu tadi. Lagu kedisa da ke Raban ke Lumayang Band.
1: Iya.
0: Siti Raban ya kedekat ngau berpekit bak semifinal SSJT ke-9 di Selangau tu ila.
1: Betul.
0: Tang lagu bukai. Lagu kedua nama penerang dalam petang. Datang ke sekali tu lagu ke baru didengar kita bab nuduk tiga tiga.
1: Iya. Minggu tu baru 6 minggu.
0: Baru 6 minggu. Nama lagu antara jabat?
1: Bagadai. Nuan Berulah.
0: Nuan Berulah. Okay, lekal ngau tion lagu tu.
1: Dixon Big Boss.
0: Dixon Big Boss. Dixon Boss.
1: Oh, Dixon Boss.
0: Nya kengaga lekal ngau tion lagu tu. Lagu ke bab nuduk tika sama. Bab minggu nyian kemari. Da begin siat. Medau begin siat.
1: Ya ya.
0: Okay, nya penuh 2-3-3. Tinggal duiti lagu dah gini aja bot.
1: Kati tu duiti lagu tu pasang terus ka. Kati pasang awak sudah ngambil pasang terus duiti nya.
0: Pasang terus. Tam sebenarnya. Tentu ya semaya aku tadi aku kak bisik cerita
1: okay,
0: baru.
1: Cerita lo bermana cerita.
0: Cerita baru. Okay, jadi ngagai bala kita udah tu lagi baru ku puas utai tu ba. Facebook anugerah cata siapa juara.
1: Betul.
0: Jadi berkawal ngau nintiang SSJ. Tiap kali SSJ naja buat kita suah bedak bala penanyi, bala penengkebang lagu. Ngau orang kecakah ba industri music kita bantu suah di pedak sida yang mansak red carpet. Pian mega duduk ba siti penuduk penanyi atau artis. Sama mega ke sekali tu dekat diberi peluang. Tang kita perlebih lagi utai tu ungkup penanyi. Penengkebang lagu, producer, ngau sidat TVC kait ngau industri music Iban. Atau berengkah Bukiang. Nanti kita nyebut Iban nyebut Bukiang nah.
1: Bukiang.
0: Tahu berengkah minta penuduk
1: minta
0: penuduk datai engkau meda anugerah carta siapa juara
1: Sen
0: semifinal. Jadi kita tahu berengkah nganjong nama kena 19 hari bulan 7 kemaya jabul lusa 19 hari bulan 7 ngagai 27 hari bulan 7. Hanya timpuh ya. Kira ke seminggu timpuh di Breto.
1: Betul.
0: Hanya di peminta kita atau kenama kita nya tadi tahu di anjung ngagai email. Email urussetia@gmail.com.
1: Okay.
0: Hanya siti email ketau nur kita nganjung nama. Tang maya kita nganjung nama, kita madah diri siapa? Sekali ke kita nya penanyi, penengkebang lagu, producer, sida ke jadi pengeluar program ba radio tatau magang
1: di sida ya kari syarikat-syarikat.
0: Ulih magang.
1: Production
0: semuanya ulih magang meda laban kada sidak tu dekat di interview ba grandstand.
1: Betul.
0: Ya ke interview kita ialah Jackson Jabut.
1: Betul. Pihak mega ngambil ke kita, orang agak ngambil ke kita datai dia udah tentu bisik penuduk.
0: Ya, tajak pihak semina 50 itik penuduk aja diungkup ke ngagai Raban sidak tu.
1: Oh.

0: timpuah ngagai sidak ke dekat nganjo nama.
1: Yang kaku ada lamanya.
0: Ada lama.
1: Paling lama pun sehari.
0: Ya. 19 hari bulan 7 anang dulu arinya mesti 19 hari bulan 7 hingga 27
1: betul
0: laban oke okay, nama ngelamak tu dah jabut nanti nyemak ketemu kita muka muka namanya peluang agak sidak ke nganjo nama mayuh sidak ke nganjo nama tu tadi ndak boleh datai jadi lepuh sidak ndak boleh datai lalu meri belukiang tau ke ketik mana meri ndak meri peluang agak ora bukai
1: betul
0: ya ke amai-amai boleh datai dekat minta penuduk
1: ya.
0: Lebih lagi penanyi tu oh ya ndak boleh datai laban tetiba tetemu bisin terima meses madah ke ngasuh he datai belagu
1: ya
0: nya lai penanyi bukai ke sama kak medak tu tadi sama kak datai medak ndak boleh duduk laban penuduknya penuh laban ora bukai kedah dulu
1: bukai betul
0: jadi tu tu suahnya di ba
1: SMJ anang kalau kak kengai ngai ke kak kak kengai ngai ke kak mesti kak tetap ati
0: ya mesti tetap ngambil ke merik peluang ngagai bala ke amai-amai dekat medak ACSJ
1: betul okay.
0: Jadi nan ingat seminak 50 penduduk nanti dah penuh ditutup jadi nan ingat email tadi urusetia.ssj@gmail.com lalu berkawal ngoto aku dekat post ba Facebook Anugerah Carta Sapa Juara.
1: Tang ada ngawak ke ibu minat. Nanti nanti tempat untuk ngkayau ke
0: mana? Ada deh ganti nang kayau ya boleh duduk apa? Free sitting.
1: Free sitting.
0: Tang rugi ya okay nama. Laban kita nadai nadai senarai nama.
1: Betul,
0: nadai
1: betul.
0: Temu siapa penanyi kebisik datai. Nanti kita dah meri penuduk atau aku dah ngumpul penanyi. Kita nemu. Oh sanuk bisik datai. Ila aku ke interview ya.
1: Nah.
0: Sanuk tu bisik cerita pemadu baru berkaul ngelagu ya. Contoh. Jadi namanya dekat di tigging tau ke dekat di lekat kerusi tau ke bangku
1: yeah. Sudah ya. Datai aja kia lalu ngigak nama.
0: Ngigak nama. Bisik orang.
1: Bisik orang ngatur
0: nur bertanya lah di
1: nemu orang temu ko orang ke ngaturnya
0: siapa
1: Melati
0: Melati Banun
1: Banun
0: ibu Banun.
1: Banun
0: okay jadinya tadi berita pemadu baru berkawal ngau ICSJ ke 9 semifinal okay nama so jam tua terus mai balas dan ingat ke lagu 2 ngau 3 2 dulu ne
1: 2
0: kan kita bisik
1: okay 2 ngau 3 3 udah
0: masalah 2 ngau 1
1: ya antu
0: 1 ngau 2 2 ngau 1 kita ingat dulu ni bagi lagu bak penduduk tiga kedua sekali ke dunilang uliah ngerebut penduduk tau ke Nek Rafinsi bedau meri penduduk dekat meri penduduk ngagai dunilang tinggal dua lagi kita terus dengar ke kedua 2

0: Saya dengar dia buat.
1: Saya kenuan sikuk ko ya. Siti lagu ke mana dia kena dia nuju tuju ngai sebai. Girlfriend dia sebai.
2: Nak lagu ke juaranya.
1: Lagu ke juara.
2: Lagu
1: juara
2: ke,
1: baru.
2: Ya, naib juara tadi Siti lagu ke debai Nek Revensi.
1: Artinya Nek Revensi engkau duni lang minggu tu bertukar penuduk.
2: Betul.
1: Lagu Nek Revensi pengerindu nak berbagi nurun sikit nak tangga. 2 minggu kalah jadi juara.
2: Betul.
1: 17 minggu dalam carta.
2: Iya.
1: Ya kan gagal lekang otionya sebut di dia menjabut.
2: Bersifaya.
1: Bersifaya.
2: Bersifaya.
1: Okey, lalu juara. Kita minggu tu pengagati ngagai angkau de dunia lang. Lagu ke tuju di ngagai siapa tambah tadi sebaik penawar pengubat hati.
2: Iya, Loni lang ke Cina.
1: Kan tadi?
2: Loni lang.
1: Nemu benar. Dunia lang lagu tu digagak Yampu. Minggu tu 9 minggu dalam carta. Baru seminggu jadi juara.
2: Umai minya.
1: Basi ko ari penanyi tau ke semi finalist yang rekak berpikir ba panggau SSJ ke 9 tu ila semi final.
2: Betul.
1: Okey, jadinya lagu juara kita bisi lagu baru kereka dipasuk ke dalam carta. Dan tentu ya kita megap bisi lagu kedeka dipasuk di pansut kari carta.
2: Ya, yeah, bisi keluar bisi masuk.
1: Bisi keluar, bisi masuk. Tang sebedau tua madah ke lagu ke pansut ngau keluar bisik siko orang kebetul neka undi penuduk lima itik lagu.
2: Ya nyak ten ten ten harap ke merik nama nama mamai
1: ya, ya mesti merik nama mamai baru ya boleh
2: nanti ya di kan madah merik nama mamai lalu perayanya ada bereng ke aku ke lagi ini darah baji.
1: Ini darah baji ya. Mesti balik nama aman ini darah baji ya. Baru boleh diberi prize. Terima kasih ngagai Kina Kara Agrofarm.
2: Ya.
1: Ia akan beri prize ngagai pengundi nanti minggu.
2: Ya.
1: Yaitu atau ke pemenang dekat nerima hamper barang pemakai.
2: Pemakai. Ianya bakal sedak sos. Pansuah. Pes pansuah. Mau sos kili asam.
1: Kasam sabi.
2: Kasam sabi.
1: Kemayuh dia butuh butuh sos lah.
2: Ya.
1: Kelebih lagi sos namanya bisi dua bangsa.
2: Sos.
1: Ya kebirah. Ngau ke gadung.
2: Gadung.
1: Nanti ke makai ya ke mata atau
2: ya ke bas. Ya ke bisa lagi bisi. Ya ke sedang-sedang bisa pun bisi.
1: Ya ke tabar bisi.
2: Bisi.
1: Pemilih dia. Ya,
2: pemilih.
1: Okey. Jadi terima kasih yang ngagai Kina Kara Agrofarm. Ya ke sponsor ngagai namanya kita bala ke bisi ngundi.
2: Ya.
1: Kita dekat nemu bekeni gamal Kina Kara po produk to. Mayo supermarket dia to.
2: Ya. Ba mayo macam supermarket.
1: Mayo macam supermarket giga. Ya,
2: pedak aja label Kina Kara.
1: Macam produk bisik ya.
2: Betul.
1: Okey, jadi ya terus ngau lagu ke dekat dicalon ke dalam carta. Tentu ya kita meri selamat jalai ngagai lagu nomor 10 tu na jabot.
2: Ya.
1: Layak ke penudi. Lagu
2: ke de bai
1: Raban de Kru ngalu CM. Udahnya baru kita terus ningal ke lagu ke
2: de pasuk minggu tu
1: ke dalam carta.
3: Lagu pansut minggu tu.

0: nya mamunyi lagu ke de calon ke minggu tu.
1: Sampai di kerinduk ko ya nya buat nah.
0: Iya.
1: Sapa di kerinduk nan nemu kita ya.
0: Kita nemu.
1: Nanti pangan kita mayo baka jabu. Sigi mayo purang di kerinduk.
0: Betul.
1: Telepon pen mengelima itai baka ini ya sangau.
0: Betul.
1: Oke, okay, taja pia lagu nya tadi, ukai di bai jabot, tau ka di bai ibu sangau, ini sangau, tang di bai sikup penyanyi baru tu pelebaku.
0: Aku Ronald K.
1: Baru dengan nama Ronald K.
0: Nama arti K tu ne.
1: Ni ku nemu nama apa ya mungkin ya?
0: Ronald Kwecap.
1: Oh, pandai deh, Kwecap. Barang-barang ku ya lah K nya. Kebien kini.
0: Amai
1: Ken kini. Jadi lagu tu diberi nama Sulu Seput Nyawaku.
0: Lagu tu di
1: Lekaya.
0: Lekaya. Di kakak Justin GR mulai ngau penyanyi tumpo.
1: Ya, lalu Tion ya Den ala Den.
0: Iya.
1: Nya namanya tadi kengagak lagu Dayana Shini ne.
0: Betul.
1: Okey, jadi hanya lagu ke baru dipasuk ke minggu tu tahu berengkah di undi kita. Tajap ya, sebedau meri peluang agak kita kerekang undi. Sebut baru Ari Lumur 10 nyentuk ke juara ngau lagu. Ari Lumur 10 juara nyentuk ke lagu ke baru masuk tadi ya buat.
0: Iya. Layak ke penodi The Crew Lucy M. Nemu 10, nemu 9 Sayau Ari Intan Edi Kuyang.
1: Hah? Udahnya? Udah, dia nakak ini kuyang. Meda ini kuyang kebisa ya anak-anak darah. Lalu ngetu.
0: Oh, bisa anak darah ya?
1: Bisa ya. Oh. Lumpur 8?
0: Nuan milih pergi. Baru lagu ke baru dipasok.
1: Pini, oke pini ribu atau?
0: Ya. Di engka orang pak penduduk nombor
1: 8.
0: Pini McLean. Nomor 7 penyanyi tua Lenos Empire.
1: Oh, okay.
0: Nomor 6 Mangai Ka Ati
1: Yus Andrew. Nomor 5
0: Isi Atiku Dayana Shini. Nomor 4 Umas Ika. Nomor 3 Nuan Berulah Kelamayang Ben. Nomor 2 Pangrindu Nak Dataiba Ada Nick Refensi.
1: Juara Doni Lang Penawar
0: Pengubat Hati.
1: Lalu lagu kebaru di calon kata Ronald K.
0: Jadi lagu tu muka tahu dunia kita
1: berengkah sari tau. Enggau kita kena sempat telefon lagi ngagai Facebook undi lagu cara siapa juara.
0: Betul.
1: Sulu Seput Nyawaku nya nama lagu ya. 082258634 kita ngiga pengundi tika terubah ya baru telefon kita. Hello.
2: Yeah. Hello. Hello.
1: Oi. Tu munyi orang miri to kai?
2: Okay? Oh, to manya.
1: Ya Dennis.
0: Oh, Dennis. Nama nama gak kita di miri ya. Oh, panas
2: dia kan.
1: Nda hujan.
2: Mana muari?
1: Oh. Muari.
2: Nadai mana muari?
1: Oh, mana? Mana? Oh, mana hari di miri? Oke, okay. Ni undi Dennis.
0: Ini Dennis.
2: Satu mengkang.
1: Satu okay. Agi doni, okay.
2: Dua tiga berkali ya.
1: Dua tiga berkali ya, okay.
2: Empat lima
1: berkali. Empat ngol lima berkali ya, nah.
0: Okay.
1: Okay, terima kasih Dennis.
2: Nah.
1: Iya.
0: Ngajak ini ya.
2: Wow.
0: Okay, terima kasih Dennis.
1: Okay, ngau pengundi tiga dua tu jabot sawat ya.
0: Iya, halo.
3: Halo, selamat yang ngale hari minggu, selamat ujung minggu ngage seduai di buhut.
0: Oh, enggak.
3: Nama Brenda Dwi Negara. Nama penaman lagu ke baru masuk tadi. Aku ge mau dari Ari Mayu Muari di to.
0: Oh, Mayu Muari. Seput, seput solo nyawaku.
3: Oh, pia.
1: Seput, seput
0: ya, solo, solo seput nyawaku.
3: Ya, solo seput nyawaku. Kai jabut seput nyawaku.
1: Okay, jaga ada jabut.
3: Anak buat. Anak ingat buat dia kempalong kai. Kedua lagi.
1: Dek kempalong kai kai jabut.
0: Dek.
1: Aku nak nemu siapa kempalong kai siapa. Nanti saya
3: ketemu. Anak ingat buat betul dek. Buat dia yang ketua dek lah.
0: Ada
1: ngeri. Anak dah nemu tua jabut. Nanti dia tahun 7 tahun umur.
0: Oke. Oke Nyumina. Ini dek.
3: Aku nyabut. Nomor 1 penawar pengubat hati.
0: Okay,
3: nomor 2 Nuan Berulah.
0: Nuan
3: nomor 3 Pengerindo Nadatai Badan. Nomor 4 Isi Etiku. Nomor 5 Umbas.
0: Oh, betul.
3: Oh, yuk adalah kali nyoba berulah.
0: Iya.
1: Menang berulah ya.
3: Oh, terima kasih ya. Terima kasih sudah ada buat. Terima kasih sudah ada darah. Terima kasih.
1: Sama aja bingo ya.
0: Nyatakan okay.
1: Sebuah tadi. Oke, okay, jadi ya Agi terus nyambut telepon tua jabut.
0: Oke.
1: Okay. Agak bala kedeka telepon dan bisa dua itu harus telepon ke tahu di kena kita ngundi.
0: Iya. Yeah.
1: Oke, okay, 082-258634. Hello.
0: Hello.
4: Hello.
0: Oi,
1: siapa tu kini?
4: Siapa Rimiri tu? Selmek.
0: Ah?
4: Selmek.
0: Ada di jalan tu dinga. Hello. Oh, ada itu putut.
1: Ada ngawak tu ya baru.
0: Iya kesal. Eh, hello.
5: Halo, yes.
1: Hai. Oh, siapa tu?
5: Aki Jabot.
1: Oh, Aki Jabot, Aki ada Jabot. Lemandang, lemambang.
0: Lemambang banyak.
1: Ya.
5: Oh.
1: Lemambang banyak. Udah tu lagi ambil baik dia pula Jabotnya. Lemambang, ke lemambang.
5: Ini.
0: Nama tu suara itu kak putuh-putuh kek.
5: Nah, dah siapa putus jo?
0: Ya, pas nayau.
1: Aku bisa kapu putus mentongkan aku mana lain ya?
0: Okay, ke?
1: Unai lagu?
0: Unai dek?
5: Tuh, nanti berubah jo.
1: Anda dah berubah nih?
5: Oh, ini kepo bertanya.
0: Alright,
1: terima kasih.
0: Nyamai mebu minut, dasar dia kerja bukannya.
1: Ya, anda dah berubah kau ya.
0: Betul.
1: Okay, jadi lagi nyawat kangau.
0: Halo,
1: bedau. Ni bala ke
0: telepon. Ngalau kutai.
1: Ni ngalau kutai ya. Dengawa bisi dua lumur telepon ke tahu dikena sidak bertelepon.
0: Betul. Halo.
6: Halo Bud.
0: Woi.
6: Selamat ngali hari yang kedua ini.
0: Ya, selamat hari ngali.
1: Cepat rahim kan?
0: Okay.
6: Hari sedang nyeri.
1: Oh, kita.
0: Oke, kita undi
6: kakek rumah satu Dunilang.
0: Oke.
6: Okay. Rumah dua Kelemayang Ben.
0: Oke.
6: Okay. Rumah tiga Nek Revisi.
0: Oke.
6: Okay. Rumah empat Diana Tini.
0: Oke.
6: Okay. Rumah lima Ika Sepul.
0: Oke. Okay. Okay, terima
6: kasih
0: ya kita. Bud. Oi.
6: Adi aku, kirim ke?
0: Iya, aku kirim ke dek nganti itu supaya.
6: Aduh, tak ada punya.
0: Nganti supaya.
6: Ada lagi menikah ke? Kita kirim.
0: Ya, datai tinggal Selangau, madik.
1: Amai, datai ke Selangau dah rugi dek dengundi belum mana kalau datai Selangau, madak SSJ. Bukannya jauh na jauh.
0: Eh, dia tahu dia nama penyawanya, jalan kita mana?
1: Oh, dah bisa pin Borneo.
0: Okay, betul.
6: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
6: Terima kasih. Sama.
1: Oke. Okay. Itu tadi Pita, pengundi tika sekali itu. Hello.
0: Hello.
7: Hello.
1: Oi, ya, siapa tahu?
0: Atau ini Tara Baja.
7: Iya.
1: Ini Tara Baja.
7: Oh, iya. Good boy ya, Bud.
0: Oke. Okay. Ini Tara Baja, dia bisa kena nomor. Oke. Okay. Salah. Dia bisa peraya.
1: Ya.
0: Tang di itu silap yang ngai meri nama.
1: Ya. Mesti meri nama mai baru boleh peraya sah.
0: Ya.
7: Jadi beri ya guys dua lah.
0: Ya bulaku.
1: Yang mesti meri nama baru nyamai ya. Jabut.
0: Beri ya ketua. Ada yang ngawal.
7: Beri guys dua deh.
1: Nama pengawal di sini nggak so jabut ngepap so setiap minggu kah.
0: Tisa,
1: nyepam sos belama aja buat nyetir ya, minggu.
0: Ya, aku Tisa makul. Ini darah baju.
1: Oh, dekat ini bagi undi minggu tak?
7: Dunilang.
1: Dunilang.
7: Nomor dua Kelemayang Ben.
0: Okay.
7: Kelemah tiga Nek Referensi. Nomor empat Diana Cini. Nomor lima Eka Sepul.
1: Okay, terima kasih.
0: Ini darah baju.
7: Sama-sama.
0: Thank you for the
7: Labu.
0: Okay.
1: Ya, yang merik dengan suah dengan pam sos.
0: Pam sos. Tuntum.
1: Tuntum. Nada pengawam dengan pam sos jajak dia suah orang. Okey. 0822 58633.
0: Iya.
1: Hello.
8: Hello. Mia tu ada kapit.
1: Oh, Mia. Mia tu mesti ngundi orang kapit tau.
0: Ya lah, jauh ke kami yang ngai ke telepon dia putuh.
8: Ya, Mak, betul ke? Ya,
0: aku nemu dia. Dia ngai dia tunai aku yang ngasau dia bergabung.
8: Oh, banyak ikan kami di Tajabun.
0: Ya.
1: Yang ngai beri di Sapan baru.
8: Undi aku menikah.
0: Undi di menikah.
8: Sama Lupita tadi.
0: Oh, undi di menikah. Nemu berapa?
8: Bukan. Undi belagunya cerita siapa juaranya sama Ngupita. Lapan yang udah ditulis ku tadi. Nah, boleh sebut sama jalan.
1: Sama jalan. Sama lagi ya lah juga.
8: Okey.
1: Terima kasih. Terima
8: kasih. Bye bye.
1: Okey, bye. Ya, hari kapit. Sekali tu hari ni kini.
0: Halo, siapa tu?
1: Lenyau aja buat lah. Udah manahnya tadi ya. Enggak nyunyungnya nganti, Ge. Okey.
0: Aku tengah ngalau tengah apa?
1: Hello?
0: Barang utai.
8: Hello?
0: Alah, kaya itu sunti.
8: Halo, sampun.
0: Sunti, hari sampun.
8: Hari sampun.
0: Nama jual kuat saya itu.
8: Ada rumah itu.
0: Oh, ada yang jual kuat saya.
8: Kalau ada di kamu, kalau beres kita jual.
1: Bedo ngerembai jagoang ya. Bedo
8: ngerembai.
0: Okay. Kuat, segi pandai. Akhirnya aku ngakai kuat ke kuat deh, say.
8: Kasih
0: ya, kasih. Ya, mudah. Okey, sunti unti.
1: Ada sedikit tu sunti. Sebut terus.
8: Nah,
0: naik.
1: Oh, sebut je sunti.
0: Sebut
8: aja. Saya sudah kalah ni. Dunia ke satu kekal.
0: Nomor satu kekal ke dunia lah.
8: Dua naik dua kekal.
0: Dua ngau tiga. Oke, kelama yang band nomor 2. Ni kasih nomor 3. Oke.
8: Nomor 3 45.
0: Oke, Diana nomor 4. Ikan nomor 5.
1: Oke, terima kasih.
8: Oke. Terima kasih Diana.
0: Ya, Ma.
1: Oke, kita ngiga pengundi ke Agi Bisik. Agi diberi awak ngagai bala ke rekan ngundi?
0: Ya, Bapak Ite.
1: Bisik, kita baru bisik nerima 7 hingga 3.
0: Okey, kita hingga 3. Alau, bedau kak?
1: Bedau.
0: Oh, sekian tu.
1: Nama tu yang dibuat?
0: Ini nama telepon, nama pangkat.
1: Okey, bisik 3, namanya 3 kota ke?
0: Ya, 3 kota ke.
1: Hello.
9: Hello.
0: Hello.
1: Nice cakap.
9: Oh, ni kau kena aku tu ni.
1: Ya. Okay, Mr. Mike, ni bagi undi.
9: Udah beri aku lima nama masuk. Ikit dua lima. Okay, aku beri empat dua ruas.
0: Ada yang menemung kau. Okay, undi tu cari tahu dah macam kat.
9: So, happy aja.
0: Ya, madu pun. Dari
9: dulu kita bawa itu India.
0: Betul. Terima kasih.
9: Oh, jadi ini aku rumah tahu lagi kesal.
0: Okey.
9: Ilmu 3 beri ilmu 2.
0: Okey.
9: Ilmu 2 beri ilmu 3.
0: Okey, bertukar. Right. Nombor 4, nombor 5.
9: Nombor 5 itu
1: kan? Nombor 4, nombor 5 pun bertukar ni?
9: Nombor 5 ni ke kompat. Nombor 4, nombor 5.
1: Okey, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Iya.
9: Okey.
0: Kita bisik.
1: Pengundi kita 9.
10: Halo.
0: Oi. Siapa tu?
10: Tu Semek tu.
1: Semek.
0: Semek tadi ke?
10: Oh ya ya.
0: Nama ke telefon tu putu hari ni.
1: Hari Miri ya.
0: Hari gua.
1: Hari Miri.
10: Hari Miri.
0: Oh, hari Miri.
1: Okay. Terus kau undi dia Semek ni kena dan tu boleh lain lagi.
0: Ya.
10: Nada berubah, nada berubah.
1: Oh, nada berubah nah.
10: Oh.
1: Okey, terima kasih.
10: Okey.
0: Kasih hati tu tak.
1: Simek, benar nguji cendok kali nasi boleh na.
0: Aku telefon sedekah.
1: Siti dari kota.
0: Ya.
1: Ngaji bala kereta ngundi. Ke 10.
0: Ke 10. Kapan
1: nak kebetua sekali tu.
0: Halo.
10: Halo, Jabut.
0: Oi.
10: Aki Mia tu Jabut.
0: Oh, Aki Mia.
1: Tadi Mia tu Aki ya ke?
0: Aki Mia. Tadi sama hari kapiat ke?
1: Hari kapiat?
10: Bukai. Kita betul kawas ya.
0: Oh, amai ku Aki Mia.
1: Jauh ni Aki Mia tu. Cuk ya dia kapiat.
0: Cuk ya kapiat dia.
10: Ya.
0: Ya.
1: Ni bagi undai kali tu Aki Mia.
10: Satu mengkang.
0: Satu mengkang tu nilang, okay.
10: Dua ngau tiga tuka.
0: Dua ngau tiga. Kalau yang ben nomor dua, nih referensi nomor tiga, okay.
1: Empat.
10: Empat ngau lima tuka.
0: Oh, oh dia nasi ni nomor empat.
1: Ika. Okay, terima kasih.
10: Terima kasih.
1: Ya, tadi 10 ikut pengundi nanti perhati ke sebakal makan.
0: Nama si dah tu berpusing-pusing ni. Nomor 5, nomor ya kebaru lepas tu minggu tu kemarin ada dunai.
1: Ya koko. Okey nak awak. Kita ya pelawak kuda kat tu aja tu ninggal ke bala ke bisi mending ke YFM. Ya. Sekali tu baca tasa penjuara.
0: Ya.
1: Sebedau ninggal ke bala buat program tu tentu ya. Kita ninggal ke recap. Catat siapa juara tusun ke-28. Bertemu baru kita minggu ke penudi sebedau
0: SCSJ.
1: Minggu kedua penudi sebedau SCSJ.
0: Ah, mupo tua.
1: Minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Minggu tu.
1: Recap Minggu tu.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru. 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerin okati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Ia sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak terus ingat peluang gawal. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitiaka pemutus persa engukus di kerinduk ke sidak. Yak metu cu kali waktu diatur, ngambil kengembi yang memberi penerang agar abanan liak senang tangkus, engkau pulang gawak kalau ditangkup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak salah milih karya, tak kebatang pengawak kita mai penanggul negeri sidak di diari, enak masa hari ngel

liya maya niya. This day ka nagagalan niya kaya tayo nulo po pinto. Kanap ikot na miya na ngirap na tayo ekonomi, endure pagka status ekonomi, patut diberi awa nirungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar uka seminat bekaul ngau mulih ke penyulut ekonomi, tambagak bekaul ngau nempak individu di ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia tik seluruhan berubah. Ngau akses ngai nemia serta pengelandir tegetul, raban nemia ari kedua-dua kandang negeri ngau minat pesisir, ulih ngubah penghidup sida serta mantuk memangsang kemayu haji ruang bilik sida, serta mantuk langkang Sarawak. Kita daya, ngunaj

0: Nagai karnival galiasa na 2006, tikat atur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak lemai, kekalan bak dewan serta pina selanang.
1: Info Activity Wise.

Selamat ngalih hari serta selamat bertemu bawa rentak ngalih hari. Bak hari 5, hari tu 17, hari bulan 7, 2026. Lagu hari Suilin dengan Nelson Nehru. Anak baca-baca bungkal rentak ngalih hari kita. Nama berita kita hari tu, ngarap ke kita sama belak gerai magang. Hari tu berjalan ke pengawak di Rimbu. Sebenarnya kita hanya tadi nyingkang ngagai ujung minggu tu. Hari 6, hari minggu. Sangka ku bisi kita ia kena sabar nganti ujung minggu tu. Nyangka kita bisi utai ia kena dekat digagak. Bisi dekat diatur kita ujung minggu tu. Minggu kedua penudi. Sebenarnya kita kapus ke bulan tujuh tu. Bagai selama mulai bawa rentak ngelih hari ke sekali tu ngawaku Ken Michael. Itu ke pukul 6 lemai tu lagi. Mayuh lagu dah ditusun bawa rentak ngelih hari kena merindang bala kita. Dah lepas lagi kita bisi lagu tu hari ini.

Jadi tentukah kita nak minah kini-kini bulan kami bawa retak ngalih hari tu. Dengar ke dulu lagu Ari Mariana Jara tu. Kena berenang balau rabu jang kita. Enggak kita ke benung berikan, benung gempang, benung nyala kini. Bujang ulu sungai bawa retak ngalih hari. YFM.

diterima tindak itih ke atur jaralun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bacaralun. Seliah ke diri hari ngena telepon bincin atau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brake ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jaralun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur jaralun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM. Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: olahraga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulih di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: World Cup 2026 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumur 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain ngelaban Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English. Ngau Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Yau kena tai ba pengunjung FIFA World Cup 2026. Pekit main the ball berebut ke penduduk nombor 3 dekat diatur dini hari-hari Minggu tu ialah 19 hari bulan 7 pukul 5 pagi. France bersatu dengan England. Lalu ringkat final World Cup Spain dengan Argentina pukul 3 dini hari hari Sabtu tu ialah. Sekali ke champion World Cup dengan Copa America, Argentina tu lagi mengkang oleh ketan ke penduduk sidaya pemain kreator bat New York, New Jersey Stadium. Tuk meh hari, tuk meh maya ke nanti di serata dunia. Kita berhati ke world ranking tau ke penduduk Spain dengan Argentina tu tentu yang pengelebih bat Argentina ya ke dia tu bat ranking ya ke terubah tau ke tim bat lumur 1. Lalu Spain bat penduduk lumur 2. Jadi ini bagi tim ya ke di pelabak ke kita boleh gelar champion ke tahun tu Argentina atau ke Spain sama-sama meh kita dengan day out match yang akan diatur di hari-hari 1 ialah 20 hari bulan 7 2026. Ini ngau lagu yang utai orang lepas tu berindang kita tentang sebenarnya tu lagu tema FIFA World Cup Shakira ngau Burna Boy Die Die.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening uliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat meri penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Oi, oi, ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
2: Nadai, nadai duit ku tu.
1: Napa duit nadai duit? Kita kerapai dah pergi tu ke Medai ya?
2: Nadai, nah. Nah, nadai.
1: Pergi tu ke Medai dulu.
2: Nadai.
3: Di nama ke sedua adanya? Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
1: Lari, lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke rundia. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawang ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja Nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.

0: Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang uang. Berserimai ngebaram Brigata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan itu. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai itu.

So, alam nandiya maya niya. This day, kanagabla nandiya ila tayo ngulo po pinto. Kanap ikot nandiya na ngira pa na tayo ekadami, endure to ka status ekonomi, patut diberi awa nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar uka seminat bekaul ngau mulia ke penyulu ekadami, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau ekses negara nilai serta pengelandir tegak

0: Karnival Belia Selangor 2026 tiket datur kena 25.7 perengkak hari 7.30 pagi minta nombor lemai kepala Mbak Dewan Seri Pertina Selangor.
1: Info Activity Wise.

0: Bisi mimpi kanya di penanyi, tau meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur peke belaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tauka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai itu ilang.
1: Okey, datang ngagai Dewan Suara Baram gerak 23 hari bulan 7 minggu baru nyin ila nanti kita ngasai gediri landi belagu kita ngelamat tu bisi ngembuan julu hati dekat nyadi penanyi kini ngasai gediri mana patah nyawa kita andang lepas ke peluang datang ngagai audition Baram Regatta bak Dewan Suara Baram ya kena 23 hari bulan 7 bunyi kena padah kenyata tadi tentu ke kita mai semua dokumen tentu ke kita mengau dah nemu nama lagu ke kan baik kita dekat datai minggu baru ni lah minggu tu jaga mana pengerai diri empu nanti kita kebisi petuahnya ngirup air limau ke air lemon ke air nama ke suah nyawa kita yang tadi mana lagi tahu amal ke meow jadi harap ke kita yang ke datai lebih bayarnya ialah semua boleh pemutus ke mana kita boleh masuk nyingkang dipilih gagai renggat final bintang Baram Regatta Siti hari program program dia kadang diatur dinding tahun berserimai dengan Baram Regatta ya. Udah lepas tu lagi peringa lagu joget Maraja Joget 36 mulai kami bawa rentak ngal hari YFM.

0: Sabrina, The Raja Joget. Segulai, sejalai,
1: YFM.
2: Mata ngai tinua, macam-macam lagu.

0: Tok ngaga pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari.

0: シア証券。
1: セグライセジャライ
0: YFM。

Jadi namanya kini-kini terus bulan kami bak Raja Joget 36. Tu lagu Ariwan Joget Siapa Dia. Segulai sejalai bak Raja Joget 36.

0: アジア情景。
1: Segulai, sejalai.
0: Why FM?
2: Pagi rewind.
3: Dalam tiap itu utai ke
4: dikerja
3: ke itu mesti ya bisi tang ya megang.
4: Segi amatnya tadi. Ti itu ada lebas, ada limit muni ke jaku hari itu. Utai ya tadi yang kanya dekat mulai baru kemudian setua lagi.
3: Betul. Nya ke buah anang kak kalau nak bertang-tang muni ku kita.
4: Cara muntang tu ya suah kemudian setua tu.
3: Betul. Nya ke orang mada baru dia panjai. Sebenarnya penuh sadata lagunya.
4: Lagu dia cak berundiang panjang sebedau penuh sanatai kemudian nak
0: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: lagu-lagu bangsa kita ini bisi Nur Bukai dan

0: Memang Kerabat Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan. Nama perkara kepatut digagak, entinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau

0: di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Ya, banyak megah cara kena orang nipu kita kemaya hari tu peninga. Kena kumbay orang dunia tipu-tipu. Bukan sebenar balas skamer. Jatang, utai kebalan nyadi jam ya ke dia tu. Ianya orang ia kena nemu diri bank account sira. Dia kena orang berjalan ke pengawak ia kena mana. Kena orang mindah ke duit ia kena betul. Lalu tu kena kumbay orang keldai account. Jadi bas kena kes orang ia ke bempu account tadi nak nemu account sidak yang dia kena orang berjalan ke pengawal yang kena manah berketuk. Kena jeliah ke perkara tu tentu ke kita yang tadi nak beri penerang kelebih lagi berkawal dengan account kita, dubur account kita dengan orang anang nyewa ke account bank kita yang siapa-siapa saja pada orangnya, orang ke di kelala kita, orang ke di karap ke kita tang ke dia tu yang tadi mayuh benar kes ke berkawal dengan keldai account untuk jadi abad sekedar kes ke dari port ke orang ya ke bempu account nak nemu diri nak nemu account sudah dikena nyentuh ke sidak ya di kagau ke polis tau ke di gigak polis nya baru nemu diri account tadi nang kena orang berjalan ke pengawak ya kena manah ya ke okay, ditentukan kita yang tadi nak jadi bangsa jadi orang ya ke dikena orang bambik ulih betul laman account kita ke dikena sedaknya tadi kena orang berjalan ke pengawak kena manah ya kena orang pindah ke duit kena orang nyimpan duit ya ke bepun dari pengawak yang salah. Rentak ngalih hari bawah FM terus blank on kami nyentuk pukul 5 lemah itu lagi mendingan mendengar lagu-lagu joget bawah FM terus mendengar kami segulai sejalai bawah FM.

0: Aram dirangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung ngena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak ngena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.
2: Rindu mendengar lagu-lagu joget?

the Raja Joker. Segulai, sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Local Authority. Pesan tu RIY FM.
1: Jadi kita berjalan ke pengawak di luar rumah jam yang ke dia tu peningah. Bisik berkebun kini. Tahukah kita yang ganyang-ganya bisik ngabas utai kali tanam kita. Nanti kita bisik hidup ke api. Tentu ke sebedau kita mupuk padam ke mana apinya tadi. Pihak megak papung insap. Tentu ke nak muai sengapa. Kebuah lain pihak laban jam kerja tu hari tu cukup hangat di bandaraya Kuching mengabisi diriput ke sekedar endur yang tadi penusah babas angus walaupun kebuah babas angus yang tadi ianya berpun hari papung insap ke degetik ke hari kerita okey. Jadi nuju kita ya ke insapnya papung insapnya anang gue ngetik ke sebaran endur padam ke dulu ya ke mana-mana gigak tu nguras tau ke endur ya ke patut meh tu kita muai ya tidak ada endur ya. Padam ke dulu baik pulai buai betung ras rimpu hanya cara pemadu likun ya. Bukan nama kena nyeliah ke penusah angus hari yang akan jadi leban jam ke dia tu hari tu cukup hangat pihak mega kita tadi tentu ke ngirup air yang kemayuh nanti kita nya gawak berdalam bilik dalam rumah nanti bisik aircon tentu ke kita masang aircon ya. Nanti kita gawak dalam rumahnya tentu ke pejala yang ingin tamak ngepansut hari rumahnya bisik aw anang asuhai berkenang dalamnya laban hari itu cukup hangat ngelalau balapai naim kan kita bisik anak miat anak ninggal ke anak kita dalam kereta lebuh maya hari kehangat berkata aw penusah taunya di sebarang maya dan di sadang kita bukan gaji rangkang macuak mata tang anang dah berjaga weh kena kita lihat ke sebarang penusah hari yang kenyadi. Pukul 5 tu lagi kita mendiang ke berita National FM hari Kuala Lumpur. Dahnya lagi mulai jam ke penudi rentak ngalih hari lemah itu. Ningga ke lagu tu lagu joget hari Nelson Nehru Bujang Tuai. Lalu dah lepas tu lagi mengga kita bisa lagu hari Nila Lisa Rosia Chick ngau Boy Max joget kain percak lama. Terus mulai ngau kami Bak YFM.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Uli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera anak Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensiam ayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
1: Rindu mendengar lagu-lagu joget?

0: Asia Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

Malaysia boleh milih sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus minta peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, mitihkan pemutus persa engkau kurs di kenduk ke sidak. Yang itu juga dibuat untuk diatur, ngambil kengembi yang memberi penerang negara bandar niat senentang kurs, engkau peluang gawak kuliah ditangguk sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak

nang biya maya niya. Disdiya ka nagagawa niya tiyatay mulo po pinto. Kanap ikot na biya na ngira po natay ekadami, endure pagka-status ekonomi, patut diberi awak nirungkai potensial diri, serta nilai bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademik, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelan dia, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses ngau nemiak serta pengelan dia terbetul,

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: World Cup 2026 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jago Melayu. Serta Jago English, bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jago English, ngau Jago Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: 2 hari puang sebedal kick of final FIFA World Cup 2026 antara Spain ngau Argentina pukul 3 pagi 20 hari bulan 7 2026 tu. Dipancar keterus dari New York New Jersey Stadium. Kita tahu benda ba Sukan Plus ngau piam ga ba channel TV OK. Download RTM, klik kita peningan nanti benda download dia tu rugi. Di kita nak downloadnya laban kuai seminar oleh benda World Cup. Kita mega ulih benda semua channel TV RTM ngau channel radio RTM jeng kawum YFM mega. Okey, berkenan ke berkawal ngau final World Cup 2026 Spain bersatu ngau Argentina tu mega. Siti Utai ya kebalak benar trending dia tu. Ianya Siti gambar ti dipadah ke Lionel Messi menuang meri mandi siku demi miet baby anak miet. Lalu anak mietnya ianya Lamine Yamal. Siku dari pemain dari Spain ya kamu nyulut dia tu. Ngay kita ke bisi temansak ke gambarnya. Gambarnya ukai AI, ukai dede dorang. Tang sigi amat-amat gamal Lamine Yamal. Messi benuang meri Lamine Yamal mandi dalam dulang. Lalu bisi cerita kebenarnya. Begini gambarnya tahu. Bisi gambarnya kebenarnya diambil 19 tahun ya keudah lalu. Sebengkah program. Umur Messi dalam gambarnya lebih mayanya baru 20 tahun. Dia tu berapa umur Messi? 39, 40? Dini dah. Nyaukat 20 tahun udah gambarnya. Lalu gambarnya udah viral tahun 2024 yang kemarin. Lebih apa yang ngagai Lamine Yamal tu. Berkunci ke gambar anak ianya. Dia beri The God Lionel Messi mandi dalam dulang. Lalu ia captionnya lebih banyak berkongsi ke gambarnya ianya The Beginning of Two Legend. Ada bos apa legend lah legend. Pedak meh final Piala Dunia World Cup hari satu itu ialah 20 hari bulan Argentina satu ngau Spain. Lalu anak ingat mega beda pekiat batch ya ke dur England gab satu ngau France berebut ke penuduh nomor 3 kena pagi hari Minggu ya pukul 5 pagi ya. Pukul baru jam ke penuh di rentang alih hari kita yang lemari 5 untuk peningat. Selamat lemai ke semua bala kita. Kita ke bendung deribanya jimat. Selamat kita datang dari rumah hau di kita yang berjaga-jaga. Terus bila ikut kami. Bagi dia lagi. Dia bawa rentang alih hari.

nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah berbadi berjalan alun ke tahu nyadi bak sembarang maya. Kes mina uli ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kereta termeka uli ngulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pihak megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Sekali dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus minta peluang gawal. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitika pemutus persa engukus di kenduk ke sidak. Yang metuju kali patut diatur, ngamik ke ngemliang memberi penerang negara bandan liak setenang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditangkup sidak cemah gila. Ngamik ke sidak, nak salah.

kalau nembiak mayanya. Disediakan ada belanja nembiak pelatai mulu pokentu. Kena ikut nembiak nak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyuluh akademi, tambah gak berkaul ngau nempak individu di ngemuan pengelan dia, daya pengetang, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia tik seluruhan berubah. Ngau akses negara nembiak serta pengelan dia tetap

0: Karnival Belia Selangor 2026 tiket datur kena 25.7 peringkat hari 7.30 pagi yang tak nama lemai kepalan Dewan Seru Peguna Selangor.
1: Info Activity Wise.

0: statistik mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuah teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru, 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jago, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, Pekit Perau Berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh Pekit Bintang Baram Regatta 2026, Pak Dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang Pekit Lumba Perau Kayuh ngau powerboard, tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk Pekitnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari pula duan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Tentukan wan ngerpau, lutup, namit semua pintu, peluak, penjan, tahu kena mana-mana je meh. Teka kena kita nama diri ke rumah ni nanti. Kita bisa minah ujung minggu tu ya. Kita ke bisi rawan kini, berjalan dengan tangkati, laman bayuh pengerami, serta mengat program ke dia tu di Selampur menua kita ujung minggu tu. Nanti kita berjalan, anda ingat mengat bekal payung, bekal air, laban hari kita dia tu cukup ya pengang. Atau bisa amat panasnya tajapan bisi maya ya hujan ke lagi nak disadang kita agak hari itu kadang-kadang ya tergenyit hujan kadang-kadang ya tadi nanti ya udah hangat-hangat amat okey tentu kan jaga pengerai dirimpu kita ke bisi anak mietnya nanti oleh hanang meh ngirit bala sedak ya kasih bala anak miet kita ya kaya nemutai okey jadi ya ngarap ke semua kita ser mampai likun serta menggak gerai ini ngatu menggak ngujuang ke rentang hari kita hari lima tu peninga udah lepas tu lagi sada lemai 6 ke 9 malam selamat hujung minggu guys semua bila kita selamat berlelak aku Ken Michael nyurut ke diri ke lemai tu bye bye.

0: Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Timang Kerabatan Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

kali berdekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus hingga peluang gawal. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, nitiaka pemutus persa engukus di kerinduk ke sidak. Yang itu juga kali patut diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar niak senang tangkus, engkau peluang gawak kau ditangkuk sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak

Tisdia ka nga gagawin niya kaya tayo ngulo po kento. Kanang ekonomiya na ngirap na tayo ekonomi, endur pagka status ekonomi, patut diberi awak nirungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar upaya seminat bekaul ngau mulih ke penyulut ekonomi, tang bagak bekaul ngau nempak individu di ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia tik seluruhan berubah. Ngau ekses negara miak serta pengelandir tebetul.

0: Negai Karnival Belia Selangor 2026 tiket atur kena 25.7 berengkak hari 7.30 pagi dan tak nombor lemai kepalan Pak Dewan Seru Pertina Selangor.
1: Info Activity Wise.

0: World Cup 2026 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumut 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English. Gau Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Kami, Lori Langkita, Nintian Ali, bermacam lagu.

0: собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Ya, boleh jalan dengan YFM ni tiang hari 24 jam sehari. Terima kasih peningga ke mengkam boleh jalan dengan YFM. Nak ngira muak ke pagi, tau ke tengah hari, tau ke muak ke ngali hari kini lemai, tau ke malam, dini hari. Terima kasih ke penduduk kita keseruan mendiang ke YFM ya. Jadi yang nampak program hari YFM ke lemai tu bawa sedang lemai. Kita boleh sejalan dengan aku, Rolana Gilbert. Harap ke berita kita menah Greister serta muncul dalam semua pengawak ke di kerja kita sepemanjai sehari itu. Jadi meri hari pengadah, selamat hari pengadah. Selamat nyambut hari pengadah dengan kita ke nyambut hari pengadah sehari itu. Tahu ke bisik berita mana ke sehari itu? Meri pengadah tinggi kita. Sama pula bersampi, harap ke semua pengawak ke di kerja kita. Ukai simnak sehari itu, tambah sepemanjai tahun 2026 tu. Semua julu hati kita, pengawak kita belak mujur makan. Amin ya. Terima kasih ngagai Ken Michael kudah upgrade sejalan kita peninga bawa rentak ngali hari. Jadi buka selama bawa sada lemai tu peninga nintiang hari 5. Nak berasai hari itu ingat 17/7/2026 hari 5. Hari ke maya diantik bala peninga kita ina. Nemu ku nya na. Aku lebih kisi tak ke nak gawa ujung minggu sikit tok medanti si tak ya na uliah belelak di rumah tak ke uliah kerja pengak bukai kena uliah dikerja sepemanjai hari gawa ya. Ini ya berita hari kami mendarai kucing di Tok Peningah. Kelebih kik bak jalai P. Ramli di Tok. Puji Tuhan, urung pukul 4 lemai tu tadi. Si hujan kami di Tok banget diri ke hujan kami di Tok. Uliah ngurang ke pengangat keriasai ke ukai seminak keriasai muak hari pagi tadi. Tang sebab hari tu kudah, hari cukup hangat. Jadi harap kita semampai nyaga pengerai di rimpu, nyaga pengerai diri sebili. Lebih ke maya kita napi gayari ke Bazato ya. Okey, peningat kena tanya pun ke awak sedang lemai kita ke lemai tu hari YFM 17/7/2026. Ya, tucum anang kurang ke alun lupeng ya.

0: Bisi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluanua. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
1: Aku meninggal di sudah mai kita mendiang ke Hello Wai Sri Aman. Dulu merindang kita ngasih lagu Ari Swerim Kulai Ngon Nelson Eru Anang Baco Baco.

Bertemu baru kita dalam program Hello Wai Sri Aman. Pekan selama Ibian berkongsi keberita dengan kita. Berita yang kedatai hari bagi Menuh Sri Aman sekali kenya datai hari bagi Menuh Betuang. Nama berita jam diatok, terima kasih lepas mampai milih YFM ke pangan kita. Ke sekali itu berita ke terubah di berkongsi. Berkawal ngau sebengkah program itu sudah diatur di pilih Menuh Lubah Antu. Program itu dikumbai Program Ranau Solidarity Community RSK peringkat bagi Menuh Sri Aman. Udah mujur diatur baru menghindang rantau kemayu manis Ulung Kari Lubuk Antu empai lama. Program itu mujur dipenyadi Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri serta Beranak ke Pukuk Sarawak. Timegak Kaban Konsel Negeri N34 Batang Air yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamuah. Nyerumak program itu yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamuah mujur ngemendar kagih belanja terlebih RM600,000 ungkup Community Inkari berjalai ke macam projek ke pengelantang Community dia. Hari penyampaunya tadi RM400,000 ungkup projek ngagak rumah sembiang Anglika Baulung Kari. Pihak mega RM15,000 ianya projek Mid Menua Pesisir tau ke MRP ungkup Community pemansang serta pengelikun rumah ngindang rantau Kemayu Manis. Nangkan kenyak RM10,000 ungkup Biro Urang Indo Rumah Ngindang Rantau Kemayu Manis. Nangkan kenyam mega RM100,000 ianya projek Transformation Menua Pesisir 2027 ungkup Komiti Pemansang serta Pengelikun Nangah Sepaya Enggau Nangah Setamang. Nyalai ko yang berhormat Kaban Konsel Negeri N34 Batang Air lebuh mansut ke penerang perintah dekat terus komited ngenatai ke peminta Community Menua Pesisir ngau mai pemansang tiendang ditemu ngelantang ke rakyat serta ngerecah kage penumbuh ekonomi menua to. Belah datai nyempulang adun N34 Batang Air nguluk program to ianya DO Pelilih Menua Lubuk Antu Tuan Akui Ijau pihak mega pengari sekretari eksekutif Upis Pemansang Sosial KPWK Tuan Muhammad Syahrul Nizam Jamaluddin, pihak mega pengulu PG Wow serta Mesir Mayuh Ari Ulu Angkarimpu. Nyak tadi berita ke terubah, kita nguyang ngagai berita kedua. Jadi berita kedua tu kita ngagai bagi Menua Betuang. Kalai bak rumah panjai Sengalang Debak Betuang, empai lama mujur diatur program rarau, berserimbai ngau pengawak ngingat kebiro orang Indo. Rumah panjai tu Sengalang Debak Betuang tiudah 11 tahun ditumbuh ke diatur bak rumah panjai itu empu. Program itu mujur dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Razis Hitam Sapit Menteri Pemansang Komuniti Sarawak Timegak Kaban Konsel Negeri N35 Saribas. Sama datai ngulup program itu mayanya ianya Kaban Parlimen

SAO Opis Pelilih Miet Debak Tuan Muhammad Khairul Rani bin Muhammad Ibrahim Pia Megat Temenggung Haji P.E. Alwi Bala Pengulu Bak Pelilih Menua Tok Pia Megat Tuai-Tuai Raban Bansa Ari Pelilih Menua Tok Megat Dirombak program Tok Diatur Megat Pengawak Nyuak Kebanto Agih-agih Belanja Disuak Pengagai Ketuai-ketuai Biro Orang Indok Genap Biro Orang Indok Tidak Pegai Konsul Negeri N35 Suribas Hari penatai dua ikut pengeri rakyat Tok Tadik ngagai program Tok Udah mai urti sukuang ketinggi ngagai perkara ngagai kepengkup pengawak Orang Indok Dia udah ditemu sama bebenar mai pemansang ngagai community direk Biar megak mujur nyadi ketuai di Belilih Menua Tok Nya berita kedua Kita nginsit ngagai berita ketiga Agik mengkang dibagi menua betuang Kalai bak Dewan SJKC Minsin Suratu Empai Lama Udah mujur diatur program Makai Lemai Diatur berserimbai dengan pengawak Ngingat ke gereja Anglika St. Peter Suratu Udah 100 tahun ditumbuh ke Digagak bak tahun 1926 dulu menya Program tu Mujur digulok lebih 1400 Ikut Minsin Mayu Tebal lagi Raban dari gereja Anglika Selampur Sarawak Sama mengat datang ngulok program untuk mayanya ianya The Right Reverend Dato' Donald Judd Diocesan Bishop of Kuching and Brunei Darussalam pihak mengat Assistant Bishop The Right Reverend Nelson Ugas pihak mengat Assistant Bishop The Right Reverend Eris Sumping Jingan pihak mengat Archdeacon Reverend Tony Gilad pihak mengat Reverend Rodriguez Biker St. Peter Seratua nangkan kenyak bala pedri Ia kekalak gawak bak gereja St. Peter Pihak megak yang berbahagia Profesor Datu Spencer Empadiang Pihak megak yang berusaha Tuan Datuk Richard Michael Abu Nawas Presiden bagi Menua Betuang Pemesai-pemesai upis perintah Tuai-tuai Reban Bansa Serta Mansia Maywa Ini berita ketiga Lalu tu berita keempat Program yang kedekumbai kempen penyedar penyakit denggi Ngerugak pengerai serta kempen pengelikuan Pihak megak nagang penusa angus Mujur dipejalai ke bak rumah makup Nangal lempak kabur seratua Tok kebenarnya program Tidak diatur rumah makup Nangal lempak kabur seratua Ngau kerjasama macam agensi Bakal upis bomba seratua Upis pengerai pelilih menua seratua Upis pelilih menua seratua Pihak megak upis polis pelilih menua seratua Program tu mayanya Mujur dipenyadi yang berhormat Tuan Friday anak beliak Kaban Konsul Negeri N39 Kerian Lalu penataya Nyadi tanda pengari rakyat Menuanya nyukung pengawak Sedar keguna perkara pengerai komuniti Pihak megak pengelikun Serta pengawak bersawup Genap komuniti nagang seberang penusah ramah Ari Nyadi Maya program to Macam aktiviti diatur Bakalica sekali kenyap penerang Tip kawal ngacara nagang Serta ngawal Pengelakai penyakit denggi Dikenatai ke penolong pegawai kesihatan persekitaran Unit Vektor Dinggi Upis Pengerai Pelilih Menua Suratua Encik Haji Kipli bin Haji Jenai Pihak megak pengawak berkongsi ke penerang Tip kawal ngocara munas kalai nyamuk edis berteluk Serta info berkawal engkau guna nyaga pembersi genturong peniau Bisa megak diatur pengawak berkongsi ke penerang Berkawal engkau pengelikuan genturong peniau Serta cara nagang penusak angus Dikenatai ke pemesai bomba kanan dua suratua Tuan Dominic Anak Ribun Lalu pihak megak bisa diatur pengawak berkongsi ke info Tiap kawal ngau jenayah cyber Penyalah berpakai kedadah Ngerugi ke semua Penyalah nyadi scam online Pihak megak cara-cara ngelindung diri Ari penusah dikelakar Cara digital Dipekongsi ke pegawai Ari Upis IPD Suratua Sarjan Roslinda Nyak tadi berita keempat Lalu untuk berita yang kelima Mengkang dibagi menua betuang Kalai dikabung sampai lama Diadun N40 kabung Yang berhormat Dato' Muhammad Cikade udah mujur Nyuak ke bantuk lampu solar Ngagai sebengkah serakup Ianya persatuan bomba suka rela kabung Diatur berpusat hikmat Kaban Konsul Negeri N40 Kabung Jadi bantuk tu disuak ke adun N40 Kabung Kena nyukung serakup tu Ngelengkap kaget perengka logistik Ngau fasiliti asas Ngambil ngelancar kaget operation bersari-sari Sidak serakup tu Maya tu bisik 3 unit lampu solar Mujur disuak ngagai

0: penawang Persatuan Bomba Sukarela Kabuang to ianya Pengulu Rahman tau ke Dom Kapua. Pihak megak ko aduan N40 Kabuang, semua kaban Surakop patut meruan bersedia. Lalu perkara pengelikuan napik sebarang petusah patut ditegap ke belama ke pengelantang semua komuniti. Pihak megak ko ya, lampu solar tu ila dekat dipasang ua bilik operation Surakop to ngambil palan tu ila lebih likun kelebih agi maya malam serta ngelantang kaget pejalai sebarang operation Surakop to bapalan to. Nangkan kenyak ia megak mantai ke pengagati ngagai Surakop to Persatuan Bomba Sukarela Kabung tegal komitmen serta pemanah servis tik di pejalai ke sida ke pengelikun serta pengelantang komuniti bak konsul negeri N40 Kabung. Jadi berita ke penudi ke sekali to di debat empat lama mujur diatur pengerami nyambut Hari Orang Indo 2026. Beramai keleka jako orang Indo Sarawak bak ekonomi digital diatur bak Dewan Perpaduan debat bertuang. Program tu mayanya dipenyadi kesapit Menteri Pemansang Komuniti Sarawak yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Razis Hitam Tim Gakaban Konsen Negeri N35 Soribas. Mayato dia yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Razis Hitam ia bisa ngenang kalai kuya perintah menua Sarawak meruan berjalai ke inisiatif ngenegap ke ekonomi orang Indo dito ngan terus ke bantuk telekumai bantuan ketua isi rumah wanita Sarawak RM1,000 sekali bayar ungkup ini tunggal biar mega orang Indo tenyadi tuai bilia serta orang Indo tenyadi orang dagang dipatut buliah bantuk to. Biar mega upis menteri orang Indo ngau ruang bilia Sarawak JWKS bisa nyedia kelatih ti dikumbai latihan kemahiran vokasional wanita WST ndak berbayar kena nambah kage penemu orang Indo serta mantuk sida nguliah ke penatai pemisai. Bantuk-bantuk tu tadi uliah dipinta semenjai tahun ngena cara online nengah laman web Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak. Senentang perkara ngenegap ke punau orang Indo nyadi ketuai bagenap Surakop tau ke Gerempung, program-program baka geran kena ngenegap kage NGO-NGO orang Indo, program kepimpinan wanita, kem kepimpinan belia, literation digital ungkup orang Indo tetuai umur, sesi libat urus engau NGO sekali kenyak gerempung-gerempung orang Indo teukai dikuasa perintah serta program kesaksamaan gender dekat diterus kemega. Kaban Konsen Negeri N35 Seribas menyatu mega bisik ngelansak program terdekat diatur upis Menteri Orang Indo ngeruang bilik Sarawak JWKS terdekat ngatur program nyambut Hari Orang Indo Tikas Negeri Sarawak 2026. Program tu ialah dekat datur 2008-2026 bak mengeri kucing ngenak tema yang kesama mega orang Indo menua Sarawak bak ekonomi digital. Program tu diatur kena merik bahasa ngagai pemujur orang-orang Indo menua to tibalah udah ngangkat kenama serta ngemansang ke menua seriris ngau pemansang ekonomi digital menua kita Sarawak. Program tu ialah diadang di penyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg biar megak diadang lebih 800 ikut mensia mayuah dekat nguluk program tu ialah lalu 45 bengkah pelilih menua di Sarawak dito dekat medak program tu cara online. Nyalainya berita-berita dipkunsi bawa ke sekali tu tu aja Arya Kuibir temu baru bawa ke Bukai. Selamat lemai. Selamat hujung minggu.
1: Okay, terima kasih yang kakak Steven. Tapi silai kurap kunsing. Okay, tak peningat. Ba, hello, why? Sri Aman.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Anda tahu ke pesan berat ia ke BC dicermak kami hari email yfmiban@gmail.com yang ke hari WhatsApp konti YFM Iban. Kali pesan kecubah tu dicermak kami hari Joseph Ratan anak nyandang nuju Kaban Belayan ia ke dia ba Luban Ulu, Luban Ilik, Pelawa, Tutus, Serudit A ngot Serudit B, Terusan, Pelanduk, yang megak Kaban Belayan ba Pasar Atas, Remabung, Bebuling Atas, Bebuling Baruh, Bukung, Peligung, Kerupuk, Semujuk, Batu Lintang, Ngau Kaban Belain Kebukai. Nak ngira sidak kediau di Miri, Sibu, Bintulu, Seriaman. Ngau Kaban Belain Kebukai kenalah dirintai ke nama ditau. Kalai pesan tu madah ke ex-sergeant nyandang anak jelani, ex-staff sergeant nyandang anak jelani Udan Adai. Ia nyak kena 16/07/2026. Lalu ex-staff sergeant nyandang anak jelani itu dekat di Sengait Belamayuh, bak rumah anaknya bak lumur 8816, lorong 3B4, Muara Tua Empat di Kota Semarahan. Lalu dekat di Sengait Belamayuh, ianya malam hari 6 tu 18/07 serta dikubur kena pagi hari Minggu, ianya 19/07/2026. Jadi sekali lagi madah ke ex-staff sergeant nyandang anak jelani Udan Adai kena 16/07/2026. Lalu niang tu dekat di Sengait Belamayuh, bak rumah anaknya, ianya bak rumah lumur 8816, lorong 34B, Muara Tua Empat, Kota Semarahan. Ianya kena malam hari 6 tu 18/07 serta dikubur kena pagi hari Minggu 19/07/2026. Jadi berita kesili lagi tau tanya ngagai anak niang tu ianya Joseph Ratan bak lumur 013-8494-330. Pesan kedua tu ianya pesan ngetah sulit datari Johnny Tellerson anak lintung. Pesan Kaban Belayan ia kedia bak rumah Nas, rumah Jonathan, rumah Jack, rumah Mambang, rumah Cuat bak Sungai Arif, rumah Langi, rumah Galan, rumah Singan, rumah Semuli bak Sungai Tau, Kaban Belayan bak Sungai Pelugau, Andau Iting, yang megak bak Sungai Anus, Cigu Cukan Semadik bak Setuan, Gulu Meri nak lubun ngabala Kaban bak Kakus, Rumah Dora bak Nangal Tekalit Tatau, Kaban Belayan Ambun bak Sungai Bawan Belingian, yang megak di Sibujaya ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai ke nama ditau. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang mang anak Bandung tak ke indai entunan tak ke nuli. Ianya kena hari malam hari 6 18/07/2026 pukul 9 malam ngena cara sembiang ianya bak rumah Bennett Jumat Sungai Kelawit Tatau. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang mang anak Bandung tak ke indai entunan tak ke nuli. Kalau pengawak tur kadiatur kena malam hari 6 pukul 9 malam ianya kena 18/07/2026 ngena cara sembiang bak rumah Bennett Jumat Sungai Kelawit Tatau. Pesan ke Siti Tok Meninga datai Ari Donis anak liang nuju Kaman Belayan yang kedia di Sekayu Aik Macan, Nanga Macan, Baram, Poi Kenawit, Rumah Sibang, Rumah Joni Aman, Skuau, Merurun Julau, Nanga Kelangas, Julau Pimgak Kaban Belain Kebukai kenalah rintai kenama ditu. Pesan tu madah ke liang anak payeng, liang anak payeng Udan Adai, ianya kena rimpat 17/07/2026. Lalu niang tu dekat di Sekait Belamayuh ianya kena 18/07/2026 bak Pulau Wok Jalai Macan Kenawit serta dikubur kena pagi hari 6 tu ianya 19/07/2026 bak Pendam RC Jalai Macan. Jadi pesan untuk peninggal kalau hari bulan engkau hari itu tadi nanti betul nanti kita berarti ketuk. Jadi kumaca pesan untuk baru kalau pesan tu Madah ke liang anak payeng udah nadai kena 17/7/2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayuh. Ianya kena 18/7/2026. Bak Pulau Jalan Macan di Kenawit. Serta di Kubur kena 19/7/2026. Bak Pendam RC Jalan Macan. Jadi nanti kita ada dekat nemu berita kesilai lagi kelebih ke kaban belayan niang tu. Kita tahu-tahu bertanya ngagai Donis anak liang. Ianya bak lumur 019-217-9961 tau ke 019-8064-079. Lalu pesan ke Siti Tok Meningal, ianya datari Lijai anak muari tak ke Indai Sagai. Kalau pesan tu nuju kapan anak belayan, ia ke diau di Batang Sepak, Batang Layar, Ulu Sekerang, Rumah Adam, Pui Kenawit. Yang megak kaban belain kebukai kenalah rintai kena madi tu. Pesan tu madah ke Sintan anak itap. Sintan anak itap udah nadai kena 16/7/2026. Lalu niang Sintan anak itap tu dekat di Sungai Balamayuh. Ianya malam 18/7/2026 buat rumah telanjan Lempawang Sepat Betung. Serta dikubur kena pagi 19/7/2026. Jadi ya, sekali lagi merah ke Sintam anak itap. Udah nadai kena 16/7/2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh. Ianya malam 18/7. Bak rumah telanjan Lempawang Sepat Betung. Serta dikubur kena pagi 19/7/2026. Jadi berita sikit lagi tak tanya dengan Lijai anak muari. Tak ke bini niang tu ingat pak lumur 013-829-8651. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan ngetas ulit serta ngelumbung datari manca anak awing. Pesan kawan belayan yang kediau di rumah sebeli nangadap batang Rajang Kapit. Yang begat di nangang meke, nangang buya, nangang buluk, nangang peraran Pasir Nai, Nangas Tapang, Nangas Mela, Piam Gak Kaban Belayan di Bali, Sibu Jaya, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kena madi tu. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit serta ngelumbung niang awi yang anak ugun. Ianya ngetah ulit kena pagi 18/7/2026, lalunya dilumbung kena 18/7/2026. Ba rumah lumur 1F Lorong Sibu Jaya 12B di Sibu. Jadi ya, sekali lagi medah ke pengawal ngetah sulit serta ngelumbung niang awi yang nak ugun. Ianya ngetah sulit pagi 18/7 lalu nyadi lumbung dekat diatur ba rumah lumur 1F Lorong Sibu Jaya 12B di Sibu. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan di datai hari ke ngari ke bayang anak rantau. Kalau pesan tu nuju kaban belayan, ya kebenar pesan tu peningan nantu terang di terima kami ya. Jadi aku macam pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan ngetas ulit datari pengajar Doni Sigi Thomas. Kalau pesan tu nuju kabana belayan, ia ke diau di nangan Tawau Balih, Batang Berirai, Batang Gad, Batang Mujung, Rumah Jarup, Pulau Pisang, Batang Rajang, pihak muka Rumah Nyuak nangan Balih, Rumah Kaya nangan dia, Pasar Kapit, Sibu, Bintulu, Sri Aman, Kuching, ngau kaban belain kebukai kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Thomas anak pengulu Jimbun. Ianya kena 25/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi bak Kapit Tai Senten Funeral Palo tak ke rumah satu Malaysia. Lalu pengawak ngonulit kena 24/7/2026. Ianya kena kari 5. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit Niang Thomas anak pengulu Cimbun, ianya kena 25 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 10 pagi Bak Kapit Tai San Ten Funeral Palo tak ke rumah satu Malaysia. Kalai pengawak ngonulit kena 24 hari bulan 7 2026 ianya hari 5. Nya tadi peningat pesan berat ya ke bisik diterima kami hari peninggal YFM.

0: Selagu hari Sylvia banyak ngelagu ya diau ketegal sayau. Jadi lagi macam pesan berat ya ke visit dicuba kami ada peningga WFM. Kalau pesan ke Siti tu inya pesan ke diterima kami hari Deni anak tinggang hari rumah Hasan dengan engkuah Katibas Sung. Pesan tu nuju kabar nak belayan ya ke jauh terkesemak ya ke ngelala niang tinggang anak dunggat. Kalau pesan tu madah ke pengawak sembiang 100 hari ke niang tinggang anak dunggat dekat diatur ianya kena 3/8/2026 hari 1 pukul 6:30 lemai bak rumah anak niang tu ianya bak lot 1904 sublot 42 Taman Sendayan Ria di Sibu Jaya. Jadi sekali lagi madah ke pengawak sembiang 100 hari ke niang tinggang anak dunggat di dekat diatur kena 3/8/2026 hari 1 pukul 6:30 lemai bak rumah anak niang tu bak lot 1904 sublot 42 Taman Sendayan Ria di Sibu Jaya. Lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan ngetas ulit dah tadi remi anak teruni pesan kapan belayan di kediau dilipat sekarang terbarung sekarang tembuang sekarang melukus kim berangan Sri Aman memekat di Sinjur imung di Kuching jati di Lubau Betung kapan belayan di Menalam Limbang Rasau Merindun Pungut Jinggau San Semanjuk memekat di Kumpal Langgir, Suga, Danau, Sungai Keruh, Ngau Kaban, Belain Kukai, kena larintai, kena madi tu, pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit, niang led anak sigan, ianya kena hari 6 tu, 18/7/2026, pukul 9 pagi. Jadi sekali lagi, madah ke pengawak ngetah sulit, niang led anak sigan, ianya kena hari 6 tu, 18/7/2026 pukul 9 pagi. Jadi pesan tu nadai madah ke dinindur tanpa jat pihak pesan tu ngarap ke peninga kita lebih kita kengelalan yang led anak sikan mesti mendiang ke pesan tu ya tadi pesan kemudi ke diterima kami dari Remi anak teruni
1: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23-26 Julai 2026. Beramai ke Jaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 pak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23/26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
0: Okay, terus ke penginduk kita peninga boleh sialai dengan YFM ke lemai tu. Bawa sedalamai hari 5/17/7/2026 kita kebenar di dalam 7 jam kedai tu ngarap ke semampai berjimat ya kelebih ki nak ngira kini kepenungan kita peninga titih kemeh undang-undang jalan alun. Setiap lagu hari igu yang tani meligai pengerindu.

Maka selama peningat pukul 7 lemai itu lagi kita sama belak mendiang ke program Turai Penghidup bulan lepas te Edut Langi dan sebenarnya sejak lagu lama hari Jimmy Griffin dan lengau dekat pertemuan.

Haleluya. Selamat kita bertemu baru balam menjadi semua. Bawa dalam program Turai Penghidup. Tapi shalom hari aku ngagai kita. Kelumai tu. Ngagai kita sedih kerindu kalah talo tiap pai. Kita kelikun dijaga kuasa nama Jesus Kristus. Kita keditanggam dalam serakup Roh Kudus. Awak kepengasih, pemayak, pengago, ngau pengerindu. Diberi nambah menambah ngagai semua kita. Amin. Aku bersampai ke semua pengadang, semua tai tidak kingin ke kita, belok jadi magang-magang, datai gerah, datai mudah. Lalu semua kita nerima mulia timuruan belamoyo, ti nadai bandiang. Laban kita ukai berniang ngagai utai ti uliah di pedok, tang ngagai utai tindak uliah di pedok. Laban semua utai ti uliah di pedok, minok tanda lamoyo. Tang utai tindak di pedok, tan belamoyo. Nyok kubuah kita berani mansang wati ti kempang. Nagai panggau kerja salah talo. Ngambi ke kita uliah nerima pengasih. Uliah ketemu keberkat. Kena nulung kita lebuah maya kita berguna kia. Laban kita hidup ngena pengharap nyadi. Bukai berpangai bautai tuliah di pedok. Minggu tu tadi, kita dah berkunci ke. Bakar ni kok golayah tindak ngetu-ngetu nyakap balas dadu orang Israel. Main sedap belaban. Belaban siku ngelaban siku. Belaban wan by wan. Dan tajak panopo tidak diberi Raja Saul ke orang Israelnya cukup mana? Ianya, siapa tidak terbunuh ke Goliath, dekat kaya Raja, lalu nyadi ke menantu ya. Dan ada siku bujang berani nerima tawarannya. Tajak pan sekedar bisi hati kok. Dan laban ketakut maga mendak pemesai munsuah sidak, mendak ke sidak berani majak ke bencah sidaknya. Mendak tan ada siku balas dadu berani bertangkup laban ke Goliath, dia adalah kalau mampu lalu nganjuang sikut nembiak bungas. Ti baru lanjau. Ti gap. Ti sigat. Ti manah mua mata. Ngambik kia nyelamat ke bansa dengan menua Israel. So minggu tu kita dekat berkelala dengan nembiak 17 tahun tu. Nanti dia tu 17 tahunnya baru form 5. Empat pemiak ya. Kita dekat berkelala dengan orang yang disebut Allah kalanya. Orang yang rindu kata aku. Kuya. SPKR 13 ayat 22. Bajaku orang putih. Allah Ta'ala nyebut a man after my own heart. Nama nembiak tu ianya David. David anak Jesse. David tu kan datai kiok leban tikok ngau orang berperang. Leban ia mpu kai sedadu. Tang leban ti dia suah pai nganyo bekal ngagai menyadi ia. Menyadi ia tiga ikut ti nyadi sedadu Raja Saul. David tu batang pengawak ya, orang ti pengibun bedus bermenua puang dia. Lebuah ya ti boring-boring bertungok ngebala jelu bedus ya. Nadi utai bukai di pedok, ya selalu belagu ke diri, lalu bermain muzik. Ngelantang kati ti selalu sunyi me. David datai berlebak elahnya, menurut kebelabannya, manah dah maya ya. Cun dah teming ya. Agi tumu pagi. Pagi tiagi celap berambun. Angin tiagi celap bertiup-tiup. Tiagi ngasuh kau belungun. Haleluya. David mendak balas dadu Israel mansang berperang lawan orang Filistin. Ia ningau munyi panjuang sida. Kena nemu ngi peninggal panjuang sida. Kena sida ngidup ke bulu diri. Lalu kena sida ngeransiang ke derimpu meh. Pia belandok, pia kecil, pia manjuang meh balas dadu yang mansang etek yang kaya daruang lebak di baruah dia. Lebak elahnya. Agi hidup pergi ngelaban ku sida ya. Buka rawah mansang kemua ke. Lebuh David nembiak tiga lanyau yang tadi ni. Ningo battle shout balas dadu Israel. Agi hidup pergi ngelaban ku sida. Ti madah ke diri ndak surut. Ndak mentul ngepok. Ndang tan tagan. Ya pan sama ngau orang Belanda kian ke. Bekal menyadi ya tadi. Udah disuak ke ngagai orang kenyago bekal sedadu. Belanda matudah tuai itu tadi nitiah kurang. Tak rindu hati dengan orang begau. Tak rindu dengan orang beramai. Tak rindu dengan orang puruk. Rindu dengan orang berbala mayuah. Tak nemu bahaya dia. Tak nitiah kurang ketua dia. Nyak ia menjadi. Nemiak ting miaknya. Ti baru lanjau. Mansang ngagai dua orang berperang. Nadai main senyata. Nadai main apa. Tak ngau orang berbalut dia.
tambah kagi leban ye ke kiok ke kau ngigok menjadi ia tiga ikut menjadi sedadu lalu dekau nanya cerita sudah sebuat leban apa ia berat benda dekau nemu pengerai penyamai sudah tiga menjadi ia nama lagi deh nyau capuah berkerawah memunyai nyamu bala orang dia bisik sekedarnya dia bersesuai ke pemberani diri empu bisiknya bersesuai ke mimpi diri bisik sekedarnya nyerita ke penajam senyata sudah macam-macam karakter orang dia bisik sekedarnya hendang tak bulak matok-matok agak cerita je tang tiba-tiba je golayah tak datang ngerigang diri lalu nyakap sudah bakal keselamuan bakal kudah dikerja yang nintiang hari tiap malam Bob 1 Samuel bagi 17 ayat 23 nyebut lebuh David lagi bunuh berjakuk ngosidak Goliath mansang kemua dari bala orang Filistin lalu nyakap orang Israel bakal selama Bible madah ke lalu David ningo ya haleluya David ningo Goliath menjadi orang Israel kebukai apa? Sama ningo Goliath semua sidak sama-sama ningo ya tang reaksi David lebuah tiningo jakuk cakap Goliathnya lain lagi aringgi balas dadu Israel kebukai nyelai lagi aringgi orang mayuh penemu David tu orang sedadu Israel yang takut tan David tak ayat 26 nyebut lalu David nanya bala orang ke semak ya namau tai ti dekat diberi dengan orang ke sebunuh korang Filistin tu lalu melepas korang Israel dari pemalu tu David terus terang menjadi namo prayas ti dekat diberi dengan orang ke ngalah ku Goliath tu kuya David kompu prayas pemenangnya menjadi ia nak berniang dengan pemesai Goliath laban batik ia dalam din nanti grace Allah tolong ngeri kia ia gerinti menang merani amat orang kapir tu nyekap balas dadu walah telur tidup ku David itu buat kudus nyebut orang kapir tambah New King James nyebut siapa orang Filistin tindak ditutus tu berani nyekap balas dadu walah telur tidup ku David balas dadu dia lalu madah ngege David nama prayas diri kau dimpu orang ketubunuh ke Goliath merani amat orang kapir tu nyekap balas dadu walah telur tidup ku David dengar kita menjadi David madah ke balas dadu Israelnya balas dadu walah talau ti hidup malah orang bukai nak nemunya semina David dia nemu laban David nak meniang ngakai pemsai problem sidak tang ia fokus pada pengasih Tuhan menjadi namo kini utai ti dipedak David lebuah hati bertungok ngau Goliath namo kini penanggul penekul ti ngempang buat muaya Goliath gerasi Goliath bakal ti dipedak orang bukainya gak hantu gerasi nadai lain nadai nilai kan David ndak merenyang ngegai masalah ya ya ndak fokus buat problem ya lebuh David merenyang ngegai gerasi Goliathnya ya mendak munsuah ya orang Filistinnya uliah dialah ya bukai gerasi di pedak ya dan ruti David nak ngelunyang kejakuk cakap Goliath ya ndak ibuah kejakuk keriak munsuah ya dan David ngelunyang ke Goliathnya udah garian-garian mati David udah uliah imagine ke dirimpu udah berdiri babangkai Goliathnya nerima prayas ya nerima pingat nerima berkat laban David madah ke siapa orang Filistin tindak ditutus tu berani nyakap balas dadu Allah kalau ti hidup menyadi Allah kalau kita hidup mesti ke kita itu David mai Allah kalau ti hidup ngagai penanggul penekul sudah David nyerah ke penakut ngepemuyan balas dadu Israelnya ngagai jari Allah kalau ti hidup David medak penggerian ngau penguat ia buat pengerindu Allah kalau ti hidup Allah kalau kita hidup menyadi nya Allah ia boleh ningo kita nya Allah ia boleh nyago boleh melindung kita dari semua bahaya nya Allah kita boleh berpangai bayo laban ia hidup kita boleh berjaku boleh berandau ngoyo tadi kita ningo David madah ke Goliathnya orang Filistin tindak ditutus orang kapir orang kena dai kawal sempekat ngau Allah Taala laban ngena pengok tutus tu deh tiada ialah kalau ngagok sempekat yang ngau orang bangsa Israel dia. Berengkah hari Abraham nyentuk ngai meja Jesus diangkat hidup baru. Lepas ngena adat bertutus tu nyok tinanggam sempekat orang Israel ngau Allah Taala ti hidup. Jesus mpo pan
mayang ayo baru umur 8 hari. Jesus pandai tutus baka orang Israel ke bukai. Laban ia hidup hari baru hadat. Tang dia tahu, udah Jesus merik darah ia baka yurgang. Ini pun macam darah menjadi, tidak dikenal lagi. Laban darah Jesus bergaul lagi dari semua darah tibisik di serata dunia itu. Lalu kawal sempekat kita dia tahu, ditanggap mengenal darah Jesus Kristus mpu. Bak pemakai Tuhan, menyambut sakramen, Jesus medah ke guna darah ia. Matthew 26 ayat 27 hingga 28. Ku bebel. Udah nyok Jesus ngambil mangkuk. Lalu lebuah yaudah merik terima kasih ya. Ia nyok ke mangkuknya ngagai sidak murid ya. Lalu ku ya berjaku. Irup tuk semua kita. Laban tuk darah aku. Kena nanggam sempekat baru Allah Ta'ala. Haleluya. Darah Jesus saja tinanggam kita ibas sempekat baru Allah Ta'ala. Ukai darah jelu. Nyalai berperang laban Goliath itu, David nemu diri turun Abraham laban sempekat. David nemu diri besi kawal sempekat dengan Allah Ta'ala. Lalu ia nemu semayang Allah Ta'ala-nya, dah sigi dekat ngelindung, dah sigi dekat nyaga, dah sigi dekat ngari ke ia. Laban David tinemu Allah Ta'ala tidup dan ngari sepiak ia, nyalai ia berani serta kempang, berpangai bersemayang Allah Ta'ala. Ti udah disebut Tuhan berulang adat 28 bagi 7. Ti nyebut Tuhan deka ngasuh munsuah penyerang kita Allah laban kita. Munsuah deka nyerang kita nengah siti jalai. Tarari-ari kita nengah tujuh bengkah jalai. Tertinya munsuah Allah. Pepar sida lari. Helter skater. Burak tepuk kaki sida. Rari Allah lalu ndak lagi berani ngacau kita. Puji Tuhan. Nadai ngecau, nadai ngawak. Siapa ke munsuah ya? Kok kena tinggal ke? Kok kena beruang ke? Kok kena mensia ke? Penyakit atau ke penyuntuk ke? David nemu diri ulih ngalah ke semua tanya. Laban dia nemu diri besi kawal sempekat ngawalah kalau ngau Tuhan ti hidup. Bible madah ke kita pun bakal David maga sama peturun Abraham. Laban kita udah harap ke Jesus Kristus. Tetap moga udah ngaku Jesus nyari ke Tuhan dan juru selamat kita. Semua kita itu udah dibaptiso. Kita dia itu udah diambuk Allah Ta'ala nyari ke anak yampu. Lalu Bible mendah ke kita itu peturun Abraham. Ketegal pengharap kita. Nyalai kita bisik kawas dan pekat dengan Allah Ta'ala di hidup. Ulih darah Jesus Kristus. Amin. Menyadai. Bak perang orang Israel itu. Tak siapa-siapa pan keberani mansang laban Goliath nya nang gerinti menang megang laban Tuhan dah sigi ngau sida semua sedadu dia sama bisi kawu sempekat ngau Allah Ta'ala bako David laban Allah Ta'ala nak berpilih mata koribai God is no respecter of person. Tuhan ukai nyukun David laban ia rindu agi ke David ndak kan Tuhan nyukun David. Laban David percaya ke Tuhan. David barap ke ia ulia. David berpangai ba ia. David barap ke kawas tempekat yang ga Tuhan. David ngagak ia nyadi betul-betul Allah Ta'ala. Haleluya. Asuh majizah nyadi Allah Ta'ala bagi hidup kita. Tan kita yang menyadi, mesti kau ngecek diri mpo. Bani nu fokus kita. Bani nu pengharap kita. Dini nu fokus kita ngelama tu menyadi. Namau tai di pedak kita buat mua mata kita ngelamat tu. Kati kita tembuk medak pemesai problem kita. Kati kita tak tembuk merniang agai masalah. Agai penyakit. Agai pemerintah kita. Kati kita tak selalu lagi ngigak utai ti negatif. Utai ti jahit. Hari utai ti positif. Hari utai ti mana. Jampat lagi madah kita rimpun dah uliah. Hari ti ngaku dari uliah. Jampat madah dari Allah. Hari ti madah dari menang. Ni bagi ya. Tahu ke kita ngenak pengharap merni yang agak regang. Berpangai berkawal sempekat kita ngau kuasa Allah Ta'ala. Ni pengelamuk kita menyadik. Udah nadai berandau. Udah nadai ngasuh Jesus nemuai ngagai kita. Ngasuh yang nuluang kita. Ngasuh yang nyukuang kita. Ngasuh yang ngangkat ke kita. Lamuk dah dah. Nadai ngawak. Nadai rau. Pergi bisi peluang. Laban lebuah kita nguyang kepikir undian kita ngagai kawal kita ngau Tuhan. Enggak sempekat ya. Haleluya. Semua tai tindak manah ti bisik ngelingik kita yang lemah tu. Tau bertukar magam-magam jadi.
Betukar manah, betukar lempuang, betukar bergol. Bisik miracle tau nyadeh ke? Nanti kita ngubah jalai kita yang muda utai, ngubah cara kita berundian, ngubah cara kita muda Allah Ta'ala. Uji muda utai nyalai lagi hari tidak pedak orang mainwah nyadeh. Uji muda utai hari sudut lain. Orang bukai, gerijau bukai nusui cara mensiaw muda Allah Ta'ala. Sidak ngasuh mensiaw datai ngi Allah Ta'ala. Tang kita, kita nusui berkenai ke Allah Ta'ala muda mensiaw. Berkenai ke Allah Ta'ala udah datai ngi mensiaw. Lalu nyelamat ke sidak. Dia tahu, bak dispensation of grace tu. Kita muda utai hari kacau matau pengasiah. Lebuh balas dadu Israel muda gulaya, sidak rarawah nyebut, pedok kita pemesaya. Sepo kuliah ngelaban ya, kau sidak. Nang aman, munsuah sidak nak besai. Tu mentaliti nyerah kalah tu nyadi. Pikir undian tinggal ku derimpu nak uliah. Dan lebuh David muda pemesai gulaya, sama mesai tidak pedok orang bukai juga. Dan David nyebut, nama players tidak kau dempu aku, lebuh aku dah munuh gulaya. Kuyak. Tu mentaliti orang ke selalu menang nyadi. Menang bersemua tai. Ia tidak mendak dengan pemesai problem ya. Tapi yang mendak dengan pemesai perayas di dekat dempu ya. Di dekat di uliah ya. Di dekat di enjoy ya lah. Lepas nang kau duit ti aja jalai kita uliah mendak problem kita ya di. Uliah dia selesai ke? Tau kena uliah dia selesai ke? Bahaya tau ke berga? Kau kengai. Pilihannya berpangai bagi kita. Lepas jam kita itu nya cukup. Nyalai kita nyambuan cerita David ngelaban gulaya untuk minggu baru. Okay? Minggu baru tu lah, kita berkongsi ke nama penyadi pertarungan antara orang Israel tiba perang laban orang Palestin berlebak elah. Allah Ta'ala nyaga, Allah Ta'ala ngintu semua kita seminggu-minggu tu. Ia merkat ke semua pengawal kita. Lalu jalai di tengah kita, dia gagak ia besai serta lurus. Ngambil ke kaki kita ndak terpuruk, ndak terpilu. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: ดาละไม Y FM
1: Sada kita
2: Tiap hari 5 pukul 7.15 malam
1: Y FM
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wah lulu datang Melisa ni, ya fukahu kau ni. Malah peningah, bertemu baru kita anggau aku, Patricia Griffin, toka Damia Alamesara dalam rancangan Sada Kitai, diterbit ke oleh YFM anggau Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak IIC. Mengharap ke bala peningah semua, semampai dalam rahmat anggau kasih sayau, serta semampai dalam pengikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi, ke sekali tu bala peningat semua, ku dekat bercakup ke senantang akhlak tik mana serta engkau azam tik mana. Tiap tahun baru hijrah, banyak orang yang masang azam atau ke julu hati tik baru. Tang, julu hati tik pemaduk berguna kebenarnya bala peningat, yang ingat miki akhlak engkau ulah diri kita tempo. Akhlak tik mana, ya ukai semina nyermin ke keimanan siku-siku orangnya. Tang megak dekat nyadi ke kebuah pengelantang dalam kandang mensia mayuh badunya tu. Akhlak tik mulia ya oleh ditunjuk ke arif pengawak tik mudah daripada kita. Ingat bakal contoh ya, lebih maya berjakuk. Dari tadi kita berjakuk engau jakuk tik siruk serta basah tik tinggi. Kita berjakuk engau rotuai engau cara berbahasa kurang tuainya. Lebih maya kita berandau engau nolong orang tik berguna ketolong hari kita. Nyak tadi contoh tik paling mudah di kerja kita kita tunjuk ke akhlak tik mulianya. Jadi buat dunia kemaya hari itu kadangnya ada basanya tadi nyau nak ada pada kita lagi lebih lagi lebih maya bala mensia mayu henti berjakuk bermedia ramah tu nyak tadi bala peningat semua tahun baru tu nang sikit patut meh kita nyadi kepeluang tu kena kita mikir cara kita berandau serta bergulai engkau orang bukai. Jadi nuju bala nembiak rebak baru megak berbahasa kape indai enggak bala pengajar sigi ulah ti amat dikemeran ka serta mesti dekat dijaga kita selalu lebih maya akhlaknya jadi dibikik insyaallah semua azam kat bukai megak ya dekat muntang lagi diulih ke kita aramih kita bala peningan semua nyadi ke tahun baru hijrah tu ya pemun kena kita mikik serta ngadu ke pribadi ulah kita nyadi mensia tik lebih mana lagi hari ke udah laban pemansang bak dalam mensia mayuh ya berpun hari siku orang tik berakhlak mulia enggak penuh basa tik tinggi. Wallahualam, nakak terdulu kunci di baik aku. Harapkan kunci ke di baik aku tu tadi bisik mari manfaat bagi kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita masa dah kita tik dekat datai bergulai bak YFM engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9 hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9 pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin disadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke Industri Music Iban.
3: Maka selama pukul 7

tengah lemai telagi peninggal. Kita sama pula mendengar ke berita lemai dari YPM Iban RTM Kuching. Tentunya kita semua belak mendiang ke instrumental sape semina duduk berimai.

Selamat lemai peningah. Di atur kami nabur ke berita lemai 17 hari bulan 7 tahun 2026. Penegak politik dengan penyerakup rakyat ngemudah ke perintah merambu serta berjalan ke projek memansang. Semuanda dalam sitak konsol negeri Daro Diato sudah disediakan dengan kuasa karan 24 jam. Atur tindak kelalu nyekat media patut dipercayai berpelasar ke perkara ti benar, atur kerentang ngau report ke setimbang. Nyak tarik batang berita lalu tu isik berita.

Penegak sokong penyerakup antara rakyat yang sekadar hari kebuah, Sarawak sudah mujur berjalan ke maya bengkak agenda pemansang serta boleh nyungkak penatai pemisi menua tu. Premier Dato' Penyi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penegak politik dengan penyerakup antara rakyat ngujung ke perintah oleh nurus ke perambu dalam timpuh ke panjai serta nak dikerugak penkerkang ke tau nekul pemansang. Ketegal penegak sukung, Sarawak Dato' dah mujur berjalan ke pemansang infrastruktur, ngalih hangkai ekonomi hijau, ngada ke pelajar tinggi ke nak berbayar ungkup nembiak Arim Nuatu, serta berjalan ke pemansang ekonomi tiba pelasar ke teknologi engkau innovation. Yang mansur ke Jakarta buat program tuai bergulai dengan rakyat ke diatur di Daro. Buat program tu yang berkat udang mendar ke pengawak ngagak masjid, buat skim nangkir pemesai tumpuk pendiau tak ke SPK, di mungkur kampung Lemang Pek, kampung tengah ngau kampung Pantre, kelimpah aring mendar ke projek ngagak jalai ngagai sekolah SK Lasa. Sitak Konsel Negeri Daro Diato udah nerima mayuh projek pemansang infrastruktur ti udah nguntung kerayan. Kawan Konsel Negeri Sitak Daro Dr. Safi Ahmad pada kesebengkah hari pemujur besai ti udah diasai ke ianya kuasa karan udah disedia ke bak semandur di Daro kenyau hari 13 hari bulan 7 tetadi ti ngujung ke urang bak kandang menuanya nyau nda agi berpangai bak inyen api kenguna minyak diesel. Projek nyambung karan ke berungkus 31.1 juta ringgitnya dikemendar ke Perintah Sarawak serta nguntung ke 28 buah rumah pancai ngau genturung pendiau nyengkam di Sungai Pasin ke bisik 186 pintu ruang bilik. Projek kuasa karannya megah olehnya mengelimat belanja urang bak kandang menuanya di kediatuk seminat berbayar kira RM50 ajak entik dibanding kengau kira RM500 sebulan kena meli minyak diesel bakar ke ngelamat tu. Ia mansut ke Jakarta buat program tuai bergulai dengan rakyat kediatur di Daro pagi tadi. Dr. Sapi marah ke jalan dari Sungai Pasin nyentuk ke nangah semah di sadang dekat temu gagak dalam bulan 3 tahun baru tu ilak. Jalannya oleh mandat ke pejalai orang ke Daro ngagai 15 minit ajak nanti dibanding ke ngap pejalai 2 jam nanti ngenak perengkap ngangkut bak sungai. Bak program kesebakar Dr. Safi'i marah ke pemansang nanti dipejalai ke dalam sitak Konsel Negeri Daro olehnya ngelatih kaki ekonomi bak kandang menuanya. Contoh ti ulih diperhati ke ianya penguat berjadi Jematan Batang Lasak dalam ujung tahun 2024 subak ti mujur ngangkat ke penguat penatih pemisik nyengkam ngelaku ke barang dajak serta mantuk orang kemuka palan homestay. Di kena nambah kaki penguat penatih pemisik di amai macam projek megak sama bisik dipcalai ke nyengkam pasar tani ke bungkus RM15 juta ti bisik nyedia ke 90 itik lot undur jual. Ungkup orang tinggal lama tu seminat berjual bak TC-TC jalai tumpuk pendiau si Dampu. Sama bisik digagak ianya projek ngangkat ke library Daro, jadi palan innovation kelimpah hari projek berumah kenyamai agi ditangkup. Perintah megak benar berjalai ke projek ngagak 40 itik lot kedai kenyerangkum 10 unit kedai mit ngau 10 unit lot ke dekat nguntung ke industri cottage. Atur tindak kelalu nyekat media patut semampai disempulang ke ngap pemerhati ke tanggung pengawak serta nak patut nyadi ke Tegal alai nak ngibuh ke perkara ti benar tau ke ngapi pemencik. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof madah ke atur tindak kelalu nyekat media patut dipercalai berpelasar ke perkara ti benar atur kerentang serta setimbang kelimpah hari tinggirap ngelantang mensia mayuh. Tuk dikenak nentukan media tau meruan nyari kaban strategik perintah kompeni luar dengan Mensia Mayuh dikenak niri ke menua ti lebih maju serta rentang. Yang mansur ke Jakarta buat pengerami makalemai ke diatur berserimbai dengan hari pengarang berita nasional 2026 Renggat Menua Sarawak dengan Om Media Sarawak SMAC 2026 di Kuching. Kita diatur penuh mendiangka berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Perintah Sarawak Dato' Benar Nyerenih langgur penemu ke ngasuh numbuh ke sebengkah palan khas undur raban media bergaul, berkongsi penemu serta gawak bergulai. Sapit Menteri Bak Upis Premier Dato' Abdullah Saidol merah ketuk endang dikenak menentu kesidaknya bisik palan kelantang agi nur gawak serta ulih nyukup pemansang industri media di Sarawak.
Ia Mansur Kejako tu bab ngak nur nutup gempurut media Sarawak SMAC 2026 di Kuching. Bekaul ngak SMAC Datuk Abdullah Saidul mada ke format gempurutnya dekat majak di Kelati kengenak pengawak tingatur mayuh hakik kerja jurai engkau pengawak pemansang kapasiti. Tu dikenak ngelati kagi ikas profesionalisme raban media ngambil ke setipat ngak pemansang teknologi communication engkau media digital. Tuai Pemekai Menua Sarawak Tun Pendusri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Dua Biniya Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Mamat Sanusi bisik ngau nguluk pengerami makai ke Diatun Nyurumbak hari pengada ke-80 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan ngau yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam Sultan Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wadaulah kemari. Sama bisik datai ianya ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Raja, isteri Pangeran Anak Hajah Saleha. Sama nyempulang Tun Pensri Dr. Wan Junaidi, ianya sapit Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, ngabiniya Datuk Dayang Mulia Awang Daud. Pengeraminya ke Diatur Pak Istana Nurul Iman, sama megat diguluk Bala Kaban Belayan Ari Brunei, Bala Pemesai Ari Menua Luar, Urang Terbilang Nama Ari Menua Luar, serta Bala Pengarih Perintah Kor Diplomatik. Program Perumahan Rakyat Sejahtera PPRS nyak ngayan ke pengeransi yang perintah mantuk raban orang kepatut ditulung kelebih lagi sidak tip guna ke rumah ke manah serta boleh ngangkat ke pemanah penghidup sidak. Kaban Konsul Negeri Balingian Abdul Yaakob Arbi mada ke pengawak ngada ke rumah tip manah lagi nyak ukai semina boleh merik penglikun ngagai bala penerima tambah merik penglantang dalam penghidup. Nya alai bala penerima tu dikarap kaki ulih ngambil peluang dari rumahnya, ndur serta sidak niri ke penghidup di lantang lagi, begulai ngau sidak sebilik. Ia Mansur Kejaku tu bab ngawak ndur nyerah ke rumah PPRS ngagai Muhammad Fakri Fasin dari Kampung Lintang di Palingian. Sarawak Forestry Corporation SFC dekat terit agik ngemata ke pengawak orang keudah diberi lisian ngikak ngau nangkap bayar alai nentu ke sidaknya semampai nitih ke atur keudah ditetapka. Pengurus besar SFC Abang Arabi Abang Imran pada kesudau lisian dikeluarka orang keminta lisiannya dekat dulu diberi penerang ngau latih tik bekaul ngau prosedur operasi standard tau ke SOP kena ngikak ngau nangkap bayar. Tujuh lisiannya ke diberi ianya kena nyaga pemayuh bayar serta nyaga pengelikun reta tengkira ngau nyawa mensia. Lebuh kita tanya pasal sekedak raban orang ti ndak lantang hati ngau pengawak nangkap bayar yang medah ke perkara tu patut diperhati ke ari cukup profesional ke dikenak nyaga pemayuh bayar ke udah majak nambah di menua tu. Entik belalau ke pansi SFC pemayuh bayar di Sarawak jam ke dia tu dipelabak ke bisik kira 25,000 ikut nanti dibanding ke ngau kira 13,500 ikut dalam tempoh 10 ngakai 15 tahun tu kudah. Abang Arabi Mansur Kejaku tu ngakai RTM di Kuching. Di kenang ujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Penegak politik ngau penyerah ke berayat ngemudah ke perintah merambu serta berjalan ke projek pemansang. Semua andur dalam sitak konsol negeri Daro Diato sudah disediakan ngau kuasa kara 24 jam. Atur tindak kelalu nyekat media patut dipercalai berplasar ke perkara tip bendar, atur kerentang ngau report ke setimbang. Nyalakan kami mak kita mendiang ke berita kelemah itu hari WFM Iban RTM Kuching kali berita tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Kiri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: World Cup 2026 1997-2026 hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English bak TV OK. 20 hari bulan 7 2026, hari 1. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English. Ngau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okay, terima kasih kepada yang kita ikat lagi mengkapulai sejalan dengan kami. Bapak awak sedang lemai jam tik kedua semudah berita ke lemai untuk peningat. Terima kasih kepada penduduk kita. Kita ke benung kain tadi baru dangin tu diri bergulai dengan duit sebilik kini. Tak ke benung dia nantu jalan berbaik ke kereta. Tak ke benung kawak kini. Engkainya kawak shift kini ke lemai itu. Terima kasih ke penduduk kita. Nah. Okay, terima kasih yang mengangkat peningat kita ke bisik nak ke pesan rindu hati, minta lagu yang mengangkat nyapa aku ke benung kawak ke lemai tu bawa sedang lemai. Terima kasih ke pengrindu kita sudah aku maca pesan dari kita. Kita berpindah dulu dengan setiap lagu Ari Remjana lagu ya bisik maya berpuru semua.

Bisik Maya berpura semua lagu Ari Rim Jana nak merindap ni kita ke lemai tau ya. Beri salam lemai ngakai Jessica Itan peninga kita hari bau ke bisik nyapa ke lemai tu. Terima kasih Jessica Itan ke suha mendiang ke YFM. Siku hari peminat ke cukup rindu mendiang ke YFM. Nah. Jadi salam lemai DJ sama jalan ke pengawal nuju nuan ko ya. Mana gaya hari kami di bau minta putar ke lagu saya warintan hari di kuyang kena merindang kita semua yang kebunuh mendiang ke radio jam kedua tu kelebih ke balap peminat setia YFM. Terima kasih DJ. Sama-sama Jessica Itan. Biar buka bisik nyapa ke lemai tu Iba Vincent madah ke dirimpu bunuh mendiang ke YFM. Terima kasih ya Iba Vincent. Biar buka selalu mai nuju Margaret Unci yang selalu mai DJ ko ya hari sibu minta putar ke lagu hari Gwen ko ya kena merindang Ricky Ribot and Desmond James Anyau Stamos Davis Taylor Mary Ubun Martin ngau DJ Mpu ba YFM. Terima kasih Margaret Unciang sikut gi peninga kita ke cukup rindu mendiang ke YFM nah. Lalu peninga kita ke sekali tu peninga tucum selalu soal lemai DJ soal berjalan ke mengawak berjimat pulai kawak malam lagi. Terima kasih tucum selalu Monica Melia Bunga soal lemai DJ hari Miri soal lemai soal berjalan ke pengawak nujunuan hujan memesik kami di Miri ke lemai tu Juni Ben soal lemai DJ soal berjalan ke pengawak gayari kami di Miri mana lemai tu. Terima kasih ke berita gayarinya nah? Hari peninga kita David Ikum soal lemai DJ Rolana soal berjalan ke pengawak. Terima kasih Assalamualaikum Reza Roker. Hai selamat lemai DJ ko ya. Alex Delta Bina Watabarau Ari Batu Nam Jalai Penrisen di Kuching. Selamat lemai DJ minta putar ke lagu dah kelak sangkai bati hari sandai ko ya. Hanya ajak ko ya. Terima kasih ya DJ sesama Alex. Pihak muka sisi leku mimpi nyapa selamat lemai dan selamat berjalan ke pengawal DJ. Terima kasih Alice Spencer. Hai ko ya, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Buri Nyalu, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawak Nucu Nuan. Terima kasih Buri Nyalu. Pihak muka bersih nyapa Luisa Jugi, selamat lemai DJ serta selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Richa Unup. Mana ke hari kami di Ditok ke ya Bak Jalai Simpan Semunjan minta tebah ke lagu hari Silvia Banyi Diau Ketika Saya udah kemutar ke lagu yang tadi Bak Sadar Lemai Jam Keterubah nah. Terima kasih DJ God bless you sama-sama Sendi N Sat Lemai DJ Sat Menjalai Ke Pengawak. Terima kasih Sendi N Roy Kuang ya, mantai ke gambar radio ya nah. Sat Menjalai Ke Pengawak mana hari kami di Suyaman kok ya jam ke Datuk benung gawak sambil mendiang ke nuan DJ serta selamat ujung minggu. Okay, terima kasih Roy Kuang, Agnes Inerubin. Berita hari kami di Miri Lemai tu mana? Mesti awak tu lagi tahu tebah lagu Ari Anderson dengan library nanti kena merindang dari impu DJ impu berjimat pula lagi ngarap ke gerai pelamat. Terima kasih klien temui MJ selamat lemai DJ RG tugas Bak RTM Kucing. Terima kasih klien temui MJ CMS Fred bisik nyapa. Hai CMS Fred ini tinggi apa ni kita di Betung sama berjalan ke pengawal si saya mana hari kami di Tok ya. Terima kasih sama-sama ini tinggi Ani kita nawai muka bisik nyapa hangat nar gak sehari itu bisa panas ku ya terima kasih DJ meruan gerai belama amin Andrew Jai Masing hari di Miri mana kelemah itu salam menuju semua kaban FB ngau kaban WhatsApp ngau semua peninga YFM ke lemai tu Ari Andrew Ujai Masing Ari Miri ya. Lily Anthony selamat berjalan ke pengawak celum muari kami di Limbang nganti ke Labuah sejam kudahnya kadangnya udahnya kini nah. Jadi ke sekali tu Ari Rini Sabai selamat lemai DJ tipsi awak minta putar ke lagu Ari Rini Albert lagi ya bisi ganti nuan tipsi awak ku nebah hanya lagi semudah program randau ya semudah tanduk program randau kelemah itu nah tak kau malam betul lagi jadi bisi muka nyapa mual landa starly mami abah
Piam kat sin don ED selalu mai DJ minta putar ke lagu Meligai Pengerindu hari ikan terni. Udah tebah ku lagu yang tadi. Nah sin don ED nuju dirimpu ngau peninga YFM. Selamat dan mai DJ hari apai lambai. Sebab jaya kemawak. Terima kasih Lina Bugis dari Johor minta putar ke lagu hari Angela Lata Jua. Ingat-ingat lalat kena merindang sidak sebiliak ku ya. Piam kat di Johor, lebih lagi di Johor ngau nuan pupak konti Clarence Midan dari Pakan lemai tu minta putar lagu Ari Rambles Walter Puntan kena merina dirimpu kaban FB Syasha Manda di Sibu ngau semua peningau YFM ngarap ke terperindang meh. Terima kasih ya Iba Vincent sekali lagi nyapa ke lemai tu mandah ke dirimpu benum diang ke YFM. Terima kasih yang peningau semua kebisi mendiang ke YFM tipsi awak aku dekat nebah lagu ke bisi dipinta peningau kita ke lemah itu lah. Tantang jap ya, kita pindah dulu ngau lagu Ari Sandai Liung udah kelak sangkai batis buat temdiang ke tanduk program Randa Pemansang.

Selamat malam ni ya, Dato' Kemir Mat Hitam dia ke tanduk program Randau Pemansang. Ladies and gentlemen,

0: Okey, terima kasih yang kami dengar kita lagi mending ke program kami di YFM untuk ya lemah itu ya bakal selamat juga bak program Randau Pemansang kita. Kelama itu bisi temui ke di kangau enggak aku ngisi program kita program Randau Pemansang. Sigi juga pemesai sigi udah di kelala kita sigi mesra rakyat bu ya. Okey. Ianya temui kita yang berhormat Datuk Larry Seng Wei Shian, Kaban Parlimen P29 Julau, akan mega Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia. Jadi mari sebelum mai gagai ya peninggal kita kagi dengar kami di Bandar Kuching 101.3 tau ke dengar online RTM Klik tau ke ngena My TV ya. Jadi rantau tu boleh didengar kita kena ke hari tu hari 5 pukul 8 malam, tanduk ya kena ke hari 6 pukul 10 pagi, munyi ke udah disebut aku tadi, temui ke udah berdugau ba mua aku ditunggu aku berantau di konti kita YFM. Aku melalui ke penatai yang berhormat Datuk Larry Seng, ia ke boleh limpang kita ke lemah itu tajak panjang tadi enggak balai baru datang hari Sibu terus ke Kuching eh.
1: Oh,
0: sama datang dengan kenuan yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih, Amy.
0: Tentu bukan banyak program ke diatur ba palan nampu kelimpah engkau pengawal nampu berdentu laun kira kemari selamat tahun baru 2026 dengan kenuan.
1: Terima kasih sama-sama tu.
0: Jadi itu terus nyingkang agai tanya ke terubah tu yang berhormat Datuk. Jadi laban nama nuan tu kebendara suah sudah didengar kita kalau jadi pengaruh rakyat ba dun, kalau mega jadi menteri lalu dia tu pengaruh rakyat ba parlimen. Engka yang berhormat Datuk boleh ngerintai ke tahun berapa berengkah berdirinya di pengaruh rakyat?
1: Aku tu start dari tahun 2001 maya masa aku umur 22 tahun lah. 22 tahun 13 hari. Maya aku baru berdiri ba Sitap Pelagus. Udahnya aku megai ke Sitap Pelagus 2 penggal. So udahnya ba 2 tahun 2011. Udahnya sambung baru ba parlimen. Mula-mula aku berdiri 2013 ba Lubuan tu, Namo Jo. Udahnya aku berdiri baru ba Sitap Parlimen Julau. Dan yang menang atas tiket bebas dia tu udah penggal kedua, kira udah bisi 8 tahun lah. Kasmat 8 tahun tu megai ke Menua Julau lah.
0: Okey, laban manyuh agak balang ke bisi bala bukai ke hari segi nama ya, nama Cina tang lebih tua ke berandau ribuan tadi yang berhormat Datuk segi orang ke landianmu Jaku Iban.
1: Boleh okay, Jaku Iban.
0: Nyamai berandau nak Jaku Iban. Okey. Sigi landiak Jaku Iban sedaunya di YB.
1: Nah, maya aku berdiri tu baru aku belajar. Tang sebelah tu sigi bisi baru aku tu mayo orang Kaban Iban. Sida tu bisi pukul lain aku hari mid. Tang maya aku berkempen baru aku tu selalu baca teks ucapan dalam bahasa Iban, belajar belagu Iban. Dania bergulai dengan orang bakedai kopi. Mayanya nan mu aku berjako tak aku selalu dengar me dengan nama jako orang. Okay. Nah aku empu aku nan tu pandai alam bahasa tu. Ya tang apa boleh buat kita itu udah di tikau simpan dalam laut tu. Ya kita itu semua mesti belajar me. Belajar semua bahasa adat. Mudahnya aku pen bisi ka bugulai dengan orang rakyat. Nyalai maya aku ba kapedin kira selama 10 tahun aku boleh berjako Iban sampai aku bermimpi Iban lah. Sampai bini aku tu madak aku nama tu semalam tu nuan bisi berjako bahasa Iban tu dalam mimpi. Ni kira aku udah pas eh.
0: Kira-kira dia tu kira-kira mainlah kita berkomunikasi dengan bala rakyat kita bangsa Iban eh. Nadai nanggul eh.
1: Nadai nanggul.
0: Laban dengan lama tu selalu muda media ramah YB lebih ke bertemu dengan bala rakyat. Okey, tidak ya semuanya apa YB nak jaku Iban. Kira-kira nadai tu berpenanggul bak YB lebih ya ke berendau atau ke bertunggak dengan bala kita Iban eh.
1: Terima kasih.
0: Okey, bala menyuah kaki dengan program kami ke lemah itu. Terima kasih. Jadi kita terus nyingkang gagai tanya ke tiga tu yang berhormat Datuk. Datuk juga nang agai sita ke di peganuan ya. Alaban dia tu yang berhormat Datuk udah buat penggal kedua nunda gunuan tadi nyau 8 tahun eh. Jadi Kaban Parlimen P29 Julau ni pemesai bungkur menua atau ke kilometer persegi Parlimen Julau ke di peganuan berapa titik rumah panjai lalu bangsa nama ke pemandu manyuh hanguan Parlimen ke di peganuan Parlimen Julau.
1: Okey, jadi kawasan Parlimen Julau tu sekurang-kurang 2,800 lebih kilometer square lah. Now kawasan parlimen tu bisi dua dun, siti dun Meluan, siti dun Pakan. Nanti kita ke banding pemesaian ni abah Semenanjung tu. Tu kurang lebih bakal ke negeri Melaka bergabung dengan negeri Perlis, ngau wilayah. Oh, ni tiga negeri tu ah.
0: Size ya.
1: Mm-hmm. Sama ngau size julau tu.
0: Okay.
1: Oh, jadi rumah panjai kita bajulau kira bisi kurang 500. Tu termasuk rumah panjai ke bisi sijil ngau rumah panjai ke narai sijil.
0: Mm-hmm.
1: Narai nerima, sorry mah ke narai nerima sijil yeah. lah. Ya. Tu kawasan julau lah.
0: Okay, hingga peninggal kita ke lama itu bisi ke ninga hari pilihan menua julau. Sebenarnya program kita jadi itu biar pengaruh rakyat kita kemudian di randau kami dalam program randau pemansang. Jadi itu laban setiap pengaruh rakyat YB tentu juga kita berkenang ke senentang pengawak pemansang. Kau dah diberjalai ke siku-siku YB. Bak Nuan Pu, laban kau dah dua penggal Nuan Begai Parlimen Julau hingga Yang Berhormat Datuk. Ulian kerintai ke pemansang kau dah digagak, udah tembuk. Tau ke benung dekat di kemansang ke di Parlimen Sita Nuan Julau.
1: Jadi maya aku start tahun 2018 kami itu bisa berkempen isu berapa isu Parlimen Julau yang berdau di bisa. Pakar kita mainnya berdau bisa main ATM machine.
0: Yeah.
1: Kita mainnya berdau bisa balai bomba. Kita mainnya bisa ke narai post office tu. Mudahnya kita itu sama GBC isu stesen minyak. So to isu lima kepenting. Lebih hari ni agi bisi isu pasal jalai internet semua. Dan lepas 2018 pasal hal ATM isu ATM tu. ATM tu sebenarnya bisi siti aja apa julau. Dan julau ni selalu narai mesin tu selalu jai siti. Dan cukup duit. Jadi ini alai. Sampai saat itu kita sudah bisa dua, bisa tambah setiap lagi dia. Sudah nak buat area pakan sebenarnya tu narai ATM machine kita dia tu bisa setiap ATM machine ba simpan ba pejabat daerah din. So kira aku isunya sudah selesai lah. Jadi pasal hal isu balai bomba,
0: yeah. Ngau
1: isu ke stesen minyak. Stesen minyak dia tu bajulau bisa setiap ba area yang terbaik. Jadi stesen minyak tu sistem sudah kena PCS, Portable Container System.
0: Okay.
1: Jadi jadi kira aku pump sudah ya bisa dua lah. Dan alam perancangan tu agi bisa dua lagi dua atau ketiga di stesen minyak kebaru. Kagak-kagak di pakan ngau kagak-kagak di area julau tu. Dan bedau nganti ke kelulusan hari ke SPA dia tu State Planning Authority.
0: Yeah.
1: Jadi nanti ke utainya ke lulus kira aku isu minyak stesen minyak dah selesai lah. Pasal hal balai bomba, balai bomba dia tu sama nganti ke kelulusan hari SPA. Jadi tapaknya sudah bisik dikenal pasti hari ke kerajaan kerajaan ngau sida tu sudah memilih ke siti tempat ke semak ke SMK Julau nombor 2.
0: Jadi obis bomba kelas
1: kelas saiku kelas D.
0: Kelas D.
1: Jadi nanti utainya ke lulus kira aku bombanya boleh ke cover area Julau lah termasuk ke area pakan. Jadi isu ke siti lagi pasal hal post office post office tu walaupun mula-mula aku bisa nyebutnya tak aku muda dia tu orang mayo tu kurang lagi ngena post mayo lagi orang dia tu kena WhatsApp, SMS, email. Jadi isunya nadai isu lagi ya.
0: Kira kurang lagi lah di tema kita sebenarnya ni.
1: Amat.
0: Okey, kapan kita ingat kira ke sudah mansang kena.
1: Sudah mansang dunia digital, dunia digital dia tu.
0: Yeah.
1: Oh, jadi kita nanti rumah panjai ke jauh pun kita sudah tu bisa oleh menerima berita. Bukan hari handphone aja, tang sudah pun oleh bisa satellite atau nama parabola oleh menerima keberitanya. Dia tu aku pada hari ke cara-cara lama tu, maka anjung pos, anjung suratnya dia tu sudah kurang lah.
0: Mudah bisa beza dari jeman kelihat ke jeman ke dia tu.
1: Oh, ni ame.
0: Okay. Tu lagi kenang senentang pemansang tu yang berhormat Datuk ya. Labannya tadi antara pemansang kau dah digagak engkau ke benung digagak kau dah dilansak Nuan oleh di pedak rakyat Sita Julau. Jadi kati bakal planning tau ke perambu pemansang ke dekat diasai ke rakyat Julau udah tu lah Banuan.
1: Okey, jadi selain hari ke isu ke sebut aku tadi, kita lagi bisi pemansang bukai.
0: Yeah.
1: Bakal selama 8 tahun tu kerajaan hari ke kerajaan komunikasi sidaya bisa ke bisa tubuh saya ku nanti nak sarut 40 lebih 48 titik tower ke baru dari jendela satu jendela satu. Jadi tower tu sehingga bisa ke nama tu bagi ke lebih rumah panjang itu, banyak lagi rumah panjang itu coverage.
0: Yeah.
1: Now dia tu kawasan Julau tu bisa ke 58% coverage.
0: Google internet.
1: Internet, yes. Tu ke utai ke setakat tu lah. Now kerajaan pen bisa ke bisa jadu bisa perancangan. Bisa ke laksanakan jendela nombor 2. Jadi jendela 2 tu nanti utainya ke bisa selesai lah. Saya sebab aku coverage tu segi bisa lebih lah, angka sampai 70-80% tu. Tu ke aspek infrastruktur ke utamakan bahagian area Julau. Nah, aku pada selain hari ni infrastruktur jalan bisa kerajaan, bukan kerajaan pusat saja, kerajaan negeri pun bisa salurkan peruntukan sirato, bisa perancangan kemansang area menua lasi. Nanti kita beda sampai lama area ulu kota Pakan tu sama sebenarnya tu beda bisa jalan mana dia tu udah bisa jalan ta. Jadi kira aku niak area Pakan tu semua udah bisa jalan magang. Kira area Julau tu nak lama dah asal aku boleh cover magang meh. Nanti bagi 5 tahun kini saya sebab aku area dia pun selesai isu. Isu ke situ lagi isu air.
0: Okay.
1: Isu air kita dia tu bisa kurang. Yang laban ukai ketegal nama, laban ketegal pemansang tu bisa jampat. Maya lagi rumah panjang itu bisa sambung ke pipe air.
0: Yeah.
1: Siti sekolah subah, nari mayo anak ambil ke belajar dia tu bisa mayo. Subah bakal SMK Julau siti aja dia tu udah bisa SMK Julau nombor 2.
0: Yeah.
1: Anak ambil pen bisa sampai berapa ratus. Jadi orang pengguna air tu segi majak mayo
0: bertambah.
1: Jadi ketegalnya air dia tu bisa kurang. Jadi loji bajulah dia tu benung digagak. Bisa upgrade lah. Nanti utainya upgrade. Tu selama 50 tahun nada upgrade lah. Tu baru-baru dia tu sudah benung upgrade.
0: Okay.
1: Jadi nanti udah upgrade, pipe baru dipasang. Saya sebab aku isu air pasemak pasar Julau area Lasi atau area Pakan dan saya aku bisa ke oleh selesai sebelum tahun 2030. Isu aspek bukai, saya sebab aku kita pun bisa ke fokus hari ke social economy. Social economy maksudnya pakar ke cottage industri tempatan. Mantu ke orang Indo ke sira atau gagal kraftangan. Soft skill utanya yang penting. Engau pasal hal hari aspek agri commodity, tanam sayur, tanam lada, kita pun bisa bantulah hari ke kementerian tu. Kementerian melalui pakar MPB atau ke hari ke MPOB. Jadi tu semua agensi kerajaan engau termasuk ke pusat khidmat Parlimen Julau, kita semua kerja rapat lah. Bakal ni kita boleh tolong ke rakyat bagi khusus kaki kesidaya ngau boleh ke nambah pendapatan sida.
0: Ya, boleh bantu nyungka ekonomi sida ni.
1: Oh, ya,
0: okey. Tu ngenang laban nuan ke bapa penduduk parlimen tu. Yang hormat Datuk, tentu mega kadang-kadang kita kami ke jadi rakyat tu laban kita bisi kaban parlimen. Okey, bakal nuan pu tentu mega nuan tu jadi jematan mai serbana hari rakyat Julau ba dewan parlimen. Jadi nama kini peminta hari rakyat Julau ke dibegai nuan. Aku dah kalak di bai nuan atau ke di bantai nuan ba dewan parlimen tang nakak detonya lalu beda bisi di sawut atau ke diberi hari perintah besar.
1: Oh, jadi aku selalu pasal hal infrastruktur, aku selalu sebut pasal hal Balai Bumba. Selalu aku sebut pasal hal air. Selalu aku sebut pasal hal isu bisnes stesen minyak. Pernah aku bisa sebut bisnes aku sebut isu nama tu isu lada. Lada lepas berapa tahun lepas harga lada segi sudah turun. Jadi kami tu bisa jika menteri minta ke kementerian KPK maka ni sudah boleh ke naik harga lada. Now, manalah dia tu harga tu sudah bisa kira sudah stabil lah. Sudah bisa mana lagi hari ke subah. Now, aku pun bisa baik ke isu isu pasal hal pendidikan lah. Lepas sekolah kita itu lagi bisa sekolah daif. Now, aku harap ke Kementerian Pendidikan tu boleh fokus lebih lagi hari ke infrastruktur ngangai ke area Julau. Awak ke asrama ngau classroom kita itu selamat. Hanya kepenting ngangai anak biar ngau termasuk ke cikgu ke bisa belajar dia.
0: Nyeng kaum kuota sendor bala pengajar memalam
1: Ya,
0: tadi nuan bisa ngelansak senentang lada tu yang bermak datuk. Tadi dah lansap mimit tang kita nemu rega lada sikit ya bisimaya yang murun bisimaya yang niki kita tu juga tentu rakyat kita kena nam ladanya tetapi engkau ungkus racun baja jadi juga penanggul ke di tapi bala tidak ke ngemberan ke wawak tanam jadi bak penemunuan yang bermak datuk engkau secara bukai untuk kita mutar ke isu rega lada tu atau ke merangsang rakyat engkau ulih nanam komuniti bukai kita tanam bukai sebab penemunuan
1: aku medak laban lah sebab aku megai sebagai pengurusi lada lah 2 tahun dia maya tahun 2019 saya sebab aku 19-20 berkenyam eh. Jadi aku tu bisa medak maya raga nurun maya orang tu ngetua ngetu nanam ke lada walaupun lada sudah udah setahun dua tang maya sudah ngetu kira utanya dah angus lah. Jadi nada hasil sekali. Jadi aku tu bisa asai tu walaupun setakat tu raga lada dia tu udah stabil udah oleh cover cost lah. Nanti jaku untung kira nada untung mayo tang agi oleh cover cost. MPB tu sida patut ke bisa break mayo ke incentive. Aku nemu sida bisa break incentive ngagai orang ke tanam baru atau ke bisa mayo sida break. Nah, aku bisa harap incentive sida ya oleh ke nama tu selalu bertemu ke siapa ke bisik agi dalam lada abang rekod sidaya laban subah maya aku cek sida tu bisik maya break baja semua ngagai orang break allowance break okay allowance break bantuan tu dan kadang-kadang orang ke nerima bantuan tu nada lagi dalam lada nada lagi alam rekodnya dan agi sida break laban rekod sida nari update tu jadi nanti sida boleh update ke rekod sida ya angka hari ke peserta atau ke orang ke tanam tu sikit nurun jauh nurun dan orang ke agi ke nanam sida boleh break maya agi ni aku utai ke harapan hari aku tu tapi nanti sida bisa maya bantuan size pi aku industri lada kita itu oleh bisa menambah bisa nama tu bisa maya ke nanam lah
0: Okey, ngarap ke utanya penerangnya oleh di kemas kini kita ngambil ke teli ni. Ngambil ke sedak ke sikit yang meran kau lada jadi boleh diberi kita baja atau ke mungkin lebih baja ban.
1: Lebih.
0: Bakat tu ada nanam lada. Aku dah baru nanam lada tapi aku kini terima subsidi baja. Kini aku tunggak bajanya kan macam merugikan ni.
1: Aman.
0: Aman lagi beri ngagai orang ke sikit yang meran tanya lah.
1: Betul.
0: Kalau kita nanam. Okey, tadi kita dah kenal tentang pengawal pemansang aku dah disebut nuan tadi yang berhormat Datuk. Pembeli kita dah kenal tentang lada tadi itu kita ingin ngagai dagang temuai atau ke pelancongan lepas kita nemu sitak parlimen julau ngebuan rampak menua ke mana okey bisi palan atau ke genturang menua ke berbukit manyuh air uung atau ke air terjun air sungai kerangan ke mana untuk kita ngelantang kati apa enggak lumbung bujang berani rentam enggak baru pegai sitak julau jadi semua tu kita berhati ke ia boleh narik hati temuai luar datang ngelantang kati ke menua julau jadi bisi lah kini perambu ngagak kita julau tu jadi kawasan pelancongan atau kapalan dagang temuai di Sarawak.
1: Jadi aku mendak dia tu. Putai ke penting tu kita mesti bisi ekosistem pelancongan. Ekosistemnya rutinnya kita bisi supply chain, kita bisi orang rakyat, ke bisi bekerja dalam industri pelancongan tu. Now kita mesti sediakan produk. Jadi termasuk ke kita mesti bisi tour guide lah. Tour guide atau ke package tour pakai ke area julau lah. Lepas nanti kita narai perancangan tu kita bisi produk aja. Walaupun produk tu mana bisi orang berminat perancangan datai tang nanti narai orang lokal tempatan tu boleh mai ke sida kia atau ke bisi ke utai pengawal ke sida oleh kita kira oleh oleh dia ke semalam dua tu asal sebab aku impact bantuan ngagai ke pelancongan buat area julau bisi kurang jadi ni alai dia tu aku tu bisi fokus berjakut buat rumah panjai dini-dini tempat aku berjalan buat julau aku ngasuh ke rakyat termasuk tuan rumah termasuk biru wanita termasuk JKK awak ke sidak runding meh runding ke nguna ke rumah sidak sitik jadi homestay kedua nanti oleh biru tu fokus buat kraftangan nanti craft tangan si daya si nak nemu bisi skill tu untuk gagal ke utainya kami tu hari pusat himat bisi ke gagal bisi giga orang ke hari semenanjung tu ngajar ngajar sila. Bakal kita empat lama bisi ngajar sila gagak clutch bag, you know, black berkulit tu. Tang hari itu sila oleh personalize nambah ke design hari ke local tu. Mereka utanya lebih canggih lah. Jadi ente ke bisi bakal produk oleh ke nyual kagai ke pelancongan tu. Tourist, you know, aku percaya kita itu mesti bisi tempat terlekat ke utai semua. Mesti bisi siti kedai, kita mesti bisi siti pusat latihan. Untuk ukai nama tu, siti kebantuan pelancongan, siti kebetahan adat kita. Laban dia tu aku muda orang orang biar tu, mayo sira tu, nanamu nanamu lagi gagak buat kumbu. Nanamu sira gagak. Nanti dia tu agi bisa orang nemu gagak tika, agi bisa orang nemu gagak mari. Nanti selama-lama tu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, engkau tanya orang pen nak ingat lagi ya? Jadi kita itu mesti bisa pusat latihan, setiap pusat ke bisa oleh ngajar, belajar, utanya semua. Kau orang pelancongan datang, sidak pen oleh beli. Kau kita mesti bisa tour guide hari tempatan tu. Jadi tour guide dia tu, nanti sidak kak gagak khusus, sidak kak berlesen. Aku nemu sila belajar bahasa kucing. Bayar ke 7,000 ringgit untuk 6 bulan. Dan aku bisa memohon bisa hati mai ke sila ngagai ke julau atau ke serikai atau ke sibu semua dia gagal ke siti khusus dia awak ke orang tempatan oleh sama belajar akan nanti bisa subsidi bisa bantuan dari kerajaan. Kita nurunkan kosnya. Saya sebab aku mayo gi orang boleh masuk. Laban kedegalnya mah, bisa ke orang sida nemu jago English, bisa ke orang nemu jago bahasa bukai, bisa orang mayo kerja offshore. Dan kadang-kadang ukai semua agi oleh kerja, bisa ke orang udah pado sida narik kerja baru mah, oleh ke sida jadi ketua galaman tu pengawal tu ukai pengawal berat.

0: Ya, lepas kita berhati ke menua kita di Sarawak itu sikit, ya, terbilang kau gaya rampak menua kita ke cukup yang mana. Tambah lagi kita kira ke di Sarawak itu tentu enggak menua menua-menua ke tahu di lawak kita kampung atau ke hutan asal kau lihat di lawak kita iba julau pu nanti kita yang rembai ngagai pengawal homestay bisi pala di bermalam mai bala bermalam tua di pilih julau tentu tanya Siti Ari berita mana lah ni
1: ngal tambah lagi pasal hal dia tu kerajaan pusat ngal kerajaan negeri Sarawak sida pen fokus buat pelancongan nanti kita mendap menteri kita hari kerajaan pusat tu menteri kita hari ni pelancongan hari Bintulu sampai ia hari ni hari Kebiri nanti kita mendap kerajaan negeri Sarawak sida beli mass wing beli wasin tukar nama Bono Air jadi tujuan sida gagal utanya pengawannya lawan sida tu kan mai pelancongan direct hari ke benua luar negara nebo melalui ke KL terus direct ke Sarawak jadi nanti Sarawak tu bisa mai orang pelancongan tu nak patut orang pelancongan tinggal buat Kuching, Sibu, Miri tau ke Bintulu nanti orang kena bas tu hari ke Kuching, ke Sibu patut sila ngetu lah ngetu bas Riaman kini ngetu bas Betong tau ke ngetu bas Julau jadi ni alai aku percaya Julau tu sigi bisi mai utai ke di pedak natural beauty sigi bisi tu area ke aman hutan tu mayo nanti orang luar negara tu orang Arab tu nak kalah sila mendak hutan tu boleh mendak hutan bas Sarawak
0: sebab di mai sida bermalam bak rumah panjai mendak budaya kita iban
1: betul
0: orang di menua
1: betul aman hutannya nak boleh di pedak di luar di tempat-tempat buka itu bas Sarawak aja. Orang ngajat kita orang pepantun kini orang ke nyame kita oleh jadi showcase tu jadi city produk hari ke menua kita ulu luar bandar
0: tebal lagi nyam gak boleh mantu nyungka penatai pemisi rakyat di pelilih jual laut sama utainya oleh di kemujur ke kita jauh ke dia yang mana tu jadi bala peninggal kita ke diau di pelilih menua jual laut kita ke dengar ke program kami kelemah itu temuai ketika ngau dalam konti kita ingin si awak program randau pemansang enya ia berhormat Datuk Larry Seng agi ngau aku berandau di konti jam kita kira ke nyoka setengah jam ke dua berandau udah tu lagi sedau kami dua ya nguyen ngagai tanggung pengawak ke dipangku ya dia tu nyadi chairman lembaga industri kayu Malaysia kami dua yang menggal program tu enggau Siti lagu dulu ya okey peringkat banyak mari kita berperindah enggau Siti lagu tu okey lagu nama yang bernama Dato
1: anak dara ibu
0: okey penyanyi ya
1: Rikiel
0: okey bergulai sejalan dengan kami di YFM udah lagi nama baru Randau bergulai enggau temui kita dalam program Randau Pemansang.

0: Balang manyo ka gini nga kami secara online mega, okay? RTM Click tau ke ngena My TV kita, okay? Tambah lagi ke malam tu gini nga randa ke bulan ngau temuai ke dika ngau kita, okay? Yang berhormat Datuk Larry Seng untuk pihak program randa pemansang YFM ke tau di dinga kita mega tanduk program dia kena kari 6 pukul 10 pagi tadi udah berkenan ke sentang pemansang pengawak ke dekat diatur tau ke udah mujur diatur di pilihan parlimen julau yang kaum dagang temuai tadi yang berhormat Datuk tunggang kai pangku pengawak nanti laban nuan ke jadi penari rakyat ke Datuk nuan mega dipadu mangku pengawak jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia atau ke gerempuang industri kayu Malaysia jadi nama tanggung pengawak lembaga tu boleh nuan ngerintai.
1: Okey, jadi lembaga tu segi setiap badan berkanun lah. Tau ke Enti Jaku Orang Putih tu statutory body. Jadi kuasa tu segi regulatory lah. Maksudnya kita itu bisa gagal ke perancangan untuk strategi untuk membangunkan industri perkayuan di Malaysia. Ngau kita itu bisa pelesenan, kita issue lesson untuk syarikat-syarikat untuk beli, jual, import, export kayu dari Malaysia ke Malaysia. Ngau kita sama bisa ke R&D, kita bisa ke untuk ke tanam semula ba kayu species local tu. Kita sama bisa ke setiap anak syarikat untuk membangunkan syarikat-syarikat Bumi Putra untuk dalam industri perkayuan. Kita itu bisa ke nama tu bisa sama bekerjasama kau agensi di Sarawak.
0: Yeah.
1: Lepas Sarawak itu sidak bisa agensi hari ke pustaka. Sidak pustaka itu sidak menjaga Sarawak. Jadi MTIB itu kelebihan untuk jaga semenanjung. Jadi sidak bisa kuasa itu. Jadi kita bekerjasama hari ke latihan, hari ke kita bisa Wistek Sabah dengan Wistek bahasa semenanjung banting dia awak ke orang biar tu boleh semua belajar meh.
0: Yeah.
1: Bakal ni ke sidak gagal perabot, bakal ni sidak gagal latihan tu.
0: Sehingga nuan tahun bila berengkah menggumuk jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia?
1: Kira sudah 2 tahun.
0: 2 tahun,
1: tahun lebih ya.
0: Sebenarnya
1: sebenarnya aku tu bisa jadi pengurusi MPOC untuk jaga ke sawit.
0: Yeah.
1: Export ke promotion lah export.
0: Yeah.
1: Now sebenarnya buat MPOC aku bisa buat MPB ya, Malaysian Paper Board. Net isu tu tu jaga ke lada. Jadi aku jadi pengurusi buat dia. So kira aku sudah alam ke industri agro commodity lah selama 8 tahun lah.
0: Okey. Kira-kira sama penggal ganuan ke dah jadi kaban parlimen ni.
1: Okey,
0: 8 tahun. Ada juga banyak cabaran ke di tapi nuan dia berhormat Datuk enggak piam enggak. Biasalah pengawal kita memang mesti cabaran ya. Okey, buat nuan bu tentu juga banyak juga pemujur ke dah di baik nuan. Sebab tanggung nuan kan jadi chairman lembaga industri kayu Malaysia ni. Okey, itu pulai baru ngagai pengawal nuan ba Dewan Parlimen tu. Ya berhormat Datuk, laban nuan si keluar di Pari Rakyat ke nyukung perintah besar di parlimen. Bakal ni gaya sukung ngau kerja sama nuan ngau perintah Sarawak kena ngemansang ke rakyat tebal lagi di Sita Julau.
1: Aku muda hari antara kerja tu hari ke tun ngau ahli parlimen tu kita kerja rapat tu kita ada masalah lepas kita dua-dua tu kita fokus atas membangunkan rakyat kita memansang ke menua. Jadi ini adalah hari ke pejalan kita, hari ke dasar-dasar kerajaan negeri Sarawak. Sama aku muda, utanya dasar sama go hand in hand with kerajaan negeri pusat, kerajaan pusat. Yang aku sama belas sokong lah nama inisiatif di gagak bahasa Sarawak itu hari ke atas pendidikan sidak tu bisa gagak dual language program.
0: Yeah.
1: Sidak recognize UEC sidak bisa bagi bantuan gagak orang anak biar ke masuk universiti belajar percuma.
0: Yeah.
1: Abah khusus STEM. Asal aku tanya semua tanya ke mana kalau dia tu Sarawak also fighting for its right lah dalam MA63 lah.
0: Yeah, yeah.
1: Untuk ambil ke lebih kuasa hari ke isu hari ke nama tu minyak dengan gas tu. Dan aku muda nanti kita boleh sama control tu aggregator tu role ke jadi aggregator angka bisa lebih duit dana hari situ hari ni boleh ke bantu ke pansang ke menua kita ya.
0: Iya.
1: Kata masuk ke area julau tu.
0: Betul. Okey, tentu juga bisi pendengar kita hari pilih menua julau dengan program tua ke lemah itu dalam program kita ianya rendau pemansang kita. Engkau sidak yang engkau bisi serbana, okey, tahu ke permintaan hari rakyat ke di Pegunungan. Dini alai sidak yang oleh mengatai ke serbana atau ke permintaan sidak ya. Engkau bisi palan servis hikmat nonpu di ofis di julau din atau ke cara telefon atau ke bisi pekerjaan nonpu ke handle.
1: Oh ya, yeah, besik. Aku besik duetik pusat khidmat.
0: Ya. Yeah.
1: Setiap pasar pakan, setiap pasar julau. Dan kami tu besik buka sari-sari lah. Negai ke menjaga rakyat din lah. Now, aku pun besik setiap tempat buat serikai lah.
0: Ya. Yeah.
1: Staff aku buat serikai leban. Area serikai tu semua ke area area pakan. Now, besik ke orang rakyat tu selalu besik ngai serikai kembali barang semua. Jadi nyamai ke sida nanti boleh bertemu ke staf aku bahas rikai. Aku tu segi berharap pasal hal komunikasi semua, semua staf aku tu handphone sida bisa megang.
0: Yeah.
1: Bagi ke rakyat. Now, nanti bisa nama-nama isu sida sama oleh telefon ke aku. Lepas aku tu bisa ke buka handphone aku, nanti bisa nama WhatsApp tu aku segi balas.
0: Okay.
1: Dalam dua hari.
0: Terima kasih Daya bisa utai ke adik tanya. Okey, tak ke permintaan dari rakyat atau datang ke Palan Servis kau dah dipadah nuan tanya.
1: Oh, betul.
0: Nanti ya buat ofis yang berhormat Datuk, engka yang berhormat Datuk ingat nombor telefon lah, boleh dikongsi engkau dengar kita.
1: Oh ya, boleh. Okay, nombor telefon staff aku baju lah, nama ia Oscar. Nombor ia handphone 013-886-4372. Jadi aku sama bisa dua staff apa repakan. Nombor Kevin tu 013-832-6927. Ya, aku bisa sama sikut staff nama Jennifer. Nombor telefon dia 013-961-3824. Nombor Angela ya ba serikai lah 011-1992-4641. Aku bisa sikut staff nama Ida sama ba serikai. Jadi nombor telefon dia 012-852-9833. Dan nombor aku pun 012-804-6688.
0: Okey, nyak tadi nombor telefon ke tahu di Kangau bala kita di tempat bisik serbana atau ke permintaan. Jadi yang berhormat Datuk tu Kais Bina ngembuan manyuh pangku pengawak yang enggak ingat ke nombor telefon bala pekerja ya. Tahniah yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih Mayo.
0: Dia kau nombor yang berbagai ada rahsia dah dikunci yang kau peningan manyuh. Okey, jadi Datuk ilah nyamai kita yang ngenatai ke serbana kita, permintaan kita direct ngagai bala pekerja ya, atau ke ngagai yang berhormat Datuk Bu. Jadi sebenarnya tu waktu ngujung ke rantau itu yang berhormat Datuk, engkau mesti sekedar program pemansang atau ke pengawak ke dekat dia tuan nuan bak parlimen julau engkau tak disebut tu tadi engkau boleh ngelansak.
1: Oh ya, yeah. Aku tu mesti kata gaga aktiviti tiap-tiap bulan, aktiviti bekerjasama dengan agensi-agensi perintah peka ke program John Fit ke gagal tahun lepas mesti ke kita gagal ke fun run. Jadi John Fit aku kerja ngau bekerja sama ngau Kementerian Kesihatan, ngau fun run aku kerja sama ngau polis, ngau aku bersiati bekerja sama ngau rela, ngau agensi bukai. Laban kita itu ka mayo lagi orang rakyat baju lau sama oleh ke sama oleh bugulai lah. Pugulai ngau cara-cara mana. Ngau kita yang anang ke menua kita kelalu suni ya. Ada yeah. Aktiviti, ada ngawal semua. Nanti ke nganti ke pesta pakan, pesta jul, pesta pakan, pesta lada tu kelalu lama.
0: Jarak ya kelalu jauh.
1: Jarak kelalu jauh.
0: Yeah.
1: Ngau aku menda semakin lama semakin kurang. Ada ke orang peserta, orang ke aktiviti. Lebih yeah. Budget nak cukup.
0: Yeah.
1: Jadi mana lagi kita gagal aktiviti tiap-tiap bulan. Walaupun aktiviti ni pengawal untuk sehari dua, dan aku menda impact ia dengan orang rakyat ke bisik ingatkannya lama lagi. Jadi ni ke utai ke target kami tahun tu.
0: Betul. Maka nanti kita yang ngatur pengawal belandaan tadi, hingga kita boleh ngatur di menua julau, mungkin kita boleh ngangau bala buka datai bermalam berumah panjai homestay.
1: Betul.
0: Nya boleh kena kita nyungkap benda di mesti rakyat dia ni.
1: Betul. Yang aku bisik sama ke gagal mai lagi aktiviti keratangan.
0: Ya. Yeah.
1: Awak ke balai biru wanita tu, bala sila Indo tu, boleh sama masuk dalam dalam niam eh. Laban aku beda hari ke orang ke dia baju laut dia tu mayu laki ke bisi oleh kerja tu sida kerja offshore.
0: Iya.
1: Tau ke sida kerja ba tempat jauh tu. Tinggal mayu ke Indo orang ke tuai ngau orang ke biak. So kita yang sama mesti mesti giga aktiviti ngai sida ya me. Aku muda biru wanita dia tu mayu aktif ah. Sida dini-dini jalai ke function tu biru wanita tu sida tu pakai baju bajet tu semua datang megang uniform bisi. Jadi ni kita mesti jaga jaga sidaya ngau nolong ke sida hari ke aspek aktiviti ngau craft tangan.
0: Okey, engkau bisi bala-bala kita daripada biro wanita ba sita julau ninga pemimpin kita kelima itu bala-bala tuai rumah. Okey, ni nemu WB Datuk rumah aku dega gak kita nya di homestay. So aku minta idea nuan bekeni. Ailah kita ingat tu programnya yang bikin mujur di berjalan ni. Bala tuai rumah, bala pengulu, bala pemanca dipilih oleh julau. Ni nemu kita sama bekerjasama. Kita ingin mansang ke peramu ke dah disebut ya Rahmat Datuk tadi kami kita tanya jadi nyata lah.
1: Terima kasih.
0: Iya, kita ada kang angkat ke mega industri dagang temuai menua kita serok di itu tambah lagi kita ya sigi terbilang gau menua kekayaan gau adat asal main asal gau hutan tropika kita. Okey, laban tu kira ke nyoba ujoran dau tu yang Rahmat Datuk aku kira ke meri peluang agai nuan meri kira ke nada tu lawan meri pesan selamat tahun baru ngagai peningat kita yang gau bala rakyat nuan ba parlimen P209
1: Julau. Terima kasih. Aku sama aku akan nyebut selamat tahun baru ngagai kita semua semua orang pendengar. Aku harap ke tahun tu kita boleh mojo dalam semua pengawal. Harap ke rakyat semua bulai ke mana. Anang-anang ke Belayak, anang ke Carut. Ini aku tak kepenting.
0: Yeah.
1: Anang ke Ngirup ke Mayo, anang Ngirup ke Lalu Mayo. Nanti boleh menjaga ke pengerai kita. Aku harap ke bala ke petanam tu, sidat tu. Bisa boleh hasil ke Mayo. Tau sila tu semua gayu guru gayu nyamai tentang senang sila linda doa beno.
0: Okey, terima kasih ngagai Yang Rahmat Datuk pembiak kami hari UIFM kira ke bersambi ke Yang Rahmat Datuk terus mujur lantang dalam ngerja pemenuhan ini hari pemenuhan kenyadi pengaruh rakyat jadi aku DJ MA di konti ke lemah itu malam tu kira ke hari kami sebuat pengarah penyiaran Sarawak ketua penolong pengarah section radio pengurus UIFM Monica Midi pengelola UIFM Iban Edmund Langgi dan bala kru penerbitan program Randa Pemansang ke sekali itu beri pesan terima kasih ngagai Yang Rahmat Datuk Larry Seng yang nyakaban Parlimen P209 Julau kemegak Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia boleh ngisi program kita edisi ketua bahaya program Randau Pemansang di keluar kita malam tu 16/1 tanduk ya tahun diringa hari 6 pukul 10 pagi jadi kira ke tu ajak nakak ya Randau kami dua Yang Rahmat Datuk jadi terima kasih ngagai Nuan biar kau dah limpang kita jadi lagu kemudi ya Yang Rahmat Datuk
1: Berkikis bulu betis tu
0: lagu favorite bala saya nak biru wanita ni
1: oh
0: gak bala tu lagu
1: rancar tu
0: iya jadi kita terus mendengar lagu kena tutup program Randau Pemansang ke lemah itu ini lagu biar berkikis bulu betis.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamka berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita. Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri musik Iban.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Betul, saya popularkan di kalangan anak-anak menggapai yang di langit, maknanya menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fear.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG, Kampus Pendidikan Teknik di Nilai, Negeri Sembilan. Sementara itu, Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, golongan belia perlu memperkukuh jati diri dan keupayaan menilai kesahihan maklumat bagi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan AI serta peningkatan ancaman penipuan dalam talian. Menurut beliau, perubahan lanskap digital menuntut generasi muda lebih berwaspada terhadap kandungan yang diterima menerusi platform dalam talian. Katanya, pembangunan golongan itu perlu merangkumi aspek kepimpinan, ekonomi, kesukarelawanan, kesihatan mental dan integriti selain melahirkan individu berilmu, berkemahiran serta berdaya saing. Ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8% menerusi laporan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK suku kedua 2026. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan angka berkenaan lebih tinggi berbanding 5.4% pada suku pertama tahun ini sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini pihak Dozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi Alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih kukuh dijangka membantu Malaysia mencapai sasaran defisit fiskal 3.5% daripada KDNK pada 2026. Ketua Ekonomi Kumpulan M-Bank, Firdaus Rosli berkata, sasaran itu disokong oleh pertumbuhan ekonomi nominal yang lebih tinggi, penguatkuasaan fiskal yang lebih berkesan serta peningkatan kutipan hasil kerajaan. Menurut beliau, walaupun terdapat risiko daripada harga minyak global dan ketidaktentuan luaran, asas makroekonomi negara yang kukuh turut dijangka menyokong pengukuhan ringgit pada separuh kedua tahun ini. 10 cawangan Jabatan Imigresen Malaysia JIM di seluruh negara ditutup sementara hingga Ahad ini bagi kerja-kerja penyelenggaraan sistem yang memasuki fasa 5. JIM menerusi Facebook memaklumkan cawangan-cawangan terlibat adalah Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis, Alustar Kedah, Lumut dan Teluk Intan Perak, Kuala Langat dan Kuala Kubu Baru Selangor, Port Dickson Negeri Sembilan, Temerloh dan Rauh Pahang serta Mersing Johor. Tiga individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sidim, Kampung Ulu Riau, Kulim. Ketua Polis Daerah Superintenden Syamsul Sinring dalam kenyataan mengisahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2.38 petang tadi. Menurut beliau, mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air dan ketika kejadian, siren kecemasan di lokasi berkenaan mengalami kerosakan. Esok, penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan akan diumumkan. Segala persiapan kini berjalan lancar. Ikuti laporan Amar Irfan Rahmat.
3: Esok tumpuan beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi PRN kali ini. Segala persiapan akhir kini dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi esok membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya setakat semalam. Dengan persiapan di peringkat akhir, tumpuan esok bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan diminta supaya tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yunis Waran Ramaraj berkata, tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengadil dari Slovenia, Slavko Vincic, dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klancnik dan Andras Kovacic, manakala Adam Makatmeh dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang spanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England. Keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Badminton bergu lelaki profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan Amerika Syarikat Cheng Ziyi Presley Smith 21-18, 15-21, 21-13 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Gymnasium Metropolitan Tokyo. Mereka akan bertemu pasangan nombor 1 dunia dari Korea Selatan Kim Won-ho, Seo Seung-jae. Sementara itu, bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su-yin turut mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan nombor 3 dunia dari Denmark Mathias Christiansen Alexandra Bohe 21-17, 21-17. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan Hong Kong Tang Chun Man Si Yeng Suet.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran memberi amaran akan membalas dengan tindakan lebih keras jika Amerika Syarikat melancarkan serangan baru ke atas infrastrukturnya. Jurucakap Angkatan Tentera Iran, Brigadier General Abul Fazi Sekarchi turut mendakwa Amerika Syarikat dan rejim Zionis menjadi punca ketidakstabilan di rantau itu. Setiausaha Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres memuji usaha China merapatkan jurang AI antara negara menjelang Persidangan Kecerdasan Buatan Dunia 2026 di Shanghai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ekonomi Malaysia berkembang 5.8%, 10 cawangan JIM ditutup sementara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrong, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggak semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

Okey, lagu kena mungkal segmen pemerintah malam kita. Lagu dari Juya Ya, Ngapung Lalu Haku. Sama malam guys semua, balik kita ke malam tu. Terima kasih mega ngagai Rolana Gilbert. Udah bergulai ngau kita bahasa dalamai. Bapa merindang malam, kita bergulai dengan aku, Min Meliza Rayon Ari Diato, nyentuk ke ngagai tengah malam tu lagi. Ya, jadi itu program kita lebih lagi bawa FM, nadai mayu berubah untuk ke malam tu ni, habak jam ke terubah tu lagi, urung pukul 9.30, mai kita ninga ke Randau Ruai. Di pukul 10 malam, bakal selama mega andur kami nabur ke berita malam Mari YFM. Jadi pengudah mendiang ke berita lagi peninga. Kita dekat ninga ke tandu program ke dikeluar ke Sharon Ludan. Hanya kini kita sar itu. Bak jam ketiga, kira ke jam ke penudi bak pemerinang malam. Mai kita ninga ke lagu-lagu irama etnik pupu bangsa. Okey, nyak ketua program kita ungkup ke malam minggu. Kita ke malam tu bak pemerinang malam 17/9/2026. Jadi terus meninang kita dulu. Ngau Siti lagu dulu ni. Udah nyak kita dekat terus meninga ke Randau Ruai.

0: Kamu baru kita malah lalu air ke sekali tu ucau. Alah kemalah kita semua semua baik lagi. Sebab payah ke lansia ingat kelebiok lebih ake maya hari tiga. Alah tahu lah lansia pendiam kita ingat kelebiok ucau. Ya bukan lama dan ucau. Lama apa program lana luai tau ukai semina ini balang kita tau nusi cerita kami bak terbawai kanyuak di tau dan cerita ke di tusi ini kita tau ke sekali tau tau jadi kelalau bala kita mayu jauh kelebih lagi cerita kenyari balang inok lapi yang kedekat di kunti aja buatnya ya nama utai nyari nyau jauh. Alam kita ini kerana ruai ke sekali tau ianya jambut hero. Hei hei wae jambut nemu jadi hero.
1: Mas Siti Lemairi mak rumah panjai terumam piting tembawai kenyu.
0: Nama bijian tu tanah daya ke? Napa semua bijian tu diulam jabut? Patut gak lapan buat jabutnya majak nadai? Heh, bukan nak ingat aku kini. Kemari nak ingat meli bijian maya ke pasar sekanyua. Eh, bijian ku panah lah beli. Aruah jabut mana? Masa boleh beli, pancut boleh beli. Hei, aluah-aluah jambut tu udung anak aku. Dan, nanti nak berbici yang lagi. Mana baik ke utai pakai? Eh, ni jambut. Nadai ayam sepah pagi tu. Ayah sepah nadai. Oh, jambut. Jambut. Nah, kini jambut tau seminggu-minggu tu banget nadai ngelari rumah. Jambut!

0: dah buatnya banget dia ubat ruai sidak lapi yang lama-lama. Mama banget ini yang dia biar. Oh, jabuan. Jabuan. Mulai kita dulu jauh.
1: Namanya ini, oh ini nama utanya aku tuh. Lagi kira main aku tuh. Anang gue bakal ngau-kangau dulu. Di nyamunyi rusak tercabut tanda waktu. Bakal ngau kaku hari tadi. Pada aku lagi dulu nih. Lagi. Kuaku lagi kira aku tuh bermain.
0: Eh, namanya wak kenali ya. Mulai dulu. Lagi aku pula seperti yang dah lagi. Bangan nak ningas kali. Dek tau. Bangan entah mah buriat duduk abak luai orang ni. Nalai nyebut rumah diri empau dek. Mulai kita dulu. Lagi ni memayal baru. Hei, jabut.
1: Hei, nak kau dek tau ini. Dai utai orang pakai ni tu. Dia ajak kawan-kawan hari tadi di ngang aku tu. Ngacau daun mau main ni tu. Okay, hantu.
0: Ya, yeah, tu duit kena lim-lim bician. Abi ya bician tuan, mu dek. Ha, ini dia tahu kat nyumai. Tahu laluan duit bician dia tahu. Ana maju lah ya. Ana meli kue abis-abis nanti belanja dia pergi lah lagi dia nyamuk main baru jambul anda makin nyamuk dia jambul anda memuat dek ngak busuang mu dek ngelaban ulang tuai anda dia meli ketua biji yang dulu bakancir mulu anda menjenjam dek membeli ke biji yangnya udah beli biji yang lu pulai mu dek
1: tu beria ini Belen duit tu lagi. Kena aku mulai es krim tu lagi. Anang nanya ke aku lagi dek. Upah aku beli kutai kelut kibak, kelut kanan kulu kilai.
0: Eh, udah aku malah tadi lalu ya baik pulai. Hei, anak yang buta pinta dek. Lalu yang kena dek sekolah pergi lah kamu dek. Alay, jambat lagi dek, ngalau. Nak makan air tu atau lagi?
1: 15 minit udahnya. Ini nah tu biciang. Pakai di magang papa ke biciang tu. Udahnya nang ngangau ke aku lagi dek. Kak nyambung di tiang baru aku tu. Ngau nak lepiangnya. Bajak ni nemu di ni. Aku takut kemai ke berak. Bisa itu laban pemajak nak lepiangnya.
0: Ucau. Aki miat udah kak bapangan. Akai ente besar nak lemu aki klu. Kuah hang ini dia tau digiga oleh inau. Apa yang naik oleh inau. Lemu dek. Nak ngipak kering ku baru pemerai. Satu tu sen miat dia tau.
2: Sejam udahnya.
3: Angau. Usah ngau. Dini dah ngau. Jampak sangau pansuat dek. Pada diorang begau bermua rumah kitanya. Begau ke jabut, labuh pariat bermua rumah panjai kitanya.
0: Hah?
3: Oh, sangau. Dini no dek sangau.
0: Jabut? Nama boleh jabut berkenyak? Namanya tadi ia berluai sida lapi yang dia bermain dengan lapi yang dia kinauknya. Ni nama pengawaknya nyau ke mua rumah nyakian dek. Nah, bukannya tahu labu dalam balian.
3: Eh, dah ada dua rumahnya tadi ngasuh aku ngangau ke dek. Benung begau kita serumahnya din. Sedua anak lapiangnya ke pemain. Main gagai tadi bertengah laman. Bermua jalai berumah kitanya tadi. Aku tu nak menemu cerita kamai tu sangau. Alaban kaku bawa bila ya tadi. Ningau orang begau. Pansuat gak aku. Nyak ke tuai rumah ngasuh aku ngigak dek. Ngangau ke dek. Aram, nyampak gek dek. Kian tua ngesah sedak ekian.
2: Endak lama udahnya.
1: Okay. timpang peniau mak tu kopi mak tu incuat mak kopi mari ke rumah ngayak aku tu timpang peniau ayak ke rumah ke rumah nada bini aku nanti kaki ketuk nyok nyok patah sepiak elak nyok okio nyadi aku tu
2: unyuar kaki dia unyuar kantan tak dulu unyuar kaki dia papa palo beti adanya uji kurulo
1: banyak di rumah dia mai tu ulur tu nauli angkat tu nauli debing ku tu nauli kati tu ayah di rumah dia mai tu
0: ye jamu nama ma pengawak dia punya nyak berdei anak banget mancal bebahin nyak menyau labuh ke parit nyak berapa kali aku dah ngajar dia jamu mana mancal. Age mancal. Selka aja kau kuna dai memasuk pendian aja buat. Ha? Selka aja laku. Sawat de munyi nama le nyawa laku. Munyi leka berdia mule. Tau mia. Ha, tau tak kengai aku. Ya, kena de patuang. Kena de bakal. Nona le pengawa bukai jabuat bak ceritanya nare mula mua ulah bukai jabuat mula mua ini le ngau de. Ha? Nak lama ada ini de kau kamu ka klinik kedirai. Ngamai ke? Udah de bakal. Ha, ini de nyadi nomisi. Ha, ngan ubat keliah de nya. Hei, jabu, nak lemu ke klinik cara aku ngai ngajar de. Anak de ambek kena muncul. Inai de nyang coba ngabatu kena.
3: Apo? Namanya nak patah kaki jabuknya tuan rumah? Uji petak.
2: Ya, aku sanggau ngasuh ke jabut yang ngunyur ke kaki ya dulu. Udah tu lagi, koma ya terus ke hospital kian lagi. Di tu sanggau. Tak madah ke di. Ukai rindu-rindu jabutnya. Labu ke parit. Lemai tuan mu di. Ukai main, ukai bermain tu. Nadi hero jabut lemai tu nemu di sanggau ngai kedena nemu
1: amai ga ini tu hi arwah dinya lalu nadi nemu tai dinya ini sepatut nyedi tau riga-riga ini sengau lubang itu wang di boleh coba aku tu nemu di aku tu udah nyari Superman, udah nyari Spiderman, nyari hero aku nyelamat kindo darah, nemu deh. Anang kak nganganu aku sebarang deh, ngai kedi temu tepar lebah kau lagi.
0: Hero nama, nanti labu aku paritnya, ha? Hero tai mayaunya. Akai, bayi hero ku tai deh jabun. Eh, jabut. Eh, pernah pala aku lah mandi jabut. Nanti 10 ikut orang makan dari ucuk di wan aku jabut. Dia nak aku terengkah jabut. Bahasa nyur mutan dia nak lah orang. Bahasa kita batu tujuh uciang dia. Eh, pernah pala aku ngau dia tu jabut. Nak lah untuk aku ilak majak bekuk jabut.
2: Nah, mandi. Sanggau-sanggaunya mede anak temeram besari-sari dalam bilik medak apa namanya tituk mama gak temeram medak tituk besari-sari dalam bilik nemu di ucuk di jabuto baru dan nangkap orang terjahit naban kana lapiang kak naban kana lapiang jadi nadai jabut tadi kemudah kede udah mengek nyadi genselan nana lapiangnya nemu di tu si kede dia cerita kede dia dijabut tu si kede ngambil ke ini dinya nemu lalu nadai nemu tai ini ditau
1: nemu di tadi ini ya tai hero aku tau nyadi hero tadi kena kakunya nemu di tadi di kengesuh kumli mikirnya lalu bikinnya tadi lalu ku simpan dalam kandit hancut tak kena kumlis klaim ngagain ini gila temu deh tak orang maya kami dua anak lapiannya kan agai kedai negi lap tadi kami dua bisa terpedak ke kereta siti pakai yang tengah laman nyak mudi bak mua jalai ngagai jalai besainya orang dalam keretanya ngepai nunjuk ke sekalian sekalian putarnya nemu dia tetap pusing-pusingnya sepusing kok ya iya aja nyual sepusing aja nyual dini nak kami dua kak udah lantau itu nanti lantau mayu lalu dini nak kami dua sepangai melayi Belanda kita Belanda kia nak kami dua anak lapi yang ni tadi datai dia tadi lu beri es krim ya benuang kami dua makan es krim kedebri lakinya tadi ya lalu nangkap anak lapiannya lalu tepuk kia dalam kereta kak datapan kia nemu di ini is it loud and clear ini bisa dengar cerita hero di tau ha?
0: Nanya mana lapiannya deh nyomennya taban kurangnya akai parai
1: mesti lah ya nak ulian nabannya laban aku tu bisi tadi ya kan naban kecepren aku dininya tau ya kak bebini giga lindu bukai nanti kak ya kan naban dini sige tau ini aku sige ngasau nanti ditaban kia ambil kesidaknya ngau di asaita makap gunis om nemu dini anak lapiangnya tadi ini lalu terawah-rawah kang lepas ke diri nemu dini udah udah tepuk ya ke dalam kereta aku nadai pikir panjaya gai ngai kedenan nemu ini tangkap aku batu kebesai lalu tikau kungut batu besainya tadi tau mesai batu pengansak tau pemesai-mesai batunya pedaknya kacanya jalan ini tikau ku ngau batunya cermin sementar lebaku ini terpambar cerminnya laban batu tikau tadi Kumayalah ya anyang bujang rebah baru temawai kenyok tu.
3: Nah, udah nyakati tadi jabut. Ulih lari anak lapi yang nyari dalam kereta orang ke kanaban kenya tadi.
1: Lakinya tadi, kumada tadi, lalu ngejuk kaku ngagai di sijalai. Nyotep lanti yang mempusin nanyan nakunya tadi. Nyotep lungi yang nangyang nakunya tadi. Udahnya ya lalu tamak kala kereta kanaban kana lapiangnya tadi mayanya keretanya pansuat aku mada tadi aku lalu ngempang jalainya dalam matiku dien mati pun matilah dia ngai kedi nanemu ngai ke kita nanemu banyaknya tiapa jembatan baru matu kereta yang kaya terkenyit ngai ke nganta aku lalu tepawah ke tisi jalai ngau aku sekali labu ke parit pedak aku peniau aku nyoba kabuku telabu kabuah kena kurang dalam paritnya ada aku nemu udahnya utai nyoba kesengit makan kaki aku akai aku sini namu nadai kehidup nanti na tegal anak lapiangnya kapak kunya nanti di taban ke ini nadai aku kira kanya ngai kade na nemu na kade taban dia ina kade gagak orang ke gagak ke orang ke lawak dinya adai maku gagak kade inya nya
0: ye dia nam boleh ada jabut nanti orang abang ke ini dia tahu siapa nyumai kade dia tahu kan tahu apa mimik. Ha? Siapa ngau di sebiliak ke? Ha? Kadang-kadang dek tau. Tinggal langkah, tinggal kaku seminggu. Ih.
2: Nasib menya aku baru datai tepeda ke keritanya. Basatup ngaku. Buat mau simpang rumah. Iya, yes, buat mau simpang ke rumah yang tadi. Nanti nak basatup tadi. Sigi mecut terus orangnya neban kena lepian. Nya mebala tadi. Bisi beluarnya sama basahup nangkap lelakinya. Nyamai de pulas sidak bajari dan liat sidak kaki de tekan sidak pelaknya tadi. Ya selaki tekan naban kena lapi yang tadi. Sampai asai kumai atau sebarang bak temui kenyok tu kini. Sagi-agi betuai kata rumah peti yang tau.
3: Ya, ni lakinya tadi deh. Udah tangkap polis kah?
1: Ya, udah baik hidaki. Udah baik hidaki pulu. Tadi ngakai boleh polis kin ke sida ayah. Ni, ngau apa ini lapi yang sekali. Ya, ngau anak lapi yang tadi mah. Udah dulu kian ke sida ya.
2: Jadi jabu tu ngai jadi nak nitih ke balai polis kian ke? Jadi saksi. Tang, nanti bulan detai dulu. Laban kaki jabuannya budau le lurus. Engkau terpeleku selau. Kini terpeleku bayar labuh ke parit tadi. Maya ya kan ngempang keritanya tadi. Pamaga. Itu jabut tu. Nemu mainnya di hero. Nyelamatkan api yang api yangnya.
3: Ya, nyak nyoba ke kes ke bisa nyati bak kuci yang paling lamanya tu rumah. Bisa kita nemu ceritanya. Nak ke bisa sikuk nemu induk ke umur 8 tahun dia ke benua abak luar rumah sedak ya. Abak luar rumah sedak nyajak nak dek kebukai. Nyak pan nyoka ditaban ke sikuk lelaki ke nak kereta. Nasib orang sepia rumah sedaknya terpedak lalu jampat ngempang kereta ke kat naban ke nembiaknya tadi. Apakah kes jabut tu mea pihak sikit udah kena taban nembiak induknya?
0: Ya, Iwan Luan. Nama berani sama ke orang naban ke nembiak. Bak mua rumah ni. Nama bahawa sedak naban ke nembiak berkenyak. Kena sedak nama kini nembiaknya. Eh, macam-macam utanya di kemayal itu banun, banun. Ini majak-majak medunya, majak nyelai kemayal itu. Eh, ilau aku, jujur kita ketuai. Ingat itu, ilatap, kenyari kurang, metaban kurang. Eh,
2: hey, sigi mayuah kini biak kelenyau kemudian itu. Bisi sekedaknya ngekitan nemu, sini biaknya dijual. Ngagai orang ke nyual orang kanu kurang di pemerdagangan pernah pemerdagangan manusianya amnya ke tetap orang kaki jari kaki nyawa ketimpang peniau nya udahnya udah susah sida minta sedekah bebelanja lain makanya punya tadi ya kindo tadi bisi kerjual udah besain tadi ya kemin tadi tupi dulu menya. Udahnya besar dan sosialnya di sunal anual tubuh dari ya nanti di menua indah dia mayo utai itu nyadi menua luar dari Malaysia tu dia tu bedau ke tentu balatang nyoka berperpun nasaiku
0: nah. Apa takut ninggalnya tuai rumah hanya maku ngai jabuk bermain bertengah laman tau kejauh hari rumah. Takut eh kena tangkap orang jahi. Nama penyadi intik nyau menarik kaki jari agak jambuah. Ha? Ngau dedek ditaban kurang. Nah, aku selalu menakbak sebelah YouTube sebelah berita. Udah tangkap orangnya. Alamiatnya asuh orang minta sekehnya. Kak ada berkenyak jambuah. Berani dek. Oh, jambuah. Jambuahnya nanti ingat aku dek. Udah tu jabut. Pernah yang mana-mana yang terjakut kami tau.
2: Ya, kena dengar aku. Ya, kena baca aku. Kes ke di kucingnya. Udah dia baik dengan ikut. Lelaki kena nguji naban kena miak indonya. Kena baca aku kemarin. Kes tu di Tasat. Baru section 365 stroke 511 kanun kesisaan laban nguji dekat naban ke orang tahu tetu nanti ia ditemu salah tahu dikum jil 7 tahun tahu ke engkau kuam duit. Makanya aku tak tahu. Ia kena kuam tu kena letak perintah.
3: Ya, makitai tajak pambah muar rumah. Anak yang makitai tak berjimat, anak ngelak kena biak bermain ke diri. Orang jahit sikit. Nanti maya kita ilap sedaya. Nanti sedaya yang kerja naban kanak kita. Maya macam eh. Nyalai sama berjimat makitai. Tajak pambah muar rumahnya jauh. Kita patut berhati megak-gak. Balak kereta ke mangsa dini kita nemu tumbuh nak ban kan kita ke memain ba muar rumahnya.
2: Nya embulan datai. Baik kia kerja buatnya. Nya embulan datai. Baik kerengka di kumana sekali kap melalai apa semua baik suara beranak baik sekali.
1: Oh ya terima petiang. Itu sigat ni ayat turun putih uji tinggal ku depan bulan tu mayu indah misi ngetua dalam tu lagi udah gak bisa diputar kan ambil gambar aku nya uya kudanya dihiru nyelamat kecepren aku nya indah darahnya anak ngayak di ku nyebutnya lapis nya.
0: Ente bagi nyawa ketua rumah ni buat dek balas pita lagi jambuan. Ya? Gak lupa dek bangar ngai mai. Ini dia tahu.
3: Eh, lagi kita niti tu dek sangau. Lagi tu mai minuat ke hospital kian bisa minuat dia.
0: Ya, bagi nyawa cerita si dah abah tu mai kanyu lemai tu cau. Kamu dah bergaul lama si dah sangau tu. Alam keceritanya nyari kelalau bala kita kebisa anak lebih lagi anak di mana saya takut ke ulang ucapnya pernah kita udah nyari kemahal itu jangan amai ulang uliang nampak anak tidak aja bala anak kita anak siapa ulang titi ya lebih lagi inti ulang yang ada di kelalau indah bala anak main apa muar rumah agak ulian taban kurang jai nemu kita taban gimana kita ucau jadi ulang ke ngeluluk kedirinya di sangau nensi nanggai jabut tuai rumah petir melini liben lalu bangun melatih badai program ranarwa itu dikeluar ke menikah midi ya ada kesal kita ucau

Selamat malam pendengar, Dato' kami nabur ke Berita Malam RYFM. Integriti dalam pengawal tabir urus nyadi pugu ngagai perkara pentabiran ti efektif serta pemansang ti meruan di Sarawak. Sapi Menteri Baupis Premier Sarawak Integriti ngau Ombudsman Dato' Murshidi Diraja Dato' Dr. Juanda Jaya Madah anti nadai integriti polisi ke pemaduk manah penbisik risiko ndak mujur dekat di pejalai ka. Penglemik bak pengawak tabir urus accountability ngau atur pengawak tindak rurus dekat ngerosak pengarap ati mensia mayuah ngagai institution perintah. Nyalai penglantang ekonomi ngau pengarap ati pemeranak pokok semina uliah ditanka dengan cara ngatur pengawak ti mana serta ari-ir yang ketuai ti ngembuan integriti, etika ngau bisi accountability. Ya maksud ke jakunya lebih berjadi ke Integrity Governance and Fraud Prevention Conference 2026 di Kuching Sarito tadi. Berbangunnya Dato' Murshid Diraja Dato' Dr. Juanda Jaya madah ke Sarawak benua ngemansang ke Kod Tabir Urus Korporat Sarawak ngau dasar pemilikan negeri. Nyadi ke atur dikena ngenegap ke pengawak tabir urus institution seraya ngangkat ketikas pengelurus dalam pengerja pengawak accountability ngau effectivity city-city organization. Inisiatifnya dekat numbuh ke atur tabir urus tingayan ke aspiration ngau perkara ti dikemerat ke Sarawak. Nyak setipat ngau prinsip tabir urus korporat ti diaku bak renggat antara bangsa serta nyukung aspiration strategi pemansang pasca COVID-19 PCDS 2030. Awam dalam sarinya ngempuruk ke urung 300 ikut orang ti mungkur pengari ari servis upis perintah Sarawak, agensi ari perintah besar di Sarawak, Badan Bekanu Negeri ngau company bekawa ngau perintah Sarawak, GLC berandau ke isu bekawa ngau pengawak tabir urus, integriti ngau dagang sebarang penyalah nipu. Peranak empat buah genturong pendiau bak sita dun tarat dekat buliah pemayak perengka guna jalai alternatif baru ke bungkus RM8 juta tidak pejalai ke dengan agensi penguasa pemansang Greater Kuching GKCDA. Projek tu mungkur Kampung Sungai Riset, Kampung Skodok, Kampung Pelaman Payang ngau Kampung Cupak ti mungkur pengawak ngagak jalai sepemanjai 3.4 km. Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat Sarawak Datuk Seri Roland Sagawiin madah jalai barunya dekat nyedia ke jalai alternatif ngagai peranak dia seraya jalai kendang bisik ke diatuknya agi dekat dikenak. Projek tu dipelabak tembuk dalam tempoh setahun lebih bertati ke gaya tanah ke di gaya tanah ke cukup rata bak kandang endurnya. Yang maksud ke jakut tu pengudah berjadi ke pengawak nasihat tanah projeknya pagi tadi. Pekit badminton terbuka Westlake Miri 2026 dikarap oleh nyungka sektor dagang temuai perkara lumba ngamain di Miri. Pekitnya dekat ngempuruk ke 1,000 ikut raban penyerta hari 12 bengka menua ngau wilayah ngayan ke penambah bak pemayuh raban raban orang ke ngambil bagi enti dibanding ke ngau edisi keterubah tahun sitik tu kemari. Sapit Menteri Pemansang Nembiak Lomba Ngauran Dagang Datuk Dr. Ripin Laman madah ke pekitnya diatur dengan kerjasama Gerempung Badminton Miri Ngau Klub Badminton Senadian. Pekitnya nyedia ke 58 kategori nambah enti dibanding ke semina 29 kategori tahun yang kemarin. Ia maksud ke jakutnya bahawa pengarang berita berkawa ngau pekitnya di Miri. Pekit tu ukai seminaknya di pelasar pemansang penau renggat akar umbi tak mega mantu nyungka ekonomi menua tu dengan penatai raban penyerta ngau sida sebilia ke Miri. Tiga buah rumah dituntung penusah angus buat rumah libau Kampung Sepangah Limbang pagi tadi. Palan operation upis bomba ngau penyah penusah Sarawak
Derima kangau ngenyit bekawa ngau penusahnya urung pukul 10.44 pagi kalai udahnya tim ari upis bomba ngau penyah penusah Limbang dianjur ngesah ngagai palan penusah nyadi. Jentera bomba datai bandurnya urung pukul 11.25 minit pagi pengudah nempuh pejalai urung 40 km penyawa. Penusah angusnya nuntung tiga buah rumah numpuk ke diri-diri ianya sebuah rumah struktur entap ngau dua buah rumah seringkat setengah entap. Tenaga kami nabur ke berita malam. Jadi beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 17/7 dalam tahun 1989. Gabner Lyons 308A Eng Tin Wah bisi nemuai ke Kuching berserimbai dengan pengawak madu ke gulai sekedar Lions Club. Menataya bapanang bilun terbangsa Kuching diambat kaban komiti dari tiga klub terdekat di Ciri kelimpah belakaban Leo Club ngau Lions Club. Lembu di Kuching, Gabner Lyons yang bisi ngelimpang kawak nemuai meribasa ngagai Mayor Kuching Utara Dr. Yusuf Hanifah. Pengawak madu ke gulai Lions Club tu kais mina oleh negap ke kawal bak bala kaban kelab dan ngangkat ke semangat nyeri tuai ngau gawak keraban bangsa. Kelimpah mujur nyapai tuju ya diatur, pengerami tu mengak ninggal ke pengingat manis ngakai semua kaban kelab ke bisi datai.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

World Cup 2026 19/7/2026 hari Minggu. Main berebut ke Lumut 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English bak TV OK. 20/7/2026 hari 1. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English dengan Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

ka di ba, Heli, ka skaleto anuan senawa bulan ati ko kena merindang kita ba segmen apa merindang malam gulai nga kumin nama pengawak kita ke malam tu ne peninga ganya kita empat tindu kini agi beranda ngopangan diri di dia tu aku dekat mic kita ninga ke tanduk kini kita sarito gulai nga Sharon Ludan.

Ya, pendengar bertemu baru kita buat program Kini Kita Sarito. Jadi, Kini Kita Sarito pendengar. Baik episod ke sekali itu, kumai kita berjalan rawan ngagai Sungai Asap Belaga. Sungai Asap sitik kandang endur pengentap pendiau ti tebilang bak menua Sarawak, kandang menua tu bepalan bak pelilih menua Belaga. Lalu tebilang ngau pemanah rampak menua, budaya, komuniti orang ulu serta kawul ngau projek tekat air bakun. Dalam berapa tahun kudah, Sungai Asap majak buliah perhati jadi palan endur ngagak ukir sape ke pemadu besai di menua Sarawak serta antara ke pemadu besai di dunia. Sungai Asap ukai seminak berguna ari sukut pemansang negeri dan megak kelaik penegap budaya komuniti menua pesisir Sarawak. Lalu kandang menua tu ngembuan gaya tinya laik ketegal gempuang pemansang moden ngau penghidup asal komuniti orang ulu baka bangsa Kenyah, Kayan, Penan, ngau ukit. Kelimpah ari tebilang ngau main asal serta rampak menua, Sungai Asap megak nyadi palan ti berguna dalam cerita lama pemansan Sarawak, laban, genturung pendiau tu ditumbuh ke endur-ngenduah peranak ti bisik kawul ngau pengawak ngagak tekat air bakun. Kebenar ya peningah, kandang menua Sungai Asap jadi palan pengentap pendiau baru, ungkup komuniti, kepindah ke Tegal, kengagak tekat air bakun dalam tahun 1990-an. Jadi tekat air bakunnya siti dari tekat air hidroelektrik ke pemadu besai di Asia Tenggara. Projek tu digagak dikenak ngasir ke kuasa karan ke pemansang menua Sarawak. Tajak betapi dengan bermacam pemar, komuniti Sungai Asap udah mujur, memansang ke kandang menua tu, yang dikenturung peniau ti majak nyulut. Kedia tu peningat Sungai Asap, bisa mayuah, utai guna bakal sekolah, klinik, kedai, dia megap bisa rumah panjai moden, ngau perengkah guna asas kebukai. Tajak pihak, komuniti itu agi ngetan ke main asal sidak ya. Dini lokasi Sungai Asap tu peningat. Lalu Sungai Asap tu bupalan bak pelilih menua Belaga, bak kandang menua tengah Sarawak. Kira-kira luar ya semak ngau tekat air bakun. Lalu berjalai ngambil awak berapa jam berjalai ari Bintulu. Ya tu tadi bak tengah menua Sarawak. Lalu kandang endur ya dikelingit ngau bukit, sungai ngau kampung. Hujan tropika. Kini cara kita ngenatai kediri ngagai Sungai Asap. Cara ya, bisik mayu cara ya, cara ketubah ngenak kereta, jalai ke pemaduk suah, dikenak ngelawak Sungai Asap, ianya nengah jalai darat. Ari menua Bintulu, jalai ari Bintulu ngambil awak bak penglama 4 ngagai 6 jam, berpangai bak gaya jalai alun, lalu jalai menuju Sungai Asapnya nengah jalai dalam menua ngau kandang endur tekat air bakun, ngau cara ke sitik dak ngenak bilun. Temuai ari luar Sarawak selalu ya sedak yang depan bilun ngagai Bintulu, lalu nerus ke pejalai ngenak kereta ari padang bilun ke pemaduk semak ngoya, ianya padang bilun Bintulu serta cara bukai kena kita ngenatai kediri kia ianya ngenak perahu. Sekedak kandang dur ngelingit Sungai Asap megak ulih di lawak ngenak perahu. Lalu pejalai ngenak perahu merik pada lebak ti nyelai. Kalai kita ulih ngasai ke pemanah rampak menua Sarawak. Ti kita medak dari penyampau tubuh peninga. Penyampau tubuh di Sungai Asap tebal lagi. Sidak ya ke ari komuniti orang ulu baka bangsa Kenyah, Kayan, Penan, ngau ukir. Biar megak komuniti itu agi ngemeran ke main asal, tajak diau bak palan pengentap pendiau ke moden. Matam pengawak peranak menuanya, yang kaum, bumai, pengawak berikan, asil penglandik jari ngau pengawak, tiba kaul ngau sektor perintah, ngau peribit. Lalu kita nguyang agai gaya tau ke rumah panjai. Rumah panjainya agi nyadi identiti komuniti orang ulu, tajak pun langkar yang moden, hari keudah.
lalu budaya komuniti di Sungai Asap megak kaya mat ngau muzik asal, ajat, kayan asal, ngau adat. Siti ari pematak terbilang di Sungai Asap ianya ukir sapek ke pemaduk besai di Sarawak. Ukir sapek pemaduk besai digagak nyadi kekelaik temegah budaya komuniti orang ulu ngau pesaka asal muzik Sarawak. Ukir tu ngemuan pemesai 12 meter panjaya lalu berat dalam 3 tan ia digagak ari besi ngau utai kudah dikenak baru tau ke barang gitar semula. Ia temu digagak dalam tahun 2024. Ukirnya megak peninga sebaka ngau kerban muzik asal sapek di terbilang amat dalam budaya orang ulu. Penjelait sapek tu peninga ia ngena utai ti udah di gitar semula bakal besi ngau perengkam motosikal. Ia bisi ukir asal orang ulu digagak dalam saiz ti besai benar. Lalu ia nyadi kelambang penyerakup komuniti saka budaya Sarawak ngau kreativiti seni setempat. Sapi tu megat narit ati mayuh temuai ngau tukang gambar ketegal gaya yati nyelaik. Lalu guna sapi dalam budaya orang ulu, sapi yang nyak kerban muzik asal betali ti dimain komuniti orang ulu. Keliak megak peninga sape dikena nyadi ke pemerintang bak pengerami asal. Lalu dia tu muzik sape terbilang di serata dunia ketegal bunyi yati mana serta ngelantang kati. Muzik sape suah dimain bak pengerami budaya, pengawak rasmi, pengawak pemerintang antarabangsa ngau program dagang temuai. Sungai Asap guna megak ngagai menua Sarawak laban ia nyadi palan pengentap baru ungkup komuniti bakun serta sebuah palan budaya ungkup orang ulu serta kandang endur dagang temuai budaya serta ia megak palan tik berguna endur ngemansang kekuasa hidroelektrik. Kelimpah harinya pengawak ngagak ukir sapek ke disebut ku dulu tadi ke pemaduk besai mantuk merik kelala budaya Sarawak ngagai dunia luar. Sungai Asap ianya kandang menua pedalaman tik kaya ngau sejarah budaya serta pemanah rampak menua. Kandang menua tu ukai seminat berguna ari sukup pemansang tang megak nyadi palan saka budaya komuniti orang ulu di menua Sarawak. Penatai ukir sapek penduk besai ngasuah Sungai Asap majak terbilang nyadi palan dagang

budaya orang ulu serta suasana tilantang Sungai Asap Keman ungkup sidak di dekat ngelala penyelait budaya ngopemanah kandang menua Sarawak ngau Semak Agi. Okey peningah nyak tadi berkawal ngau Sungai Asap Belaga. Jadi ya kita udah datai bak penghujung program sehari itu. Minggu baru aku datai baru berkongsi ngau kita palan kebukai ngau nyak. Aku Sheryl Ludan, pengelola program kini kita sehari itu. Madah ke diri. Mupo dulu ku. Bye-bye.

Lagu Kadibai Linda Pengrindu Tiga Bulan. Lagi merindang kita ke malam tu peningang lebih lagi ba pemerindang malam. Kita ke Benung Baran tu jalai jam ke dia tu engkanya bisi dekang mulai ke diri ke menua kini. Laban ke rindu adriba malam hari ngarap ke kita berjimat me lebuh bertengah ke jalai alun yang kaum bala ke driba bas kita ke driba lori ke malam tu. Lebuh maya ke ngetu ba tisi jalainya tadi tentu ke bala orang ke dibaik kita ngena basnya tadi sama mega likun. Tinggal mengangkat bala peninggal kita ke Bukai. Hangkanya benua ngigak pemakai kini bakal malam minggu. Ya, pak ujung minggu ke bakal tu tentu mayu program tau ke aktiviti ke kita kebisik di guluk kita ba malam minggu. Ya, hari kini perhati kaku di Bandar Raya Kuching hanti di pedak ni ba malam minggu ke bakal tu hanti tungak ke waterfront. Mayu di ngatur sekedar aktiviti tau ke program. Jadi sekedar utai kenarit ati tunggak ke waterfront hanya kini kita ke madah ne fountain ke tau ke disebut kita air ke keciang ya nah. Jadi air ke keciang tu peningan nang yang di tebah nitiah ke rentak atau ke nitiah ke lagu ke di pasang atau ke di tebah. Banyak kebuah tunggak ke waterfront cukup rami lebih lagi maya malam ujung minggu bakat tu. Kita ke ngengkah ke kereta kita bak tisi-tisi jalai ngarap ke nak ngempang jalai orang Bukai. Memang kita ke berbaik ke enam biak mit tentu ke bala anak-anak kita dijaga ngau manah ne ngai ke lagi lebuh maya kita ke rindang berjalai berarti ke pemanah fonten tau ke aing keciangnya tadi jadi tulunga-lunga anak kita tadi apa nyau endak diperhati lalu nak ditemu kini pejalai sidaya. Limparannya mega peninga haba malam minggu ke beketo lebih lagi tungak ke waterfront hamayu mega kedai-kedai ke agi buka nyentuk ke tengah malam pe mega dibuka nyentuk ke dini hari. Tentu kita kenang rindu makai salau ku kita ini rindu betunga berandau ngau pangan diri milih awak ke malam tu endur kita ngelantang kati gulai ngebala kaban milih awak ke bakat tu amega endur kita meri awak ngagai bala diri sebilik atau tadi ngelantang kati maya malam hari lah banti siang kanya nadari endur kita berbaik ke diri sebilik berjalai. Tahu ke Siti Ari cara kita itu tadi nukar mood ke kita ini angkanya puas dah gak berjalai maya siang hari jadi kita ikat ngigak pengasai ya berjalai maya malam hari. Ya lagu kita ke sekali itu lagu ke Dibai Zegelang Igup Ngau Julius Tua Bertemu Baru. Sama datai ngagai Bandar Raya Kuching kita ke baru sangkai airport nakini nuju puak Bandar Raya Kuching. Lagu kena merindang kita ke malam tu Tua Bertemu Baru.

0: kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main-main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Baslillah, YFM.
1: Bagaimana?

Okay, lagu Kedibah Shazliana, Baby Mimpi Belaki. Yang kebisi kita tu tadi, nyudah tumu lelap kini ne pukul 7 angkanya Anyon Sugau dan ni jam ke dia tu. Kanya bisi mimpi mana baka ke lagu Kedibah Shazliana, Baby nya tadi ne Mimpi Belaki. Mimpi mukat kini boleh ikan mayo angka bayak ge ne artinya tadi munyi ke dipadah ke orang tuai atau orang kekelia ne henti mimpi boleh mayo ikannya kira ke bisi rezeki kak datai menyana. Ya sigi di henti kita ya boleh mimpi ke mana, mimpi ke gaga. Ambil kita dan ni pun berasai gagal megak na. Jadi kita kempai ke tindu tentu sekedar kita tadi pedih amat ke nindu ke diri. Jadi kita angkanya ke ngai tindu nya tentu bisi cara neh dor kita tu tadi jampat ke ngantu sekedar ari caranya tadi angkanya angrendam kaki ngena air garam. Bisi sekedar kita itu tadi berunsut ke minyak angin dulu baru boleh tinduk malam. Bisi sekedar kita itu tadi rindu ninga lagu Ayun Lundai baru boleh ninduk ke diri. Tang bisi megak sekedar kita itu tadi rindu berjalan dulu dalam kereta udahnya pulai ke rumah baru boleh tinduk. Tang Siti lagi, perkara kesuah amat di peda aku nanti di peda bak media rama ni mayu orang berkongsi malam hari mayunya tadi makai dulu sebedau tindu ni nanti nak makai malam atau ke makai salau perut berbunyi sikit mata ngai tindu. Ya mes kada hari ulah kita ini pedih amat ke tindu malam kelebih lagi nanti umurnya udah longgar lagi nah. Jadi bisi sidak tu tadi sekedar kita itu rindu ngerja pengawa bergagak ke lekamari rindu beranyam pemuas beranyamnya tadi biar mega betusuk ke lekamari bergagak ke gelang kini jadi ngujung kenyak mata kita baru kangen tu. Ya meh pengrindu kita siku-siku atau ke pengawak kerja kita siku-siku sebelum tindu atau ke nindu ke diriknya tadi Siti Ari Cara andur kita itu tadi ngasuh mata kita ngantuk. Nanti empai kerja pengawaknya mata kita empai megak ke ngantuk atau ke dekat nindu ke diri. Okey, sekedar kita itu tadi bisi megak masang TV tan jari megai telefon bisinya tadi TV dipasang dan mata nyau lentuk-lentuk ke tindu. Bisik orang berkenyak ni laban nanti nak mendak TV atau ke nak buat mua TV yang tadi mata ngai ke tinduk pulai ke bilik ni mayuh kita berkenyak ke benda ya ni. Ok kita terus berperindang ke sekali tu peninga buat lagu ku dah di pilih aku ke malam tu lagu dari Jessica Timah Setahun Dua Bulan.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tau meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekib lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, luan tu. Anak muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, luan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngantin luan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

Okey, yang tadi irama etnik pupu bangsa. Jadi hari itu Nora aku merindang kita ngau lagu-lagu etnik pupu bangsa. Kita ningat ke dulu lagu Dusun Sabah Ginawo ko Ari KPDO ke Hans.

Ya, boleh milih sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus hingga peluang gawat. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, nitihkan pemutus persa engkau kurs di kenduk ke sidak. Gak metuju kali waktu diatur, ngambil kengembi yang memberi penerang agar abang niat senentang kurs, engkau peluang gawat kuliah ditangguk sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak salah milih karya, tak kebatang pengawak kita mengat penanggul negeri sidak di diari, enak masa hari ngeduit buat kurs dan nak tumayu peluang pengawak, serta nyalih ke sidak ditinggal peluang gawat kemana, pengudah habis belajar. Program itu diatur Persatuan Intelektual Perlindungan Sarawak, Perantis, dengan kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak, serta Efek Gendulung, Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Sarawak, Yahoo School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Curtin University Malaysia, Universiti Teknologi Sarawak.

penatai ngulu pemerintu. Kena ikut lembia anak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyuluh akademi, tang bagak berkaul ngau nampak individu ti ngemuan pengalaman dia, daya pengetang, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dinati seluruhan berubah. Ngau akses negara miak serta pengalaman dia

Okay, lagu etnik Bidayu Hari Chris Warden Gan Berparu Nyawa Ngau Alan Kayan Ngunci Cinta. Jadi lagi berperindah ngau lagu-lagu irama etnik pupu bangsa Ricky J Ngau Jackson Adana Bulan di Pagar Bintang.

0: Nak mama agi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang datang

0: Kusrawa, Ngau Yang Berhormat Dato Senoda Lawan Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
1: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
0: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. SSJ ke-9 lelati ke industri Music Iban.

World Cup 2026 19/7/2026 hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jago Melayu. Serta Jago English bak TV OK. 20/7/2026 hari Satu. Final World Cup 2026. Spain ngelaban Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jago English dengan Jago Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Okay, lagu Joseph MJ, lagu Melanau 100% sayang. Ha, nyak merhati lagu ya ne. Hanya di pukul 12 tengah malam terlagi dekat terus merindang kita nyentuh ke tumu pagi pergila ba timang kerba tawas. Di kira kena kat dulu aku bulan ke kita ba awak pemerindang malam tagi terus merindang kita ngah beberapa itik lagu. Ba pengujung pemerindang malam kita Angela Latajua begulai nyabuang ati rindu ngau Ari Elika Paujin lagu Arisabah Aratan.

0: Na pamaagi, dekat di tubuh kita, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Tu aku contoh aja deh tu. Nanti semak kita lah tu. Nanti kita kak medak wayang kok kita. Nanti kita kak medak wayang. Sebenarnya kita medak wayang. Sebenarnya kita tamak ngagai panggung. Kita kak beli tiket dulu deh pastor.
2: Betul.
1: Laban nanti tu anak beli tiket. Tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya kok kita deh.
2: Benar betul.
1: Jadi nanti abah penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan wan boleh nyawa tu pastor.
2: Amat terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai surga. Baka orang ke tamak ngagai gai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dinga jalai ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minak bergantung bak siti aja. Tiket kita minak siku orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siku aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganjung anak tunggal ya lalu tiap iku orang ti arab kaya anak mati tang boleh penghidup ti meruan sunti so, kita harap ke Tuhan nya mah nyadi ketikit kita ngagai surga tu ditanu ba bab Rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita ismina ngaku ngau mulut arab dalam hati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti arab kaya nya alai leka jaku Tuhan madah ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di green tea Roh Kudusnya nyadi ke jaku reputih seal artinya ngecuap kita pengek ya, empu ya. Di green tea kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buk penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti melempai, mangai ke pengharap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai surga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai surga
0: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Mulut, mayuh bansa mulut. Kita dikumai orang mulut basah jari rangkai, entik kita ngambuk dengan orang. Kita dikumai orang jahit mulut, entik kita selalu berandau ke utai tenda mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, entik kita tau tepang. Bertebu di mulut, entik pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, entik minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, entik kita landi-landi bertampung kereta tenda menuku. Bubuk mulut, entik kita tak sigat berjaku, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, entik kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, entik kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, entik kita mayuh acuk jaku, cabul mulut, entik kita pancar berjaku. Berat mulut, entik kita nak lancat bertanya Rita, rangkai mulut, entik kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, entik kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, entik kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, entik kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutik mulut, entik kita semutik jaku, tang tak dikomentar ke engkau ulah tau ke pengawak. Mulut, enggak pansut, entik kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedih sati. Nama enggai nak mulut, entik kita enggak ngamat ke jaku, minak nyebut ngapa. Entik mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggai kiruah. Entik mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai ndak diancau korang tikai. Entik mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai enggai maik kita serumpuk. Entik mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Entik mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Entik mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai degulai. Entik mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau ke diri. Entik seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Entik kita tau mulut, pendiau ke diri bakal bunsu bubut. Entik mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Entik kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak mata.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Ko lo menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Klate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar ido berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangadiri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu megak bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangadiri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: Ai, dini indur pen ku tadi. Kadang kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya panah dari tu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mana pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign. Pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ga pen isi. Tang mensihai nadai di tu. Awak, isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ga pen isi tu? Mensihai nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Hari kami, Bak YFM.

Misalnya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, ulih main pengelantang di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Basdillah, YM.

Aku budak Ananca, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kitai peningal. Lebih lagi ngagai bala nembia. Ngambil keransi yang hati ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti lihat hati, nak mantul ngapa. Ngulih pemujur ke julu hati. Nyentuh ke tepantuk berbandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM segulai sejalai.

0: Hai,
1: hai, hai.
2: Aku Bon Jovi.
1: Kita ada tu benung ni ngah. YFM.
3: Terima kasih lagi kita, para pendengar.

0: WAI.
1: Apa dunia? Nanti sikut-sikut lelakinya ngemuan package lo de pasar, pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja pun bisik. Jadi cukup perfect kok kita deh. Hanya apa standard dunia neh?
2: Ya, hanya apa standard dunia.
1: Lalu nanti niteh ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
2: Bekeni ke lelaki ti kumai kita kering. Kering hari segi ni itu. Kita sudah meda pengering hari segi spiritual. Laban dah cukup kita lelaki itu tadi kering hari segi physical, mental. Tau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita nato nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lama selalu ramadah berkata tebal lagi sumit mayuh lagi penemu kita.
1: Oh, ne.
2: Oh, artinya mayuh lagi garam tempat kita tadi. Mayuh lagi penemu kita. Laban sekolah selalu ninga kami ke dulu pakai garam. Kita akan meyaknya. Mpai nemu tai kita nya ko. Jadi baajar kita orang Kristian kita nak merniang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kia setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki tau ke induk tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, bak dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
0: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Awak ke bala rakyat nemu opis nayus seluruh menua Malaysia nak kurang dari 16 siti opis. Kita di Sarawak kita bisa 4. Pengudah aku dipilih sebagai pengurusi nayus. Aku nuduk ke sedia opisnya di kapit dia tu. Kebuah aku agak pihak laban mayuh bala menjadi bala tunggal bala kaban. Ya, kerja ke offshore. Jadi kita bisa di Sarawak, kita bisa di Kuching, Nayus office di Kuching, kita bisa di Bentulu, kita bisa di Miri. Nayus ditubuh perintah tahun 1992. Danya di establishment 1993. Danya di bawah Kementerian Sumber Manusia. Laban Kementerian Sumber Manusia nya nyaga bekerja kita di benua Malaysia. Jadi 7 Nayus ke nombor 1 daripada orang. Kadang-kadang orang nak merti nama peranan Nayus. Jadi satu peranan Nayus ngasuh bala kerja kita, ngomajikannya, bebenda-benda nyaga keselamatan, kesihatan lebih maya bekerja. Jadi Nayus mega ukai tentang nyaga ngopenglikun kita bekerja aja. Ya. Nayus oleh mereka konsultan. Jadi Nayus mega bisik pengawak nya kumbai kita nya mansia ngomanah kage tulah dekat ngagai kelebih ngagai industri kita. Kadang-kadang majikan tu nak entu rindu mayal anti dekat mesti kat kos safety. Tang uji di mikil anti siko bekerja de kena bebadi. Okey siko ya ketusah do dia. Satu bini wanak ya ketusah. Perintah dia tu ngemerat ke Nayus sebagai mata dan telinga ngawak ke majikan mesti nyaga pengelikun ngau pengerai ngau pekerja. Awak sedak kerja ngolanta.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Hulu Rajang.

Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngenak handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Simpan mengau badar, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban tit isadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badar. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anan harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anan ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke pengiduk nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapang.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, dah nemu. Henti udah hutang.
2: Henti betul wisi duit kena mayar. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diinjau kita nya, sigi lembau kan lagi ya. Kaban tak nyamaya tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang kebantu dari kami.
4: Sway, ngau,
5: mayatem.

0: na ma, ganoon sa tusah ti.
1: Eka ti na ibu, ay tusah ti meh. Utek dijual aku tu barang tenda laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai keuntung.
0: Nai kebenayan tau, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati nai bu, bisa cara nulung ku bu.
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya.
1: Ya nah.
0: Nya me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati ya. Di RTM kan tau.
0: Aram. Aram.
2: Pemuju dagang pepangkai bagaimana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palan kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, jampat, merayat di jalan pematut. Datai meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawasia RTM Kuching, bermaya jam, upis terbuka, tak telepon, muju umur 082-248-422, sambung 349 tau ke 292.

Kita ada tu gambar update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit otak nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita anak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, begulai ngau.

0: Reba, kini punya lai? Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke depan jalan ku? Pis penglikun penjalan lun, JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dinain nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita hari YFM Iban RTM Kuching.

0: Station, băgulai si jalai. YFM.
1: Nanti kita berarti ke bapak hidup kita mensia jam ke dia tok deh. Tua tok tadi deh. Lebih lagi dekat bersampi ngagai Tuhan, maya tua tok tadi tusah. Tok ke maya tua bisik penanggul.
2: Oh.
1: Tang lebo maya tua senang, maya tua nyamai, maya tua bisik utai, semua utai okey, semua utai cukup.
2: Iya. Yeah.
1: Asai sepe aku. Tuhan tok jauh hari kita deh.
2: Iya. Yeah.
1: Kati bisik jam tok ke maya khas kini no kita bersampi.
2: Bak kita nadai berjam-jam kita kak berandau ngepangan diri ini ya. Lalu lebih banyak pangan kita nadai kita dekat dalam oh jam tu tua berandau au jam ni kecuali ah tu bisik ke bidan itu ya. Kita dekat ngeletak ke derimpu laban kita nyangka bisik utai ti besai dekat dadu ke kita prambu kita lalu dia kita nyu dekat meluang ke masa ti panyayagi no Tuhan nektinya bersampi tang kena ku nyawat sekedak utai ke sebutnya tadi au dinga anang ngagak Tuhan maka bomba nama utai ku akunya dah ya lebuh rumah kita yang ngos baru ngangau ke Tuhan tang lebuh maya senang lantang nyau nak ingat ke ya kita semina ingat ke ya lebuh bisik penusah aja ya maya penusah datai lalu dia kita ngangau ke Tuhan bantu aku ngos rumah aku tolong aku ya sukuang aku tang lebuh kita nyau nyamai lantang senang cukup mana jauh Tuhan dari kita ya nu jauh Tuhan dari kita ingat Tuhan kita kita boleh berandau ngoya bila-bila masa aja kita mesti ngaku Tuhan tu nyadi kepangan ti meruan pangan dekat datai semak sesemak ngagai pangan ukai jauh sejauh nah ya nya ti ngasuh kita rindu lalu bertambah rindu agi ngagai ya. Lalu nyak kebuahku nyebut tadi lebuh kita bersampi nadai bejam nadai batul ketuk nadai nyak kita bersampi di ni nul bayak kita bak umai bayak ke kita benong deriba bayak ke kita benong bekerja tau ke bersekolah kita boleh datang ngagai Tuhan
1: sebarang maya
2: sebarang maya nanti kita nak boleh nyebut engau ingal sebutlah dalam hati kita din bersampi mak kita ini ya. Nya alai dini nuol nuan baik Tuhan ngau nuan bersampi ngagaya.
3: Plaza Jurai 635. Plasar endul bejurai kemayu macam perkara jadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: gemuranya.
1: Hey, sarinya ini habis sembuh ni gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya mesti duit. Ina mana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Setuju ke buah, lapa kita patut mending ke YFM.
1: Ketegah hujan ke
0: Bandung Baru. Berita pemandu baru, kita ke Amat.
1: Timulak.
0: Merindang kita ngau lagu-lagu.

0: nama aku tak ada dulu tu. Nama tu akaun Facebook Stephanie. Haji asai, aku hack dulu ah. Nama tu tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabar nak baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawak de? Apu, anak hack Facebook orang de tuan.
0: Bah, ketika kena hack de, berat de. Ya, kena so terlengah, nak de lockout. Tuh, memangnya kita maju ya.
1: Tuh, ngoyah lagi ngedik dah lockout. Ya, sama, seduai kena lagi.
2: Kita kebisi account Facebooknya, anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu hari kami, Bawa FM.

0: Aku Tony Rumpang. Kita diatuk benung ninga ke YFM.
1: Segulai, sejalai.

0: aku meruan sayau keluar.
1: Aku cinta padamu.
0: I love you.
2: Ma cinta pada adik. Wa ai ni. Nan wone. Kadali kirin.
1: Aku sayang demu.
3: Lain bangsa, lain gagayan pun tak retia, tetap sebaka. Penyayau nak milih siapa kita, kaya atau serata, biak atau ketuai. Ketegal penyayau nama, dunia tu nadai penyayau. Arame, berulai sejalan ke YFM, mantai penyayau kita, gagai semua mesia, timuan dunia tu.

kau jakuk goodbye atau ianya lekau jakuk nama atau ke lekau jakuk noun. Lalu reti lekau jakuk goodbye itu kesatu ianya jakuk disebut lewuh kitab serarok. Nyala suah dan kita dengar. Selamat bekejang, selamat tinggal, selamat berserarok, selamat lemai, semua tak kebakanya. Disebut lebih kita hanya berserarok. Lalu ke kedua, hanya berserarok ngepangan. Tau ke kita hanya madah dari mopuak, tau ke kita madah dari bekejang. Nyalanya reti leka jakuk goodbye. Nyade ke benar, leka jakuk goodbye itu berasal dari lambai-rambai jakuk. God be with you. Tau ke petara bisik ngawan-wan. Nyade leka jakuk goodbye, nanti-nanti akan rekod. Terubah dikenal sekut penulis ke bernama Gabriel Harvey dalam tahun 1573. Dikenal dalam ayat kemunyitu. To requite your gallon of goodbyes, I regave you a portal of how dies. Nyalanya keterubah leka jakuk goodbye itu dikenal dalam pengawal penulis.

0: Nanti kita berarti ke bak penghidup kita ke diatok de pasar penuh ngau cabaran korang, penuh ngau pemal. Semua utai berguna ke duit magang deh. Anak bersekolah, berperubat lebih kita sakit. Ngau nyedia ke utai guna ungkup diri sebilik. Semua utai tu tadi berguna ke duit. No excuse korang deh. Nama kini prinsip bak pengharap kita ti uliah nyawup kita mutal ke penanggul bekau ngau utang.
1: Anang sekali kita berutang, nanti kita tidak sanggup mayang. Seleah ke utang karena patut. Nyimpan duit dulu kita ya, nanti kita kak beli kutainya. Nanti tuanya kak tadi kak ngelun duit ketiga tua kak kawin mewah, nanti tuan nak mampu atau nibuah dulu. Nanti uliah mesti seleah kalaban ya mesti natiang tua abad dudi hari. Nanti utainya mesti natiang tua berat tuan nyingkang. Yeah. Berat kita ngurus ya, ya. Tang. Tuk sitik kau tak patut diperhati ke kita. Kita nak boleh nak berhutang pun nanti kita membeli ke rumah. Betul? Lama rumah tu tadi. Tentu ia luan berbiang. Kita nak boleh nak berhutang mega nanti tua membeli ke kereta. Lama utik tu keperluan asas menyikaku deh. Nanti tua bisik duit kesnya lain cerita lah. Nanti tuanya mampu. Tak jarang kau dengar orang ngekis-ngekis dari begitu. Tang sikit luan meh. Tang lebih tua berluan ke rumah. Ha, perhati mana-mana. Kita mulai ngajak kau ku tadi. Kita mesti berhati ke kemampuan kita. Nanti tua mampu besai merumah beli kita. Anang ngeluan rumah lebih hari gaji kita. Biar mega nanti kita membeli ke kereta. Anang beli kereta lebih hari gaji kita. Pesan aku nitiah ke prinsip ke konsep orang Kristian kita nak tahu nak nitiah ke pematut ngau cara Tuhan ti ngiring kita bak penghidup ruang bilik kita. Berarti kata anang sekali-kali kita berutang bak dua kena patut. Nak mau saya kena dua kena patut. Berutang bak aluang kita anang sekali. Anang kita berutang buat itu. Lepas itu tak ujung ke kita nya tadi pedis. Bak ujung area. Ingat utang uliah nyadi mak ti berat. Nanti nak dia tu ngau mana. Lepas dia nanti yang kita. Buat kudus ngajar kita. Seliah ke dia empu hari utang. Lalu hidup nitiah ke pemisi diri empu. Ukai berarti nato berutang tahu tang anang yang menjadi tatiang. Hari ti ngenyawah ke diri hari utang. Kita uleh ngatur duit ngau mana. Nepe ya puan?
0: Ya.
1: Serta nak ibu tusur undeng batati ke utang. Laban kita mulai jaku Melayu. Kita mampu, kita boleh.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endur Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: các khi nít rồi mà phải gan.
1: Ê, cảm lấy lẩu ạ, cái ta mộ kiên. Oh my, ukanya kama kain tin ada lawa.
0: Eh, kati non berani minda. Udah agak keretanya ngasta. Ya pedak non tayak keretanya. Ada bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru ga udah ngetuja.
1: Eh, nak lama aja. Ukanya jauh. Tolong, jauh dulu kereta tok.
0: Eh, merisa nak aja mah non tok.
2: Berjaga sebedau kena. Penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.

0: Korang kegulah bapa makai.
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, ada nambah kelebih ada sesuduk teh gula. Dauka susu pekat manis, bak secangkir air hirup.
1: Tiga, minta kurang kegulah, tak ke susu pekat manis, mayang udar air hirup pak kedai.
3: Empat, rasa dulu penyampa gula, bak tanda TBC bak air hirup tin, kutak tau ke butul.
0: Kurang ke manis, bak pemakai. Tambah ke pemanis, bak tucu mewan. Pesan tu, RYFM.

0: tayang dari penerbangan biluan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang luar jadi 7. Menu kita ke sehari itu ngalah pagi, program minu ngalah tengah hari, rencak ngalah hari sada lemai, ngalah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergulengok kami, Bapak FM 101.3 FM.
1: Bisa ngenah mantuan kita ucap.
2: Dek, kita banyak mengesinta, dek. Nak utai kerenah orang, nak mutin pakitai. Nak ingat biluan, nak tahu ya anak.

0: keterubah ku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tok deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tok ke lelakinya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
1: Oh, nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk tu munyinya te pansuat ba mulut orang tu ya.
0: Leka lagu pan mayu
1: mayu amat na ya amatnya. Yeah. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tu. Ya, bak kita ti nemu Tuhan ukai semina ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita, pepun bakti kita. No bak kita itik bakanya, kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyi ku aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nadai jakuk nasib. Tang bak kita itik harap ke Tuhan, kita harap ke iri yang Allah Ta'ala. Jakuk ya nyak kebahku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak tik nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal kudito iri yang Allah Ta'ala cukup balat berguna. Laban Allah Ta'ala tik nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Hai, aku Usip, Ari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus,

Aku Norman Ading. Aku rindu mada orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak kamu sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ke bajir bukan ikatipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu mada, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tinggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Bukap anak utut.
10: Nyaru anak kalam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Lala kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku Ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi sika suba.
24: Sidato bebadi mayang laban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likun nyentuk ke diatau.
27: Kami hari drama penghidup.
28: Beri terima kasih ya agar bala bujang berani
29: diudah berambung
30: nyawa ngetan ke menua.

0: Setuju ke buah, lapa kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegah hujan ke
0: Melatai ke berita pemandu baru,
1: kita ke aman.
0: Merindang kita ngau lagu.

0: Tun.
1: Yes.
0: Dito tu ngatu nyamai kalau mi dito tu napa kalau mi.
1: Oh, dito ya?
0: Aho.
1: Dito tu pada nyamai ya?
0: Ngatu.
1: Barang tu ngatu dito.
0: Eh tuan, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Napa wajahnya? Ukainya muka sejam. Tuan dito. Eh lah, kena aram.
0: Aho, aram.
2: 5 minit. Udahnya.
0: Udah deh tuan, ampul itu ah.
1: Eh, yes. Ukain dito aku pakai motor tadi. Nah, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nyir, berani nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor nuas, tuan.
1: Motor aku. Luan ku bro biar ki. Udah gatan pati.
2: Ah, tak apa nak lama kita gatu pas siti-siti duar. Anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri ndak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan-tuan. Ha, bekeni to pulai tu deh.
1: Eh, kapan nak? Depan basmi tu Arab. Aku ke kunti ku tinggal lagi.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ka. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

0: sajalai.
1: YFM 101.3.
2: Jadi lepuh kita nyebut berkawal ngau maya Tuhan tok de pastor utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya Tuhan bisi maya yampu lepuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor nyangka nuan uleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
3: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebih kita berada Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita berada. Semua tanya mana magal tidak satu ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu pel tau ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita manusia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dulu. Triple light di laban tua. Nyak kengujung ketua lagi nyau accident. Nyak kengujung ketuanya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuannya kak dulu hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Mitiah kejam ngau maya kepatut ti dekat ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan postpone perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti dekat kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkannya. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang ya. Mungkin mega engkau nak uliah metu atau bisa anak tahukah bukai pendekat Tuhan metu atau jadi nyona dia boleh purih pantiannya ya mayur mucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuh ya beranak ke Isaac umur ya 90 tahun
2: ya
3: 90 tahun Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun ya. Nama yang kebuah nak beranak dalam umur 40 tahun tapi maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun umur 30 tahun bunuh orang beranaknya ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita manusia tang prambu yang pu tang atau yang pu kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bak Tuhan.
0: Sajurai 6:35 belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Pedak dia memang ketuanya. Patut nak mu mampu mulut. Ya, meh anti, air liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut, ne. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Berik dengan petuanya, lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Nanti dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei kajun diri berpersa ke hospital. Pesan tu, Ari YF.

Simpan mengau badas, gelemak basin wan, are kemertas. Kaban tit disadang non mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh dagu, ari bercerita kasih diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: tentunya Bawa FM.
1: Segulai sejalai 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
2: YFM Penggerak Pagi.
3: Penggerak Pagi
2: YFM.

Selamat pagi Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Dipuji serta dimulia kemenuan, O Petara. Kebendar awak ke hari ke alai buliah penatai kudus nuan tau jampat datai. Kelantang ke hati kami nengah pemisah pengerindu engkau pemanah penyamai nuan. Lalu sikap bak kami penegap ngambil ke kami tau rindu ensuruak ke diri ngagai penekak nuan engkau tangkan nuan. Amat bendar penemu nuan nyerangkung semua utai tiudah ditempak tau kedekak ditempak nuan. Lalu penegap serega nuan ngelui semua utai tiudah diberi nuan penghidup tau kedekak diberi penghidup. Nadai utai bukai disembah tang nuan. Nadai utai bukai dikingin seminak nuan. Nadai utai bukai disayau kelimpah hari nuan. Lalu nadai utai dekak dikerindu tang pemanah penyamai nuan. Amat bendar nuan meh raja pemaduk berkuasa, pengamat kuasa raja, penolong lebut usah pengibun diri. Bab. Kitai semua andang berjalai nitih menasan menuju Petara. Pemuncak jula hati pengerindu engkau pengangkun kitai. Setiap singkang kitai nitih menasan tu nambah ke pengerindu kitai ngagai ia. Nengah setiap singkang cermin hati kitai lebih berperencing beresi lalu nyungkak ke pemanah kualiti pengudus kitai. Ia ti nerang ke menasan tu nya undang-undang Petara. Semadi me kitai ngasi ke undang-undang ia. Kitai dekat ngasi ke diri dalam pemetang lalu tesat jauh ari menasan. Dalam kitab ia kedas, bahaulah berjaku berketuk pasal undang-undang ia. Ungkup pengawak keterubah di agih Petara ngagai bala anem biak ia, ianya. Ngelala ia ti nyadi entigis ari pegari penemu ia, serta nyadi kepancur undang-undang ia. Ti ngari ke Petara dalam kedua-dua perintah pengawak ia, enggau badunya utai tempat. Sebarang siapa ngemujur ke ungkup pengawak tu, udah ngulih ke semua pemanah. Lalu sebarang siapa ti dikelawang arinya udah midang tesat. Tajapan ia nyadi pemansut setiap pemanah pendiau. Endang tapi pengawak sebarang siapa ti udah datai ngagai pangkat ti pemadu tinggi. Rabuang mulia ti ngelui peninggi ngambil ngasi ke semua undang-undang ia ti dikingin ke dunia. Ungkup pengawak ti bergembar tu nda ulih diselara. Sitiknya nadai diterima enti nadai sitik kebukai. Bakanya meh ti udah ditangkan oleh ia ti pemansut semua engkebang penemu kudus. Oh kita mensia di dunia, temu engau benar ianya jakut tangkan akunya, lampu pemeri pengerindu aku kenembia aku. Lalunya dikunci pengasih aku ke utai tempat aku. Dalam sitik agik papan tulis ia nyebut, amat bendar, undang-undang petaranya baka tasik, lalu anak mensia baka ikan. Nanti sidak mereti ke pengamat tu kebendar. Dalam semiang tu, kitai deka minta awak ke kitai semampai semak engau Petara. Oh nuan Tuhan tip maduk bisa, semua kami digenggam rat dalam kuasa nuan. Nuan meh penyokong kami engau penolong kami. Kemendar ke pengeliut pengasih nuan ngagai kami. Sikap berkami pemisik nuan. Buka semua pintu berkat. Lalu tenggau bak kami perening pengasih nuan. Asuh angin ti nyamai bertiup bak kami. Lalu gerak nuan ati kami ti keran. Tampak ke mata kami lalu gagak ruang ati kami. Dikingin ke tetiap tempara bungai ngerembai. Asuh gagak tiap semangat lalu kelantang ke tiap roh. Pegari kekuasa jeman nuan, lalu asuh ayan penegap nuan, ti terbangkar. Asuh terbai burung semangat mensia, ngegai peninggi ti baru. Lalu asuh sidak ti dikarap nuan badunya, di baruah tu, nyelam misteri perintah nuan. Gagak teguh singkang kami, lalu sikap bak kami ati ti ndak kakang. Kami tu berdosa, lalu nuan ti seruran pengampun. Kami tu pengasuh nuan,
Lalunuan me Tuhan kuasa Raja. Kami itu sesegau nadai pendiau. Lalunuan me pengenduah engkau penyelamat kami. Engkau pengasih tulung serta bantu kami ngerekai ke pemanis penyamai nuan. Serta ngeninggi ke leka jakuk nuan. Angkat ke pangkat sidak ke lenyau pendiau. Lalu sikap reta nuan ti endak nemu abis bak sidak ti mensena. Ri pengering nuan bak sidak ti lemah. Lalu ciri kuasa serega bak sidak ti lembut. Nuan meh pemekal, nuan meh ti pepengasih. Nuan meh Tuhan, siku ti merintah semua utai. Abdu Baha. Nya aja, terima kasih.

0: bulan Julai Ramputih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malagu dinga samua iban, nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta nang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kehas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak, parugan manyoh dan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Mawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka jaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu via mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

FM Segala Senjana, FM Gerak Pagi, Sarito Bukalangan aku dengan Stephen, 18/7/2026. Segmen Pengarah Pagi kita Sarito bakal selama kita dekat bergulang untuk ngagai pukul 9 pagi. Okey, kita ke bisi pesan berat. Kena tengok pesan berat kita bak YFM pukul 7 pagi. Kau dekat macam pesan berat kita. Kena tengok pesan berat kita bak email yfmiban@gmail.com atau ke mega bak WhatsApp 013-8628-422. Okey, ini pesan berat ke alai kita boleh ngatai ke pesan berat kita bak WhatsApp dengan menggabak email kami YFM. Okey, sudah tu lagi ku rekam kuzi ke info serta mega batan berita atau ke headline surat kabar ke pesan ayan kot sorry tu. Terus bergelai dengan kami bak YFM. Selamat pagi sekali lagi ngagi kita ke Baru Dani pagi tu. Lagu Ari Heavens, Bajia.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerin okati di dekat diatur. Maka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Bejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Pak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard. Tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: World Cup 2026. 19/7/2026, hari Minggu, main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England, bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jago Melayu. Serta Jago English, bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu, final World Cup 2026. Spain ngelaban Argentina. But New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live buat TV OK dalam Jago English dengan Jago Melayu buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

Okay, selamat pagi sekali lagi kita ke baru dengar ke YFM baru Dani dia tu terjapan tu hujung minggu pelabak ku mayu kita Dani maya jam ke dia tu nya tadi laban mata ke telebak Dani tu mu pagi ni udah ngerja pengawak memberi manu makai meri babi makai nama lagi ni ngerja pengawak badapur ngerja pengawak baruai dan nya tadi tengah hari nya baru kita ke tindak baru. Okay, tinggal ke cerita tindaknya untuk berkawal dengan berita Gabsi Ayan Basra Kabar Bautusan Sarawak dulu. Ribut ragut dua nyawa di Perancis, hujan batu sebesar bola tenis. Untuk berkawal dengan ribut di mega bisa naban ke hujan batu meh. Kita itu jarang nyadi hujan batu meh. Hujan batu tu hanya okay batu kebajalainya dan ia batu ais tu dikumpulkan hujan batu tu kalau nyadi di Perancis dua ikut orang kebadi penusahannya tadi. Lalu berita bukai untuk berita main bola mimin Szoboszlai tanda tangani kontrak baru bersama Liverpool untuk pemain Liverpool nyain kontrak baru nyambung kontrak ya bergulai dengan tim Liverpool. Lalu Darul terima masjid baru laluan SK Batang Lasak diluluskan jadi itu pemansang baru ketika diasai kesidak di Daro. Okey, berindik dengan penemuan Premier Sarawak dengan Daro sampai lama tu. Okey, ni ya ke boleh dibaca dengan kita semua atau ke dikunci dengan kita semua dan terlebih dekat mega berkunci ke info bukai, bak surat kabar bukai, serta mega bak berita bukai untuk kita semua. Lagu kita ikut sekali itu, Alvarez Laja, tetap bakal selama.

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Lagi lagu hari etnik transmisi antara Iban Cina. Okey, berita khas kali itu berita berkawan dengan bayar. Kalai Israel Forestry Corporation, ianya SFC. Dia tu benung berarti ke pengawal orang kebun nangkap bayar. Ya ke, sedap tu kebenarnya ke nangkap bayar tu. Sedap yang nak ngepost tengah apa buat Facebook atau ke media sosial. Sedap ke nangkap bayar tu, sedap yang bisik lisin. Atau ke bisik permit tiksah hari upis di berkuasa. Jadi, nyalai pembesar atau ke ketua SFC itu tadi madah ke sedang yang nangkap bayar, sedang yang bisi diberi licah dulu, bisi dilatih dulu, bekal ngau SOP pengawal nangkap serta ngigak bayar itu tadi bisi bisi diajar dulu masih sedang ya serta muka pengawal di nangkap bayar itu tadi dikenak ngurang ke penyampau bayar di Sarawak itu. Kalau nakak ke dia tu nya tadi SFC itu melabak ke penyampau bayar di Sarawak itu ianya 25,000 ikut. Ya sedap yang melabak ke ajaknya. Kerana lebih harinya penyampau bayar sungai di Sarawak itu lalu tu Jawa Ahmad nambah tidak banding ke 10 atau ke 15 tahun ke lepas. Kalai 10 atau ke 15 tahun ke lepasnya tadi bisi lebih kurang 13,500 ikut bayar. Jawa Ahmad nambah kira ke sekali lipat nambah tidak banding kengau 10 tahun ke udah. Okey, jadi itu berita dia ambil aku ba Facebook berita RTM Sarawak. Okey, kita ke dekat kenata ke pesan berat. Sekali lagi madang lagi kita boleh kenata ke pesan berat kita ba email yfmiban@gmail.com dan ke megah bawah save 0138628422. Perindang baru kita ke sekali itu ninggal ke Sasha Julian merindang kita ngau lagu ke dia beri nama Keran Kebujang.

Acid Rain Kampung Love merindang kita hebat penggerak pagi YFM lagi berjam ke Trubah segmen penggerak pagi. Okey, kemarin bisa dah diatur ianya Borneo Tua Festival. Kalai pengerami temgak bisa digulur sapit Menteri Dagan Temuai Industri Kreatif Ngal Performing Art ianya Dato' Snowden Lawan. Kalai yang madah ke tua tu tadi patut diterus ke kita laban tua tu segi ai asal kita iban ko ya. Okey, semina dia tu ke semina di rup kita daya ajak tem mega oleh digagak jadi ke produk ti di kemansang ke jemaah ila ngagai bangsa ke bukai ketau ke kelebih lagi ngagai menua ke luar dari Sarawak ditu lalu tu waktu mega ke semina oleh di Sadong maya pengerami aja dan dikena nyambut maya nyambut temuai serta mega ngerapit kaki kawa ngau dari sebilik kelebih lagi di rumah panjai. Ya berjaku bunyinya maya yang kengulu program tauka pengerami Borneo Tua Festival yang kebisi diatur di Kuching kemari. Okey, itu berita megak yang kebisi dan aku buat berita RTM Sarawak. Okey, dan lagi aku dekat macam sambaran kita semua kena tekap sambaran kita nanti kita nak ningat tadi cara kena tekap sambaran oleh email terus ngagai yfmiban@gmail.com. WhatsApp megak boleh 013-862-8422. Kita berperindang dengan lagu Ari Jenarino Jeraki, Bekayuh Langkah.

0: 2025.
1: Sama bayan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
2: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
3: Okey, pesan ke terubah hari engkai anak sidum. Jadi pesan tu madah ke sidum anak ugap, sidum anak ugap. Udah nadai kena hari 5/17/7/2026. Lalu nian tu dekat di Singgai Pegila. Ianya 19/7/2026. Jadi nian tu tadi dekat di Singgai ba rumah jimbat lubuk ijo awik seratu. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan ke sama semakai kelbagi kawan melayan barumah jamping nangatui rumah ujuan munggu siru rumah mawar lubuk rebak rumah nyalang lubuk empit lubuk empit rumah Michael nangga risau ngau kawan melayan kebukai ke lebih lagi kawan melayan di nangga luau ulu luau kemindan jaya kemindan asal ukir sungai tapeng ngau kawan melayan di seratu. Jadi nanduk baru isi berita pesan tu madah ke sidum anak ugap, sidum anak ugap. Udah nadai kena 17/7/2026 lalu nian tu tadi dekat di Senggai ba rumah jimbat lubuk ijo awek seratu. Lalu nian dekat di Senggai kena 19/7/2026 lalu dianjung pagi hari 1/20/7/2026. Lalu ke sekali itu pesan ngetas ulit hari jos anak muari tau ke apa nyantau. Jadi pesan ada ke ngetas ulit lalu ngambil intabalu yang bini ya Diana anak jaga ianya ina nyantau. Kena 18/7/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan bak jalai jalai batu 14 nyentuk ngagai batu 26 jalai bintulu miri semua kawan melayan bak jalai muka batang muka jalai DJ muka sebakung bawah bintulu sibu ngau kawan melayan kebukai di ngelalan yang Diana anak jaga tau ke indah nyantau. Jadi pengawal dekat dia tu barumah Alih Sungai Abau batu 26 jalai bintulu miri. Okey, ni pesan ngetas ulit. Lalu ke sekali tu pesan pemati. Jadi pesan dari Susan anak sama. Jadi pesan madah ke Inai sedaya. Ianya sama anak baji. Sama anak baji tak ke Inai Susan. Udah nadai kena 17/7/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum melayan di Nangga Kabah. Kabar melayan di Kapit Miri Kenawit ngau kabar melayan ke Bukai di ngelala sama anak baji. Jadi pesan tu madah ke nian tu dekat di Senggai ba rumah Yempu ianya ba rumah 8E Lorong Permai Timur 18 di Sibu. Sibu dini nandai gitu madah Sibu Jaya atau ke ba Sibu ke Bukai nandai madah di tu. Lalu yang tu dekat di Senggai kena 18/7 malam tu. Lalu dekat di Anjung ngagai pendam Aub Grateful Memory Park ianya kena 19/7 ia ke kena hari Minggu. Lalu penerang ke Siliak ke bagi penerang ke Bekawa ngau dini non jingai ke terang lagi kita oleh telefon ngagai Susan 011-16841-983. Tau ke telefon ngagai Pusi 011-255-13-4849. Nandu isi berita jadi pesan madah ke sama anak baji. Sama anak baji udah nadai kena 17/7. Lalu dekat di Senggai Barukmah Yempu ianya rumah nombor 8E Lorong Permai Timur 18 di Sibu. Okey, jadinya pesan ke di Kenatai ke ngagai kami bawa YFM. Datuk lagi nampung baru macam pesan ke Bukai.

dari kita pikasto bala nembiak mayanya. Disediakan ada bala nembiak kiatai mulu potentu. Kena ikut nembiak nak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulia ke penyuluh akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu di nemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia tik seluruhan berubah. Ngau akses negara nembiak serta pengalik terbetul.

0: Negai karnival Belbiasan tahun 2006, tiket atur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak memelemai, kepalan buat dewan serupa guna selangan.
1: Info Activity Wine.
2: Okey, lagi macam pesan ke Skeletor Nando. Pesan ke PCD Kenatai ke Bawai FM. Jadi pesan ke Skeletor Rilijai Anak Muari atau ke Indes Agai. Jadi pesan pada ke laki ya, Sintan Anak Itap. Sintan Anak Itap ke Nadai kena udah Nadai kena 18 kena 16 hari bulan 7 kemana ya. Ni yang dah Nadai kena 16 hari bulan 7. Lalu pesan dituju ke ngagai semua ke pembelian di batang spek, batang layar, ulu sekerang, rumah Adam, Pui Kenawin. Ke pembelian kebukai di nalah dirintai ke dituk. Jadi ni yang dekat di Senggai Sarito 18 hari bulan 7. Lalu dekat di Kubur kena 19 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang dekat di Senggai Berumah Telanjan, Lempawung, Spek Betung. Lalu nangkan kenya. Nanduk pesan ke bukai, pesan ngetas ulit hari Saka Anak Ungah. Jadi pesan madah ke Apaya, ngetas ulit ni yang Apaya, ianya ni yang Ungah Anak Medan kena 18 hari bulan 7 pukul 9 malam tu lagi ditangkan ke Ngamuan Terbalu. Jadi pengawal dekat dia tu baru Saka Ulu Tiris, Ulu Tiris 2, kilometer 4.6, Jalai Selangau Muka. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabar belayan tinggal Ungah Anak Medan. Ya, pesan ke diterima kami ba YFM 7.30 pagi kami dekat nabur ke berita hari YFM.

0: Aram rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko ngembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terdua untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, ba YF.

0: World Cup 2026 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumut 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English. Ngau Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi, tok meh peluang-luang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Mandarin. Maya audition by minus one, luan ko. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, luan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti luan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

0: Luan ka nga, pinali hari. Tadalamay, sa Marilang Malay.
1: Malay FM, Sigulay Sigulay.
2: Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita RYFM. Premier mantai kagi belanja dikena nembuk ke Jalan Nujo SK Batang Lasa. Masjid Al-Umran di Daro dibuka engau rasmi oleh 2,000 ikut bersembayang. Empat gentera tumpuk pendiau di Tarat boleh penguntung jalan alternatif di Baru. Lalu tu isi berita. Perintah Sarawak undang menar ke agih belanja dikena nembuk ke jalai tiagi tinggal pemanjai 3.8 km. Nuju ngagai sekolah kebangsaan SK Batang Lasa. Premier Datuk Pahatingi Tan Sri Abang Johari Tenopeng mansut ke perkaranya lebuh

kemari. Berbangunnya Kaban Konsen Negeri Adun Daro, Dr. Safi'i madah kenti jalai penama nuju SK Batang Lasa udah tembu gagak ilak dia rentayan jalai alun bak sitak daro deka lebih komprehensif lalu arinya ulih ngemuntang ke atur mindah peranak dia serta ngemanah ke ASUS ngaga perengkak guna pelajar ngau palan gen turun pendial. Bak pengerami ke sebaka Premier bisa nyuak ke pemerik bantu keperluan khas Sarawak SKAS ngagai penerima ungkup kategori individu bujang, ruang bilik ngau orang ke tuai umur. Yang moga bisa menjadi ke pengawak nyerah ke Rizab Komunal Bumi Putra pengawak bertanam, ungkup kandang menua Batang Lasa, Daro serta nyuak ke Wakta Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Di Daro Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Jari Tun Openg sudah menjadi ke Masjid Al-Umran Kampung Tebaang kemari. Masjidnya digagak kena ungkus orang RM5 juta oleh dua orang 1,000 ikut orang datai bersemayang. Sebenarnya pengerami menjadi ke masjidnya Premier Sarawak ngau bala pemesai kabukai bisik bersemayang solat Jumaat ba masjidnya. Kelimpahnya di palan bersemayang, masjidnya dikarau keulihnya di palan dur ngatur mayu macam program pengarap, pelajar ngau aktiviti community, ba kandang menuanya. Peranai empat buah genturung pendia basita dun tarat deka boleh pemayak perengka guna jalai alternatif baru ke berungkus RM8 juta. Didi pejalai ke ari agensi penguasa pemansang Gerita Kuching GKCDA. Projek itu mengungkul kampung Sungai Risit, kampung Sekuduk, kampung Pelaman Payang ngau kampung Cupak. Dia mengungkul pengawak ngagak jalai sepemanjai 3.4 km. Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Sarawak Dato' Sri Roland Sagah Wiin madah ke jalai barunya dekat nyedia ke jalai alternatif ngagai peranak dia seraya jalai kendang udah bisik ke diatuk ke agi mengkang dekat dikenak. Projek tu dipelambat ke temu dalam tempoh setahun lebuh bertati ke gaya tanah ke cukup rata bak kandang duanya. Yang maksud ke jakut tu pengudah menjadi ke pengawal nasih tanah projeknya di Serian pagi kemari. Integriti dalam pengawal tabir urusnya dipuguk ngagai perkara pentabiran ti efektif serta pemansang ti meruan di Sarawak. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Integriti Ngau Embasmen Dato' Mursyid Diraja Dato' Dr. Juanda Jaya madahkan ti nadai integriti polisi ke pemandu manehpan bisi risiko nak mujur dekat di pejalai ke. Pengelemi bah pengawak tabik urus accountability ngau atur pengawak ti nak rurus dekat ngerusak pengarap ati mensia mayu ngagai institusi perintah. Nyalai pengelantai ekonomi ngau pengarap ati pemeranak pukul semina oleh ditan ari cara ngatur pengawak ti mana serta ari iring ketua etik ngembuan integriti etika ngau bisi accountability. Yang maksud ke jakut tu lebuh tip jadi ke Integrity Governance and Fraud Prevention Conference 2026 di Kuching kemari. Berbagainya Dato' Mursyid Diranda Dato' Dr. Juanda Jaya madah ke Sarawak benung gemansang ke Kota Beurus Korporat Sarawak ngau dasar pemilikan negeri. Yang jadi ke atur dikenal negap ke pengawal tabi urus institution seraya ngangkat ke tikas pengelurus dalam ngerja pengawal accountability ngau effectivity city-city organization. Inisiatifnya dekat nombor ke atur tabi urus tingayan ke aspiration ngau perkara di kemerat ke Sarawak. Nya setipan ngau prinsip tabi urus kooperatif diakuk barungan antarabangsa serta nyukung aspiration strategi pemansang pasca COVID-19 PCDS 2030. Awam dalam sarinya ngempuruk ke urung 300 ikut penyerta di mungkur pengari ari servis upis perintah Sarawak, agensi ari perintah besar di Sarawak ngau badan berkanun negeri, ngau company berkawal serta perintah Sarawak GLC. Beranau ke isu berkawal ngau pengawak tabik urus integriti ngau nagang sebarang penyalah nipu.

kita, dia tu belum niang ke berita RY FM. Pekit badminton terbuka Westlake Miri 2026 dikarap oleh Nyungkat Sektor Dagian Temuai perkara lomba ngam main di Miri. Pekitnya dekat ngam puruk ke 1000 ikut raban penyerta hari 12 bengkah menua ngam wilayah. Ngayan ke penambah bak pemayuh raban pemekit nanti dibanding ke ngam edisi ke terubah tahun Siti tu kemari. Sapit Menteri Pemansang Nembiak lomba ngam orang dagang Datuk Dr. Ripin Laman mada ke pekitnya diatur hari kerjasama gerempung badminton Miri ngau kelab badminton Senadin. Pekitnya yang dia ke 58 kategori nambah enti dibanding ke ngau semina 29 kategori tahun nyin kemari. Yang maksud ke jakutuk bak awam pengarah berita berkawa ngau pekitnya di Miri. Pekitu ukai sebinaknya di pelasar pemansang penau renggan akar umbi dan menggap mantuk nyungkai ekonomi menua tu hari penatai raban penyerta ngau sida sebilia ke Miri. Pemansang modal mensiati berkualiti tinggi nyadi perkara ti dikemeran ke Perintah Sarawak berpengawak nyapai status negeri maju serta berpenatai pemisi tinggi lebuh manggai bak tahun 2030. Sapir Menteri Dagang, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Dr. Snowden Lawan mada ke penyulut ekonomi ngau teknologi negeri itu mesti disokong pengerja pengawak ti berpenemu landia serta ngembuan integriti. Yang maksud ke jakoto lebuh tik ngemata ke pengawak nyain sempekat permeti ati MOU antara College AITC Kuching, College I System Kuching ngau Borneo Evangelical Mission BEM di Kuching. Kerja sama tu ngemerat ke bidang TVET ke jururawatan atur pengawak nyaga pengerai ngau pelajar tumu nembiak mien. Yang mada ke TVET udahnya di pengeran yang besar dikenak ngada keraban profesional pakar teknologi ngau orang dagang dengan buan pengelandia praktikal. Lebih 1,200 perangkap vape sudah dirampas Maya Op bersepadu e-cigarette Sarawak hari 3 tertadi. Bala dirampas ianya 19.24 liter liquid vape ngau mayuh macam bansa insap. Komander Brigad Pasukan Gerakan Am PGA Sarawak SAC Lim Bak Pai madah ke penyampau semua rega barang ke dirampas di pelabak ke ngelui RM160,000. Pengawak ngerampasnya hasil hari pengawak tim resa 14 bengkah premis di pelabak ke bisik kawal ngau pengawak nyual ngau nyadung perengkap insap elektronik tindan hitih ke atur undang-undang. Bermacam bangsa insap ke dijual ting langgar syarat permit megak bisik ditemu. 30 buah premis ngau 32 ikut pengerja pengawak udah diperasa maya operasinya mengukur pelilih menua Kuching, Pedawan, Bau, Lunduk, Betung, Mukah, Sibu, Miri ngau Limbang. Operasinya diperjalai ke sertai di Sarawak ngau kerjasama Opis Menteri Pengerai ngau Raban Perintah Lokal. 3 buah rumah dituntun penusah angus bak rumah libau Kampung Sepangah, Limbang pagi kemari. Palan Operasen Opis Bumba ngau penyah penusah Sarawak nerima kangau ngenyit berkawa ngau penusahnya urung pukul 10.44 pagi. Kalai udahnya tim Ari Opis Bumba ngau penyah penusah Limbang dianjung ngesah ngagai palan penusah nyadi. Jentera Bumba datai bandur penusahnya urung pukul 11.25 minit pagi pengudah nempuh pejalai urung 40 kilometer penyawa. Penusah anggusnya nonton 3 buah rumah numpuk ke diri kediri. Ianya sebuah rumah struktur entap ngau 2 rumah. 2 buah rumah seringkat serta setengah entap. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Perintah mantai ke agih belanja dikenal nembuk ke jalan menuju SK Batang Lasa. Masjid Al-Umran di Darul dibuka ngau rasmi oleh 2,000 ikut bersembayang. 4 genterung tumpuk pendiau ditarat boleh penguntung jalan alternatif tip baru.
Tunakah kami nabur ke berita Riwayat FM. Berita ditusun Muhammad Al-Hadi Samshawi, lalu disalin Matthew Abu, dari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana cerita lama Sarawak.
3: Saritu 1897 dalam tahun 1990. Siti agi sejarah di tempat ba arena lumba menua tu, Lebuh Sarawak dipilih jadi tuan rumah lumba berprestij renggat bangsa, Lumba Malaysia Sukma. Pengawak berjadi ke lumba tu diatur ngau cukup rami serta dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Mayu macam persembahan bisi dibantai ngan kaum tanda asal ari mayu pupu raban bangsa di Sarawak di mandang ke penyelai main asal menua tu. Kevrodi bisi dipandang ke bungai api tingasuh ati mensia mayuah gagit. Jaguh lumba menua Malaysia baka Baladita, Solomon Ismanto, Jessica Lau, Marina Chin serta Punch Gunalan bisi menggeratai mayatu kalai sidak gulai ngau bintang baru bak lumba Li Chiu Ha di mai menira sukma. Linda Chin ngau Imaran Narawi diberi tangkup pengawak mai sempun temasya. Baca ikrar diulu ke atlet lumba nyumerai Sarawak, Tania Bugo. Besi 3,000 atlet serta lebih 40,000 orang datang mata ke pengawak berjadi sukma bak stadiumnya. Yang di-Pertuan Agong muji lumba kediatur tu serta pengerangsiang hati perintah Sarawak ngemujur ke temasyanya.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.
2: YFM
3: Penggerak Pagi.
2: Penggerak Pagi
3: YFM.

0: Bisi mimpi kanya di penanyi, tau meh peluanuan. Besri main ngebaram Brigata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekip lagu bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Madrid. Maya audition by minus one, nuan bo. Anak muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ina.
1: World Cup 2026, 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jago Melayu. Serta Jago English, bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain ngelawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jago English ngau Jago Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
2: Di menua Kongo depan dina, bisi siko nembia bengal agu nak uleh berjaku tang ya uleh belagu rep.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
2: Jadi ulah terduung untuk peninggal dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
2: Ya, udah diserang bini impu kena duku. Okey, ada pantap tu peninggal, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

0: Aram merangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia, bisi siko ngembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningal di ni, no ya belalai. Di ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menutih tu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Bak YFM.